0: dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
1: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri, dari sektor kami dan beberapa industri lain, termasuk dari KSPI. Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah, telah kita merumuskan beberapa
0: diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektorial berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blue Ray Cargo di kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
5: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu. Adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea dan Cukai dan PNS Bea dan Cukai.
6: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
4: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa 1 John Fritz selaku pemilik Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
8: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon,

0: mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
1: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak, kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
0: Ahmad Khatib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu dua kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
3: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Hajasri Siagawati kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
4: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa dua kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua oleh.
3: Hari ini, pendengar, dua kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air, masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljanah dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
3: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng

0: di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI Tubagus Vicky Cikarasatari mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya, sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya, ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
0: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
2: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
0: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
2: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
0: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier effect yang nyata. Permintaan makanan, minuman, hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik, hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lawan ada penalti, tendang lagi ke gawang, gagal 24 Guri Kaiso Sano.
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Henrique. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Jion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan, gol, Casemiro tadi.
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua, usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Jion Suzuki.
3: Duh, justru kali ini Rayan, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendangan ke kiri, Martinelli, gol! Bagaimana gol di ujung pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
4: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari Timnas Samba Brasil tadi menutup Warta Berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara Timnas Oranje atau Belanda melawan Timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sebelum kita lanjutkan ke lagu berikutnya, saya akan memberikan satu informasi tentunya untuk Anda yang sedang ingin berusaha untuk menurunkan berat badan ya. Ternyata ada 5 jus sayuran yang dipercaya ampuh ya, dapat menurunkan berat badan. Karena seperti yang kita ketahui pendengar, pola makan yang sehat ini tentunya menjadi salah satu kunci utama dalam program penurunan berat badan kita, termasuk dari menambahkan jus sayuran ke dalam menu harian kita tentunya. Dan beberapa minuman ini juga pendengar dikenal mengandung beragam vitamin, mineral dan nutrisi penting tentunya yang baik untuk kesehatan, sekaligus juga memiliki kandungan kalori yang relatif rendah untuk tubuh kita. Dan konsumsi jus sayuran juga dipercaya dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh, mendukung proses pembakaran lemak, serta juga dapat membantu mengontrol berat badan. Agar manfaatnya juga lebih optimal pendengar, jus sayuran ini disarankan diminum saat perut masih kosong ya, dan diminumnya tentunya pada saat pagi hari untuk membantu mengisi energi sebelum memulai aktivitas Anda tentunya. Dan 5 jenis sayuran berikut ini pendengar yang menjadi pilihan untuk membantu program penurunan berat badan Anda. Yang pertama itu ada jus kale. Karena yang seperti diketahui banyak orang mendengar, jus kale ini adalah minuman yang kaya nutrisi dan mengandung juga dan dapat mendukung juga tentunya untuk penurunan berat badan serta rendah kalori dan tinggi serat, sehingga dapat mengurangi rasa lapar dan meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Lalu yang kedua pendengar yaitu ada jus mentimun. Dan seperti yang kita ketahui juga pendengar, jus mentimun ini merupakan minuman yang menyegarkan dan dapat untuk menurunkan berat badan karena jus mentimun ini juga rendah kalori dan tinggi kandungan air, sehingga jus ini menghidrasi dan memberikan rasa kenyang terhadap tubuh kita. Lalu buah sayuran selanjutnya yaitu jus bit pendengar. Jus bit ini dipercaya sangat rendah kalori dan kaya akan antioksidan, mineral serta juga serat yang merupakan pilihan bergizi yang dapat dikonsumsi saat perut kosong. Lalu selanjutnya mendengar yaitu ada jus labu air. Labu air ini kaya akan serat dan rendah kalori juga mendengar. Kandungan serat yang tinggi dan meningkatkan rasa kenyang ini juga tentunya dapat mengurangi rasa lapar dalam tubuh pendengar. Dan ternyata juga dapat mendukung sistem pencernaan juga pendengar. Sistem pencernaan kita agar menjadi lebih lancar mungkin ya ke depannya ya. Dan jus labu air ini juga banyak jumlah kalori yang rendah, dan juga jus labu air ini dapat membantu Anda tentunya untuk mencapai penurunan berat badan secara efektif. Lalu yang terakhir itu mendengar ada jus wortel. Jus wortel adalah minuman bergizi dan rendah kalori yang mendukung penurunan berat Anda. Dan jus wortel ini juga kaya akan vitamin dan mineral. Bahkan juga jus wortel dapat meningkatkan kesehatan mata dan kebugaran secara keseluruhan. Dengan rendah kalori, jus wortel juga bahkan dapat menjadi tambahan yang sehat untuk mendukung upaya penurunan berat badan Anda tentunya pendengar. Dan jadi pendengar, untuk Anda yang sedang berusaha untuk menurunkan berat badan secara optimal, agar semakin berat badan Anda dapat Anda tingkatkan, tentunya dapat dikonsumsi 5 jus tadi yang barusan saya sebutkan. Dan lagu berikutnya pendengar yaitu lagu dari Armada, Harusnya Aku.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar-biar rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
2: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
1: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
2: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
1: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
2: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong. Gimana caranya?
1: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
3: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja. Yuk,

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Peringkat pukul 8 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita, pendengar, masyarakat yang ingin menuju maupun dari Bandara Internasional Hang Nadim kini dapat memiliki pilihan transportasi publik yang lebih terjangkau. Mulai 2 Juli 2026, bus Rapid Transit atau BRT Trans Batam resmi melayani rute menuju bandara dengan tarif mulai dari Rp2.500 hingga Rp5.000. Dan diketahui pendengar, layanan tersebut juga merupakan hasil kolaborasi pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan PT Bandara Internasional Batam atau BIB dalam meningkatkan akses transportasi publik untuk menuju salah satu gerbang utama Kepulauan Riau tersebut. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Kantor imigrasi kelas 1, khususnya TPI Batam, mencatat puluhan permohonan paspor ditolak sepanjang Januari hingga Mei 2026. Penyebab utama diketahui karena penolakan tersebut bukan karena persoalan hukum atau pelanggaran keimigrasian, melainkan kesalahan administrasi yang dilakukan pemohon saat mengajukan permohonan. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Badan Pengurusan atau BP Batam baru saja menerima penjajakan investasi baru dari PT Farmsen Indonesia bersama mitra internasionalnya untuk membangun pusat data atau data center. Nilai investasi tahap awal ditaksir mencapai $1 miliar atau setara dengan Rp16,3 triliun. Dan diketahui pendengar, pembahasan mega proyek tersebut dilakukan secara hybrid dalam pertemuan di ruang rapat Gedung Bida Utama di Batam Center pada Kamis 25 Juni lalu. Dan demikian pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id dan tetap bersama kami di Pro1 RRI Batam, karena sesaat lagi Anda akan bergabung bersama program Batam Menyapa yang akan membawakan tema membuka akses pendidikan untuk SDM unggul dan berdaya saing global. Dan nanti pendengar, Anda akan dipandu bersama presenter kami yaitu Meta Fajar Walinda, dan akan hadir tiga narasumber kami yang kompeten, yaitu ada Insinyur Dimas Akmarul Putra, MTCED, selaku Site Koordinator English Access Scholarship Program Batam, dan ada juga Digusia Nesa, selaku praktisi pendidikan, dan ada juga Syafia Sari, yaitu selaku pelajar. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro1 RRI Batam.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di 105,1 dan 107,2 FM. Dan kembali lagi pagi ini bersama saya Meta Fajar Walinda di program Batam Menyapa kita edisi hari

0: Prima Saporo Putra. Saya dosen program studi manajemen rekayasa Institut Teknologi Batam. Nah, kali ini undangannya bukan dari ITEBA ya, namun lebih ke Akses. Itu Akses itu adalah program yang dikelola langsung dari IAEF yang didanai oleh RELU, kemudian kerjasama dengan US Embassy dan melakukan scholarship atas nama Akses. Nah, Akses itu ada tersebar di kurang lebih 8 kota dan Batam adalah yang pertama kalinya dalam tahun ini dapat. Jadi kebetulan saya di sini adalah sebagai site koordinator Akses Batam.
1: Ya, silakan Ibu Nesa.
2: Oke, baik, perkenalkan, nama saya Digusia Nisa. Saya adalah seorang guru di SMA di Kota Batam dan saya juga sekaligus sebagai guru di Akses Program. Program Akses adalah program di bawah US Embassy untuk siswa-siswi SMA yang ada di Kota Batam.
1: Silakan Sophia.
3: Okay, so thank you. First of all, I would like to say thank you for having me, Miss Meta, and of course, hello everyone. My name is Sophia, but you can call me Via. And today, I'm excited to be here because I am a student's representative from Access Scholarship Program Site Batam. So, okay. Yeah.
1: Nah, kita kembali ke Pak Dimas nih, Pak. Menurut Bapak nih, seberapa penting sih Pak akses pendidikan dalam membentuk SDM yang mampu bersaing?
0: Baik, kalau dari sudut pandang saya selaku site koordinator, SDM itu kan semakin ke depan semakin dituntut untuk semakin baik. Jadi kalau dulu kita mungkin di era dulu ya, itu lebih difokuskan kepada hard skill. Nah, jadi misalnya kamu bisa melakukan pemotongan misalnya spesifik. Namun zaman sekarang tuntutan terhadap skill manusia tersebut akan semakin meningkat. Jadi salah satu yang paling penting itu adalah teknik komunikasi, yaitu adalah menggunakan bahasa. Nah, di sini program Akses dirancang tidak hanya siswanya tadi bisa berbahasa Inggris dengan lancar, juga bisa bagaimana harus punya leadership. Nah, itu teacher yang sangat berperan di dalamnya seperti itu. Kemudian tidak hanya berbahasa leadership, tapi juga bisa dealing with people. Nah, ini sangat diajarkan di Akses dan bagaimana sih para student-student ini diberikan case atau project yang cukup kompleks ya gitu ya, benar ya, yang cukup kompleks dan mereka bisa menyelesaikannya, dituntut harus bisa menyelesaikannya seperti itu.
1: Baik, kalau untuk Ibu Nesa sendiri nih sebagai praktisi pendidikan, bagaimana sih Ibu melihat kondisi akses pendidikan di Batam saat ini gitu?
2: Oke, baik, untuk akses pendidikan Batam yang semakin berkembang dengan baik, tapi masih ada beberapa challenge yang harus kita tingkatkan, terutama di bidang komunikasi. Apalagi Batam dekat dengan negara lain dan kebutuhan komunikasi bahasa Inggris sangat penting, dan itu yang kita dorong di program Akses ini, bagaimana anak-anak mampu dan berani berbicara dan bahasa Inggris dan juga mampu menjadi global citizenship. Itu yang diutamakan dalam program Akses ini.
1: Nah, kalau Sophia nih sebagai pelajar nih, apa arti pendidikan nih bagi masa depan generasi muda saat ini?
3: Okay, so menurut saya arti pendidikan itu bagaimana masa depan kita itu sangat penting ya. Jadi pendidikan itu adalah menentukan karir kita, menentukan masa depan kita, bentuk kita seperti apa nantinya. Jadi Pak, kalau kamu mau hidup kamu baik, hidup kamu mau mewujudkan mimpimu, mulailah dari pendidikan terlebih dahulu seperti itu.
1: Nah, Pak Dimas, sebagai site koordinator nih, Pak. Ini tentang English Access ini programnya itu dan tujuannya utamanya itu apa sih, Pak?
0: Oke, baik. Jadi tujuan pertamanya tadi mungkin sudah saya spoiler dikit ya, yaitu adalah bagaimana mencetak SDM-SDM yang kebetulan sangat dibutuhkan ya. Itu kebetulan modulnya juga sudah sangat kompleks. Jadi anak-anak ini diberikan pelatihan selama 2 tahun mulai dari 2024 itu bulan November hingga nanti September 2026 ini. Nah, jadi mereka ini diberikan banyak sekali project selama 2 tahun, diberikan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak hanya indoor tapi outdoor. Nah, kemudian mereka itu dibentuk bagaimana sih kira-kira ke depannya seperti itu. Dan itu kita tidak hanya mendatangkan hanya guru Akses saja Mbak Meta, namun juga kita datangkan juga dari eksternal. Jadi misalnya contohnya ada kegiatan desain ya, itu kita langsung datangkan dosen di kafe ya, ini agak iklan dikit gitu ya, dosen di kafe dari ITEBA seperti itu. Kemudian kalau kita juga ada masalah lingkungan, nah kita datangkan praktisi lingkungan seperti itu. Jadi tidak hanya teacher gitu ya yang mengajar di Akses, tapi juga praktisi-praktisi eksternal yang memang benar-benar pakar di bidangnya. Jadi anak-anak tahu nih belajarnya itu seperti apa sih di luar seperti itu.
1: Nah, kalau buat Ibu Nesa,

0: sebagai praktisi pendidikan. Sekarang itu yang paling penting buat kita kalau untuk Sofia sekarang tingkat SMA ya.
1: Iya.
0: Nah, dan kebanyakan kan di Batam habis SMA mereka langsung bekerja. Kalau buat Ibu Nesa apa sih tantangan mereka saat ini gitu?
2: Oke, baik, tantangan siswa-siswi secara umum sih di mungkin kesempatan untuk melanjutkan kuliah yang lebih tinggi, karena itu di akses program ini mereka juga dikenalkan tentang perguruan tinggi yang ada di luar negeri dengan berharap dan juga kami juga memberikan penawaran untuk beasiswa kalau seandainya mereka berminat melanjutkan studi ke luar negeri, terutama ke Amerika ya, sebagai yang memberi beasiswa akses ini. Makanya tantangannya kami memberi motivasi untuk mereka untuk mampu melanjutkan pendidikan tinggi ke luar negeri. Jangan khawatir, jangan takut, mereka pasti bisa sama mampu.
0: Nah, kalau untuk Safiyah nih, kalau sekarang tuh rasanya tuh sebagai siswa nih, apa sih tantangannya untuk mengembangkan diri gitu loh?
1: Tantangan yang saya hadapi ya, yeah, selama mengikuti program ini itu jujur di komunikasinya ya kan. Secara ini kan program yang cukup opportunity bagi kami yang dapat gitu kan. Dan tantangan kami itu di bahasa Inggrisnya, bagaimana kita berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Secara kan bahasa Inggris itu bukan bahasa natif kita kan. Tapi setelah hampir 2 tahun berjalan itu ada perkembangan lah yang kami dapatkan sebagai students, karena bagaimana cara guru-guru mengajar, kemudian bagaimana cara guru-guru itu memberikan materi, dan kemudian memberikan materi itu ya tidak hanya berdasarkan textbook ya, tapi juga mengajarkan kami itu langsung ke dunia nyata. Karena kami salah satu program dari ini juga tuh ada yang namanya kegiatan community service. Jadi kegiatan di mana kita turun langsung ke masyarakat untuk mengetahui lebih dalam seperti apa sih gitu. Arti dari yang harusnya nanti kita hadapi gitu sebagai seorang siswa kalau menuju ke karir yang lebih jauh gitu.
0: Nah, kalau Pak Dimas nih, kenapa sih Pak kemampuan bahasa Inggris itu menjadi salah satu kompetisi penting gitu?
3: Baik, terima kasih. Kebetulan ya saya sharing pengalaman sedikit ya. Jadi karena kita itu melakukan FGD ya, forum group discussion dengan para manajer-manajer di Kota Batam untuk kurikulum prodi sebenarnya. Nah, jadi manajer itu paling banyak menekankan orang Batam ini jago kerja. Katanya luar biasa hard skillnya di sini, di mana di sini banyak sekali orang yang jago welding, jago drill, dan banyak sekali hard skill yang sangat dibutuhkan. Makanya kan di sini banyak industri terbukti. Namun kelemahannya satu adalah nggak bisa komunikasi. Itu mereka hanya menguasai satu bahasa, yaitu adalah bahasa Indonesia. Sementara 60% itu di Batam industri sendiri adalah PMA atau mungkin modal bahasanya perusahaan asing. Nah, jadi kalau dituntut level manager ke atas itu sudah supervisor ke atas itu sudah harus bisa bahasa Inggris, karena nanti meeting dengan para stakeholder, meeting dengan para manager, atau mungkin meeting dengan yang lain-lain yang pemangku kepentingan perusahaan, itu semua adalah foreigner kalau dari sudut pandang kita. Jadi harus bisa berbahasa Inggris karena bisa mendelivery apa yang dilakukan mereka seperti itu. Banyak orang Batam stuck karena kelemahannya adalah mungkin belum merasa penting bahasa Inggris seperti itu. Jadi salah satu kuncinya yang kami dapatkan dari FGD itu adalah harus bisa English seperti itu.
0: Nah, untuk Nesa sendiri kan sebagai guru juga nih, selain akademik dan kemampuan bahasa Inggris tuh, keterampilan apa lagi sih yang dimiliki oleh siswa saat ini gitu?
2: Baik, di akses ini kami tidak hanya mementingkan kemampuan komunikasi ya, kemampuan leadership dan kemampuan bekerja sama itu yang paling penting. Di situ makanya kami program akses ini tidak hanya mengajarkan bahasa Inggris, tapi juga menekankan membuat proyek, berkolaborasi, memecahkan problem solving, dan itu menurut saya sangat penting untuk masa depan mereka ke depannya, kemampuan problem solving dan juga kemampuan leadership, juga kemampuan berkolaborasi dengan teman-teman yang berbeda latar belakangnya.
0: Nah, kalau Sofia sendiri ngerasain jauh nggak perbedaannya dari sebelum ikut ini sama sekarang?
1: Oh, ngerasa banget justru. Kalau sebelum kami, kalau menurut saya sendiri ya, sebelum saya daftar ke mengikuti program ini, itu banyak sekali mungkin teman-teman yang kurang tertarik dengan bahasa Inggris tuh selalu menyebut kita kayak, kenapa ngomong bahasa Inggris kalau misalnya kamu tinggal di Indonesia? Let's say gitu ya kan. Tapi setelah mengikuti program ini, oh ternyata kita bisa menemukan lingkungan yang cocok gitu. Disinilah setelah mengikuti program ini, saya merasa bahasa Inggris saya jauh lebih baik, terus bisa mengimprove semua selain skill bahasa Inggris ya, itu ada skill, soft skill yang lainnya seperti yang Miss Nessa sampaikan sebelumnya, itu tentang teamwork, leadership, kemudian opportunity, responsibility, kemudian disiplinnya gimana gitu kan. Itu tuh kayak seru aja gitu, apalagi dengan suasana di Akses itu, suasana di program kami itu bisa dibilang supportive dan juga positif gitu. Jadi bawaannya seru, have fun, gak ada rasa capeknya sama sekali gitu.
0: Nah kalau Pak Dimas nih sebagai koordinator nih, yang Bapak rasakan sendiri dampak positif kegiatan ini tuh apa sih Pak? Gitu.
3: Oke baik, yang pertama adalah karena dari awal sampai akhir itu kan ya side koordinator dengan teacher ya. Jadi benar-benar yang pertama kali perbedaan itu adalah rasa puas. Karena seperti metamorfosis ya gitu kan, dari ulat hingga kupu-kupu itu nyata gitu kalau saya lihat. Dan ini udah pernah saya bilang gitu, dan ini saya bilang lagi. Jadi ngelihat anak-anak ini dulu kaku gitu loh. Anak-anak ini kayak masih ya namanya remaja dikumpulin satu ruangan dan gak kenal satu sama lain gitu kan. Jadi mereka ini kaku, masing-masing diem-dieman. Wah sekarang udah akrab banget. Dan bahkan karena akrabnya itulah bisa menyelesaikan itu. Jadi ada rasa puas dari rasa saya pribadi. Kemudian saya juga bangga gitu kan, karena inilah sebenarnya yang dibutuhkan kayak gitu. Jadi kita bisa menyiapkan ada SDM-SDM yang sejumlah 19 orang ya, satu angkatan itu, satu angkatan Akses Batam itu ada 19 orang. Dan itu saya lihat transformasi menuju SDM unggul itu sangat terlihat seperti itu. Nah yang ketiga, selain itu ya tentu ini merupakan apa namanya ya, kebanggaan juga, karena di Batam kan baru pertama. Dan kebetulan juga kita yang dipercaya mengelola gitu, kampus kita gitu ya, dipercaya mengelola. Jadi sih positifnya banyak banget gitu kan, terutama tadi dari pengembangan SDM tadi.
0: Nah kalau Bapak kan juga dosen ya Pak, kalau menurut Bapak tuh mahasiswa baru sekarang tuh kok itu kemampuannya gimana sih Pak?
3: Kalau kemampuan mahasiswa baru sekarang sebenarnya sih kalau saya lihat per ini ya perangkatan ya mungkin perbedaannya. Yang pertama mungkin kalau anak sekarang itu lebih ekspresif, lebih nggak malu bertanya gitu. Kadang-kadang kan kita kalau ngajar ya gitu ya, kadang-kadang ada pertanyaan itu pada silent gitu kan. Nah, kalau sekarang angkatan makin ke bawah ada pertanyaan, wah rata-rata angkat tangan gitu. Nah jadi kelebihan sekarang itu anak-anak lebih ekspresif. Cuman kalau kelemahannya adalah terlalu ekspresif gitu kan. Jadi kadang-kadang agak suara hati agak keluar gitu kan. Wah saya nggak ngerti Pak. Jadi pertanyaannya itu agak-agak yang seperti itu. Ya tapi itu adalah kelebihan yang menurut saya agak jarang ya. Terutama kan dulu angkatan saya kan mau nanya sama dosen takut gitu kan. Seperti itu Mbak Meta.
0: Ya kalau untuk Bu Nessa sendiri nih, Bu Nessa gimana sih seharusnya itu guru, peran guru dari lingkungan sekolah untuk membangun karakter pelajar yang lebih unggul gitu?
2: Oke, untuk saat ini peran guru tentu berbeda dengan guru yang dulu ya. Kalau dulu kan kita berdiri depan dan memberi info. Kalau sekarang anak-anak sekarang yang lebih kreatif dengan adab dengan teknologi yang membantu mereka, guru cukup di belakang memberi motivasi, memberi petunjuk, dan kita berkolaborasi dengan murid. Jadi bukan seperti guru yang dulu yang mendidikte kamu harus kayak gini, kamu harus gitu. Enggak, kita cukup mendorong mereka, memberi sedikit poin-poin atau buat mereka mampu menyelesaikan challenge-challenge, dan itulah tugas guru yang sekarang.
0: Nah, kalau Sabia sendiri kesulitan enggak nih membagi waktu antara urusan akademik sama urusan pengembangan diri ini?
1: Oke, jujur. Kalau awalnya memang sulit karena sebelumnya saya termasuk bisa bilang aktif ya mengikuti organisasi di sejak kelas 10. Which is itu berarti kadang susah buat manage waktunya pada saat waktu untuk fokus ke dunia akademik di sekolah maupun non akademik maupun di program ini juga. Tapi berjalannya waktu akhirnya saya belajar mencoba untuk mencari celah gitu ya, pada saat ada waktu kosong di situ saya belajar mengembangkan diri saya, pada saat fokus untuk belajar di situlah saya fokus belajar gitu. Jadi fokusnya tuh lebih kayak bagaimana kita memfigure it out cara memanage waktunya gitu.
0: Nah Pak Dimas nih, gimana sih Pak caranya tuh mengkolaborasikan antara sekolah, komunitas, dan program ini untuk membantu akses pendidikan gitu?
3: Baik, yang ini sebenarnya juga salah satu tantangan sebenarnya Bu, Mbak Meta. Jadi kita kan ada program community service ya. Jadi kan itu menurut saya yang paling memecahkan tiga masalah tersebut. Karena kan tidak hanya anak-anak ini udah diajarin di kelas, namun harus bisa menerapkan apa yang diajarkan itu yang harus bisa diterima masyarakat gitu. Jadi tantangannya itu tadi, jadi mengkombinasikan ketiga hal tersebut itu melalui program community service atau pengabdian pada masyarakat.
0: Gitu. Nah kalau untuk Ibu Nesa sendiri nih, gimana sih Bu cara menumbuhkan semangat belajar nih di murid-muridnya? Sekarang Bu Nesa ngajarnya di kelas berapa Bu?
2: Kelas 11.
0: Oh, kelas 11. Gimana Bu Nesa di sekolah ini?
2: Nah untuk sama tadi seperti yang Pak Dimas sampaikan, cara saya memotivasi siswa-siswi dengan mengundang orang-orang expert atau ahli-ahli ke dalam kelas. Jadi mereka bisa memberi motivasi, berbagi pengalaman hidup yang secara langsung sehingga anak-anak bisa melihat perjuangan-perjuangan orang yang sudah dapatkan karir yang lebih bagus atau pekerjaan yang lebih bagus atau pendidikan yang lebih bagus sehingga itu membuka wawasan mereka. Karena itu yang itulah yang kami lakukan sampai saat ini, termasuk dalam program akses kita mengundangkan para ahli eksternal dari ITBA ya Pak ya.
0: Nah kalau Sabia sendiri nih, kedepannya harapannya apa nih tentang pendidikan setelah mengikuti program ini?
1: Harapannya tentang pendidikan terhadap program ini ya, mungkin buat teman-teman mungkin ya, jangan pernah takut buat bermimpi tinggi gitu. Dan kita harus bisa memanfaatkan peluang yang ada seperti program ini. Pada saat kita sudah memiliki program ini, maka istilahnya jangan takut untuk mencoba. Misalnya mau daftar ke luar negeri nih, mau lanjutkan pendidikan ke jenjang yang tinggi ke luar negeri, which is mean ya like that. Tapi kadang selalu terpressure gini, bisa gak ya kira-kira, apakah aku berhasil atau tidak gitu. Itu sebenarnya hal mungkin wajar ya buat kita, karena ini mungkin salah satu struggle yang sering dihadapi anak zaman sekarang. Tapi beberapa poin yang harus difokuskan adalah bagaimana satu mungkin ya, mungkin fase yang sedang kita hadapi itu adalah fase explorer ya. Jadi kita bagaimana mencoba sesuatu, semua hal untuk mencari tahu sebenarnya kita ini seperti apa gitu, untuk menentukan masa depan dan pendidikan kedepannya. Jadi seperti kayak kita kan generasi penerus bangsa dong, jadi harusnya sebagai kami yang mempunyai kesempatan untuk program ini, kita harus bisa menunjukkan juga bahwa kita tuh bisa memberikan dampak yang jelas gitu terkait program ini ke pendidikan, ke generasi selanjutnya maupun ke orang-orang sekitar kita, seperti itu.
0: Nah kalau buat Pak Dimas nih Pak, gimana sih Pak menurut Bapak tuh perkembangan kualitas pelajar saat ini dibandingkan beberapa tahun yang lalu?
3: Oke, ini lumayan berat nih. Ya kalau saya bilang sih tadi sedikit saya sampaikan itu mereka lebih ekspresif dibanding kita-kita dulu ya. Nah kalau yang kedua, perkembangannya adalah semakin ke bawah tuh semakin kreatif, apalagi didukung dengan teknologi-teknologi yang sekarang, contohnya AI kan. Jadi anak-anak ini kalau masalah kreativitas itu udah nggak diragukan, karena media pembelajaran sekarang kan semakin berkembang sehingga itu juga menjadi nilai plus bagi anak sekarang dibanding anak dulu. Yang ketiga, selain pertama mereka ekspresif, kedua kreatif, yang ketiga itu semakin mudah belajar. Artinya kan kalau kita dulu kan kalau mau nyari sesuatu harus ke perpustakaan ya tengah malam gitu kan. Nah kalau zaman sekarang bisa langsung cari di Google searching gitu, informasi itu udah di tangan aja gitu. Kalau dulu kita sulit gitu kan. Tapi itu pula yang menjadi rezeki mereka kan, itu lahir di generasi ini dan bisa semakin kreatif, maju dan makin maju dan makin keren gitu. Nah resikonya juga ada, gara-gara semakin banyak media belajar sekarang juga tidak jadi gini ya kelemahannya itu. Jadi tuntutan makin besar. Contohnya nih, kamu S1 misalnya gitu kan, atau mungkin kamu tamat SMA. Oke, okay, everyone ya sama gitu. Nah jadi apa yang membedakan kamu? Itulah harus perlu pengembangan soft skill seperti itu. Jadi tuntutannya tuh makin gede gitu, gara-gara media belajarnya juga makin gede gitu.
0: Ya. Kalau Ibu Nesa nih yang setiap hari berurusan dengan pelajar nih, apakah teknologi digital saat ini tuh lebih banyak membantu atau justru memberi tantangan lain gitu?
2: Seperti dua sisi mata uang ya Bu ya. Pertama membantu terutama dalam pengerjaan tugas, mereka lebih update dan kita pun juga tidak terlalu sulit. Seperti kata Pak Dimas, nggak perlu lagi pergi ke perpustakaan, tapi udah digital library gitu. Cuma ya memang caranya mereka jadinya terlalu santai dan sikit-sikit udah pakai aja, udah pakai ini aja sudah dapat jawabannya langsung. Nah itulah challenge-nya sebagai guru, jangan sampai mereka jadi tidak melatih analisis berpikirnya gara-gara dengan kemudahan teknologi ini. Itu tantangan sebagai seorang guru sih.
0: Nah kalau Safia sendiri tuh, platform atau metode belajar apa nih yang paling membantu meningkatkan kemampuan nih?
1: Kalau platform mungkin ya mungkin anak zaman sekarang itu ya seperti Miss Nesa dan Pak Dimas bilang itu lebih banyak memanfaatkan media sosial, teknologi ya, misalnya melalui platform media sosial seperti YouTube, kemudian Instagram dan juga AI pastinya ya. Jadi kebanyakan anak zaman sekarang itu sering memanfaatkan teknologi dan teknologi yang ada untuk meningkatkan kemampuan, untuk meningkatkan pengetahuan, untuk meningkatkan soft skill yang ada gitu.
0: Nah, Pak Dimas, dengan adanya kegiatan ini tuh, apakah membuka akses lebih besar gitu buat mereka untuk melanjutkan pendidikan mereka, terutama ke Amerika Serikat gitu?
3: Ya, tentu, karena kita sudah beberapa kali didatangin langsung, ya kan, itu dari staff konsul di Sumatera Utara di Medan, kemudian sudah datang Direktur Relo itu datang waktu bulan 12 itu tahun 2025 akhir tahun lalu. Nah jadi sebenarnya sih akses mereka untuk jalur mereka untuk ke Amerika ini sebenarnya untuk 19 anak tadi ya terutama itu lebih besar gitu, bahkan lebih besar dibanding saya sendiri gitu. Jadi, karena mereka student, mereka adalah yang utama di sini. Jadi kalau kemungkinan mereka melanjutkan studi ke Amerika sangat mungkin gitu ya didukung dengan program ini, namun kembali ke mereka lagi karena kan tentu di Amerika itu kan ya belajar lebih sulit ya gitu kan, belajar lebih sulit harus punya English yang bisa dibilang sangat demanding. Nah jadi kembali sih ke anak-anak, tapi saya yakin sih 19 anak-anak ini saya yakin bisa lah seperti itu.
0: Nah Bu Nesa nih, bentuk generasi yang tidak hanya pintar tapi juga memiliki empati gitu tuh gimana Bu membentuknya nih sehari-hari nih?
2: Nah, baik, di program akses ini kami ada program namanya community service, dan situlah mereka bergerak ke masyarakat mencari permasalahan yang ada dan melakukan kolaborasi dengan komunitas. Nah situlah kami bangun empati mereka ini, sebagai anak-anak mahasiswa ini atau sebagai student, mereka tidak hanya fokus ke sekolah, mereka juga harus melihat keadaan lingkungan masyarakat, permasalahan yang ada dan bagaimana mengatasi permasalahan yang ada. Itulah yang kami lakukan dengan melakukan program community service namanya.
0: Nah, Safia sendiri ngerasa gak sih kalau saat ini tuh cukup percaya diri untuk bersaing di tingkat internasional gitu?
1: Aduh, pertanyaannya langsung.
0: Sudah bertambah kepercayaan dirinya gitu?
1: Kalau sudah bertambah mungkin ada ya, karena seperti yang Mr. Dimas katakan, karena kami kan dari program ini sudah terlihat, berarti kami sudah memiliki istilahnya naik level satu tingkat lah gitu, terkait opportunity yang kami punya gitu dari program ini. Jadi lebih percaya diri, mungkin jadi kayak mimpi buat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi ke luar negeri itu pasti ada ya setiap anak-anak akses ini. Karena berlandaskan dari sistem program, cara mengajar dari program ini tuh benar-benar oke gitu. Jadi mungkin pasti ada ya percaya diri lebih tinggi lagi gitu. Cuman hal yang satu, mungkin beberapa hal yang harus kita fokuskan adalah bagaimana kita terus berusaha, terus belajar untuk menaikkan level-level lebih tingkat lagi gitu.
0: Nah Pak Dimas, selama udah 2 tahun nih menjalankan program ini, tantangan yang dihadapi apa saja sih Pak?
3: Oke, baik, tantangan yang dihadapi adalah pertama menyocokkan jadwal ya, karena kan kita kan menggunakan akses ini kan masih karena kerjasamanya dengan kampus, berarti kan harus pakai ruangan kampus juga gitu ya. Nah ini kadang-kadang kita mau pakai ruangan, rupanya ada kuliah gitu kan. Jadi itu salah satu yang pertama, kita harus sangat kuat komunikasinya dengan bagian kampus ya. Seperti itu. Nah tantangan kedua itu adalah mendatangkan expert tadi gitu. Nah kadang-kadang kan expert ini agak apa namanya ya, harus kita kunci gitu kan, harus yang benar-benar pakar dalamnya. Sementara kan pakar-pakar betul-betul pakar itu kan sebenarnya tidak sedikit gitu. Tidak banyak Pak, maksud saya tidak banyak, atau alias sedikit seperti itu. Nah kemudian tantangan ketiga itu persiapan community service. Nah kadang kan kita nggak bisa langsung tiba-tiba blek bawa spanduk gitu kan. Jadi jadi kita betul-betul harus Kerjasama dulu, ngobrol gitu kan, terus kita minta izin, kita pastikan dulu berapa lama, jam berapa, bagian yang ngapain, dan persiapan community service itu yang paling ribet menurut saya. Nah yang terakhir itu ada program puncak English Camp. Nah itu kan kita dituntut harus punya kegiatan English Camp, itu kita belajar 3 hari 2 malam ya, itu di luar gedung gitu, jadi benar-benar belajarnya outdoor. Nah persiapan itu luar biasa sulit, karena kan kita harus sesuai standar yang ditetapkan oleh IAF dan RILU tadi, seperti itu. Nah, jadi tantangannya sih lebih ke mengelola tadi, Mbak Mita.
0: Nah, untuk Ibu Nesa sendiri nih, sekarang itu apa sih yang perlu diprioritaskan oleh siswa ini untuk meningkatkan kualitas mereka gitu?
2: Yang perlu mereka tingkatkan adalah kemampuan penggunaan teknologi dengan baik. Jadi tidak hanya mereka bisa hanya memakai, tapi mereka bagaimana bisa memanfaatkan teknologi itu untuk kehidupan mereka dan di dunia kerja nanti. Jangan sampai mereka jadinya terlena dengan teknologi itu. Dan kedua adalah pastinya komunikasi tadi, karena kita berbatasan langsung dengan negara lain, dan komunikasi sangat penting. Kata Pak Dimas juga, ternyata kebutuhan komunikasi bahasa Inggris itu ya Pak ya, salah satu yang penting untuk karir mereka ke depan.
0: Nah kalau Sapia sendiri nih, siapa sih idolanya ya nih, yang paling menginspirasi nih?
1: Waduh, idola yang menginspirasi. Kalau untuk dari orang sekitar ya, itu pastinya guru-guru dan juga Mr. Dimas Lalete. Jadi salah satu idola gini kan. Jadi kebetulan tuh kami tuh diajarin dua guru, dua teachers. Jadi ada Miss Nesa dan juga Mem Siska. Jadi dua guru ini termasuk idola kami, karena mereka lah yang memotivasi kami, mereka yang selalu mendukung kami, mereka yang selalu memberikan kesempatan kami untuk selalu mengeksplor sesuatu gitu. Dan juga pastinya kalau dari idola luar, mungkin kalau idola saya itu Najwa Shihab.
0: Alasannya apa nih memilih Najwa Shihab?
1: Aduh, alasannya ya, mungkin kalau dikasih alasan, siapa yang gak tahu Najwa Shihab gitu kan. Dari cara berpikirnya, terus dari cara beliau menyampaikan pendapat-pendapat beliau, terus cara beliau menyampaikan sesuatu itu, intinya skill beliau tuh sangat keren gitu. Jadi bagi perempuan-perempuan kayak kami tuh termotivasi gitu, ingin seperti Najwa Shihab gitu.
0: Nah kalau Pak Dimas sendiri Pak, gimana sih Pak cara mendorong lebih banyak nih pelajar yang berani mengambil peluang beasiswa atau program seperti ini gitu?
3: Baik, pertama harus ditekankan, beasiswa itu tidak hanya dibiayai kamu kuliah terus dibiayain udah, bukan gitu ya. Itu memang seperti itu teknisnya, tapi beasiswa itu sebenarnya jauh lebih besar dari itu. Jadi cara mendorong pertama adalah kita undang para alumni ya, kalau bahasanya itu alumni atau yang sudah pernah memenangkan beasiswa, terutama ke Amerika sendiri. Nah itu untuk memberikan pandangan kira-kira seperti apa sih kesulitan, tantangan dan peluangnya gitu. Nah terus kita ceritakan juga perkembangan yang dapat di sana gitu ya, karena kan Amerika itu sendiri, negara Amerika sendiri kan masyarakat itu highly kompetitif ya, artinya sangat kompetitif sehingga kamu dituntut pintar gitu. Nah itu juga kita pernah dulu datangkan di acara F250, kita panggil langsung bagian pengurusan visa gitu kan, dan juga urusan beasiswa. Jadi mengajarkan bagaimana awal sampai akhir. Nah kemudian juga kalau di luar negeri, selain tadi lebih kompetitif gitu kan, dan juga memaksa kita untuk melihat dunia luar. Nah jadi kan tahu bahwasanya Indonesia ini keren, tapi kan di luar negeri juga keren gitu. Nggak ada salahnya kita semakin open minded untuk melihat apa gap di Indonesia sendiri dan tempat kita beasiswa khususnya di Amerika. Nah jadi kita datangkan para expert, alumni, praktisi, dan bahkan sudah didatangkan juga bagaimana sih kamu ngurus visa itu, bahkan sama langsung dari pihak US Embassy-nya untuk memberikan pandangan. Pernah tuh di kampus PTP selama 2 hari misalnya saya kegiatannya ya. Nah itu diajarkan benar-benar gitu, bagaimana sih biar lulus visanya gimana. Nah itu yang diajarin seperti itu Mbak Meta.
0: Nah kalau Ibu Nesa sendiri nih, menurut Ibu Nesa tuh kurikulum pendidikan sekarang ini sudah cukup mendukung belum dalam pengembangan kreativitas dan keterampilan siswa?
2: Baik, ini cukup general. Saat ini pemerintah sudah melakukan yang terbaik untuk menjawab tantangan pendidikan saat ini ya. Jadi memang apalagi saya sempat jadi pelatih instrukturnya PM, pelajaran mendalam yang terbaru, menurut saya itu sudah sangat mempersiapkan siswa untuk berpikir secara critical, analytical, dan problem solving. Dan memang tantangan kita mendorong siswa-siswi inilah sebagai seorang guru membuat merancang pembelajaran sehingga siswa-siswi kita lebih aktif dan mampu bersaing di dunia global, ya itu tujuan kami sih.
0: Nah, Sabia sendiri cita-citanya apa nih?
1: Cita-cita saya ya? Cita-citanya apa ya? Aduh, langsung di gasikan cita-cita nih. Kalau cita-cita saya sendiri mungkin itu berfokus pada ini bidang kedokteran intinya. Jadi saya suka sekali lebih berfokus ke bidang kedokteran tapi yang berkaitan dengan yang namanya memecahkan masalah. Seperti misalnya let's say apa ya namanya kalau misalnya kita tuh fokus ke yang kriminal-kriminal itu apa sih? Memecahkan iya forensik itu. Gitu.
0: Pasti kamu penonton drakor ya?
1: Iya, salah satunya.
0: Sepertinya iya jelas ini. Nah, kalau untuk Pak Dimas sendiri, Pak, apa sih Pak pentingnya membangun jejaring atau kolaborasi nih internasional bagi pelajar Indonesia?
3: Iya, baik. Karena tadi kita tidak bisa hidup sendiri, prinsip manusia kan kita makhluk sosial. Jadi sekuat-kuatnya kita pasti butuh bantuan orang lain. Jadi sangat perlu jejaring internasional gitu kan, karena terkadang kita link and match dengan jejaring internasional tadi. Misalnya contohnya kayak kehadiran industri di sinilah gitu kan. Mereka tahu nih kita punya skill, tapi butuh jaringan. Ya udah, ini SDM ada ya, makanya di Batam banyak industri. Tapi ya gapnya tadi kan yang perlu dipecahkan lagi. Jadi jejaring internasional itu sangat dibutuhkan gitu kan, terutama untuk siswa, karena biar mereka itu lebih bisa berkembang, lebih bisa tahu real world itu seperti apa, bahkan bisa kalau bisa sih belajarnya di luar negeri bawa pinternya kemari gitu.
0: Nah, kalau Bu Nessa sendiri nih, menjaga semangat belajar siswa saat ini tuh gimana sih, Bu? Nah, triknya gitu.
2: Triknya itu ya itu tadi, kita harus merancang pembelajaran yang menarik di dalam kelas, itu pasti ya. Makanya dengan kurikulum terbaru, pembelajaran mendalam, kita harus membuat siswa itu berkesadaran, ada prinsip 3M-nya ya, kesadaran, menggembirakan. Jadi siswa sadar mereka siap mau menerima ilmu saat ini dan mereka juga bergembira dalam proses pembelajaran itu. Nah, itu prinsip yang kita harus terapkan di dalam merancang pembelajaran dalam kelas.
0: Nah, Sabia sendiri kan masih siswa nih. Dan Sabia ini ingin menyampaikan sedikit aspirasi enggak sih tentang pendidikan Indonesia saat ini gitu.
1: Aspirasi ya. Kalau membahas tentang pendidikan sih apa ya? Kalau membahas tentang pendidikan tuh kadang ada teman-teman tuh yang suka ngeluh lah gitu dengan sistem, dengan kayak misalnya tugasnya yang banyak atau mungkin proyek-proyeknya yang banyak gitu. Terus kadang tuh terpressure dengan lebih ke akademik ya banyak anak-anak zaman sekarang. Tapi hal yang perlu diingat adalah mungkin penting pengetahuan secara akademik itu di pendidikan, tapi kita tuh harus perlu juga mengembangkan soft skill kita, karena banyak masih ada beberapa teman-teman tuh yang saya melihat mereka tuh pengetahuan sudah cukup ya, tapi soft skill mereka tuh masih kurang gitu, misalnya dari kepercayaan diri, kemudian mereka masih ngerasa kadang insecure sama ability mereka gitu. Jadi selain mengembangkan kemampuan pengetahuan, kalian juga perlu mengembangkan yang namanya soft skill. Dari misalnya mulailah mengeksplor sekitar gitu, atau mungkin saya pernah itu nonton salah satu podcast ya, salah satu untuk mengetahuinya itu adalah mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Mengenal diri sendiri di mana itu ada beberapa stepnya ya, yang mungkin udah teman-teman tuh sering general tuh dengar. Pertama itu apa yang kamu suka lakukan, kedua apa yang kamu mampu gitu, kemampuan kamu apa. Tapi ini sedikit tricky, jadi kita butuh, tidak hanya, kita tuh perlu menanya ke pendapat orang lain, tidak hanya berdasarkan pendapat diri sendiri saja. Terus kemudian apakah hal yang kamu coba itu menguntungkan gitu atau tidak. Dan yang terakhir of course adalah apakah bermanfaat untuk orang sekitar gitu. Nah setelah kita sudah mengenal, tentu setelah 4 step itu ya, kita perlu langsung turun, langsung mengeksplor gitu kan. Jadi pada saat teman-teman ngerasa aku belum percaya diri nih misalnya berbicara di depan, cobalah gitu. Cobalah dengan misalnya setiap pembelajaran guru saat mengajar, beranilah untuk bertanya pada saat tidak tahu gitu. Beranilah memberikan pendapat pada saat guru bertanya, "Oh, tahu gak sih kira-kira ini artinya apa?" Beranilah berpendapat. Jangan takut salah, karena menurut saya itu salah, gagal itu termasuk salah satu proses dari pengembangan diri gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman gak mau gagal, kalau misalnya teman-teman selalu optimis harus berhasil, itu baru yang namanya kesuksesan. Itu tidak ya. Justru kalau misalnya teman-teman udah gagal, itu artinya teman-teman itu tambah satu step itu lebih tahu gitu apa yang harus teman-teman lakukan ke depannya, apa bakat teman-teman yang harus dikembangkan, dan juga pastinya itu menjadi peluang bagi teman-teman untuk mengetahui potensi teman-teman itu jauh lebih besar gitu.
0: Baik, kalau Pak Dimas ini harapan ke depannya dari program ini apa nih Pak?
3: Oke, baik, jadi harapannya adalah tetap pertama tetap dilanjut ya gitu kan, karena kan harapan kita adalah tetap dilanjutkan di site Batam. Nah kemudian harapan keduanya adalah kita memiliki siswa-siswa yang oke, tapi harapannya lebih oke lagi. Jadi kita mendorongnya dari dalam itu, dari belakang itu lebih enak gitu. Nah kalau yang sekarang dorongnya oke, tapi harapannya dorongnya bisa lebih oke lagi gitu kan. Nah kemudian harapan berikutnya adalah sebenarnya lebih ke mereka ini akan yang pertama ini ya menjadi acuan gitu kan. Jadi kita berharap besar anak-anak mahasiswa siswa ini lebih nanti dapat apa yang diinginkan, karena kan mereka menjadi proyek pertama ya bahasanya kan. Jadi akan sangat menjadi cerminan, bahkan menjadi evaluasi kita di dalam. Kemudian juga harapan berikutnya selain anak-anaknya juga kita memiliki expert-expert yang semakin oke, semakin keren gitu kan. Jadi semakin memotivasi tidak hanya siswa, bahkan kita sendiri gitu, bahkan termasuk saya sendiri, untuk semakin meningkatkan SDM gitu.
0: Baik, kalau buat Ibu Nesa sendiri, apa nih Ibu Nesa pesannya untuk orang tua nih dan masyarakat dalam mendukung pendidikan anak-anak ini?
2: Untuk orang tua, masyarakat, mungkin saya hanya berbagi pengalaman yang saya dapat di program Akses ini. Banyak kesempatan dan peluang beasiswa kemarin tuh Akses ini sangat membuka ya, tapi ternyata yang daftar masih kurang ya Pak ya. Dan itu lebih kami membuka kesempatan dan banyak mungkin lebih update. Kemudian karena orang tua banyak yang khawatir juga, ini program apaan sih, program apaan. Coba saja, dan program ini bermanfaat, dan ini satu pertama kali program ini ada di Batam. Jadi untuk para orang tua, peluang beasiswa itu banyak, dan silahkan dorong anak-anaknya untuk mau mengikuti atau mencoba pendidikan di luar negeri. Jangan khawatir, karena pendidikan kita berharap SDM Indonesia lebih baik lagi dengan mendapatkan pengalaman dari luar ya Pak Dimas ya.
0: Nah terakhir nih untuk Safia sendiri nih, apa nih pesannya buat teman-teman yang belum ikut program ini nih?
1: Pesan buat teman-teman yang belum ikut program ini, mungkin buat teman-teman yang mendengarkan ini ya, ataupun yang melihat di YouTube ini, apa sih pada saat teman-teman mengetahui ada kesempatan nih program gitu, cobalah, jangan takut untuk mencoba gitu ya. Kalau jangan takut mencoba seperti yang saya bilang tadi ya, dan Miss Nessa bilang itu, kadang mungkin kita tuh memang khawatir gitu kan, apakah program ini worth it, apakah program ini betulan atau tidak gitu. Tapi balik lagi, dengan era modern sekarang, cobalah untuk men-search gitu lebih dalam program ini oke apa tidak. Setelah research, menurut teman-teman itu oke, dan cobalah gitu. Coba, dan setelah coba mungkin pasti ada hasilnya dong gitu kan. Dan mungkin satu hal yang saya ingin sampaikan itu quotes-nya adalah, never stop learning wherever you are. Jadi jangan pernah berhenti belajar dimanapun kamu berada gitu. Coba terus gas-gas sampai.
0: Baik, terima kasih banyak kepada seluruh narasumber kita pada pagi hari ini atas inspirasi dan wawasannya. Dan semoga dialog ini memberikan semangat baru nih bagi masyarakat tentang pentingnya membuka akses pendidikan demi ciptakan SDM yang lebih unggul dan berdaya saing global. Dan saya Meta Fajrawalinda bersama rekan saya Rido Hermawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan kembali lagi esok hari. Jadi tetaplah bersama kami Program 1 Radio Republik Indonesia Batam, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar pukul 9 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan cek fakta untuk Anda dan edisi 30 Juni 2026 bersama saya Ardo Siroputar. Ada sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan wakil presiden Yusuf Kala menyampaikan dukungan terhadap program dana bantuan untuk program pensiunan. Namun fakta berdengar klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi yang valid Yusuf Kala mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan. Dan hasil identifikasi Hype Moderation menunjukkan suara Yusuf Kala dalam unggahan hasil Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 99,1%. Video yang beredar juga ditemukan memanipulasi foto Yusuf Kala saat berpidato dalam acara Milad PKS ke-21 pada tahun 2023. Dan demikian pendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

untuk merujuk kepada kedai kopi tradisional. Kata kopitiam berasal dari dua kata dalam bahasa Melayu, yakni kopi dan tiam. Kopi berasal dari kata kahwa yang merujuk pada minuman kopi, sedangkan tiam merupakan istilah dalam bahasa Hokkien, salah satu dialek Tionghoa yang berarti kedai atau tempat. Jadi, kopitiam secara harfiah dapat diartikan sebagai kedai kopi. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan tempat di mana orang dapat menikmati kopi dan makanan dalam suasana santai. Secara keseluruhan, tradisi kopitiam bukan hanya tentang makanan dan minuman, tetapi juga tentang interaksi sosial dan hubungan antar individu dalam masyarakat.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya, Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna, sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan sebelum kita lanjutkan ke lagu berikutnya pendengar, saya akan memberikan satu informasi, yaitu Polres Karimun menggelar bakti kesehatan berupa layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang di kawasan pelabuhan domestik dan internasional di Tanjung Balai Karimun. Dan pendengar, kegiatan tersebut juga merupakan rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun yang diperingati setiap tanggal 1 Juli 2026. Dan sejak pagi, kantor polisi di kawasan pelabuhan itu juga telah dipadati warga yang ingin memanfaatkan layanan tersebut. Mereka berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pengemudi taksi, porter, tukang ojek, operator kapal hingga penumpang yang baru tiba maupun akan berangkat. Dan informasi ini juga disampaikan Kapolres Karimun, yaitu AKBP Yunita Stefani. Ia mengatakan bahwa bakti kesehatan merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat, sekaligus juga upaya untuk menghadirkan pelayanan yang memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Dan tentu saja mendengar, dalam kegiatan tersebut, Seksi Kedokteran dan Kesehatan atau Sidokes dari Polres Karimun menyediakan berbagai layanan pemeriksaan kesehatan seperti pengecekan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, dan tentu saja juga ada asam urat. Selain di pemeriksaan itu pendengar, masyarakat juga dapat berkonsultasi langsung dengan tenaga medis serta juga dapat memperoleh obat-obatan secara gratis sesuai dengan keluhan yang dialami. Dan menurut AKBP Yunita juga bahwa tingginya antusiasme masyarakat ini juga menunjukkan layanan jemput bola seperti yang sangat dibutuhkan pada saat ini, terutama bagi pekerja di kawasan pelabuhan ini pendengar, yang memiliki keterbatasan waktu untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. Bahkan ia juga menegaskan bahwa Polres Karimun akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak hanya melalui kegiatan sosial tetapi juga memberikan kemudahan akses tentunya untuk layanan kepolisian. Dan tentu saja pendengar, informasi ini merupakan informasi yang sangat baik ya, dan sangat bermanfaat tentunya untuk masyarakat di sekitar Karimun ya. Karena ini cek pelayanan kesehatan gratis ini juga merupakan satu manfaat besar ya, yang perlu kita ketahui pendengar. Karena juga banyak memang yang disampaikan AKBP Yunita tadi, bahwa banyak dari masyarakat yang mungkin karena keterbatasan waktu untuk mengecek kesehatannya jadi tidak sempat. Dan dengan diadakannya ini tentu saja juga kabar gembira untuk masyarakat, karena bisa menikmati kesehatan pengecekan kesehatan gratis, bahkan juga tidak hanya mengecek kesehatan beringar, tapi juga diberikan penyuluhan juga. Kita dapat menyampaikan keluhan kita apa terkait penyakit yang kita rasakan, bahkan juga diberikan obat-obatan ya untuk penyakit yang kita alami. Dan demikian pendengar yang kami hadirkan untuk informasi ini. Dan untuk informasi berikutnya pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam. Dan lagu berikutnya dari Bernadia featuring JKT48, yaitu Percik Kecil.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan sebelum kita lanjutkan kembali pendengar ke lagu berikutnya, kami akan memberikan satu informasi lagi pendengar untuk Anda. Kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam mencatat puluhan permohonan paspor yang ditolak sepanjang Januari hingga Mei 2026. Namun pendengar, ditemukan penyebab utamanya ini bukan karena persoalan hukum atau pelanggaran keimigrasian, tapi justru kesalahan administrasi yang dilakukan pemohon saat mengajukan permohonan. Dan informasi ini juga disampaikan oleh Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Batam, yaitu Karisma Rukmana. Ia mengatakan bahwa selama 5 bulan pertama tahun ini terdapat 87 permohonan paspor yang tidak dapat diproses. Alasan penolakan juga yang paling dominan adanya duplikasi permohonan. Pemohon mengajukan permohonan paspor baru, padahal berdasarkan data keimigrasian yang bersangkutan masih atau pernah memiliki paspor, sehingga seharusnya mengajukan permohonan pergantian paspor sesuai ketentuan yang berlaku. Dan menurutnya juga kesalahpahaman dalam memilih jenis layanan permohonan masih menjadi persoalan yang cukup sering ditemukan ya. Bahkan juga banyak pemohon yang belum memahami perbedaan antara pengajuan paspor baru dan pergantian paspor, sehingga berujung pada penolakan administrasi. Nah, jadi hal ini pendengar perlu Anda ketahui ya, bahwa memang permohonan yang disampaikan ini kebanyakan malah pemohon ini mengajukan, jadi ada dua ya mungkin ya, dua data ya, makanya ditolak. Jadi untuk Anda pendengar mungkin yang ingin mendaftar baru, mengajukan paspor baru ya, tapi jika Anda ingin pergantian, ajukannya pergantian pendengar, sehingga tidak ada duplikat data maupun juga sehingga tidak ada penolakan ya untuk Anda tentunya. Dan selain faktor dari duplikasi permohonan tadi pendengar, Imigrasi Batam juga menemukan sejumlah penyebab lain yang menjadi penghambat proses penerbitan paspor. Di antaranya yaitu ada persyaratan administrasi yang belum lengkap, lalu ada ketidaksesuaian data identitas. Lalu selanjutnya pendengar, pemohon yang tidak dapat memenuhi persyaratan dan memberikan keterangan yang tidak sesuai saat pemeriksaan berlangsung. Tentu saja ini juga sangat menghambat proses ya untuk berjalannya pembuatan paspor ini di pihak imigrasi. Dan selain memperkuat ini pendengar, memperkuat sosialisasinya, sehingga juga petugas keimigrasian juga akan meningkatkan pendampingan dan pemberian informasi kepada masyarakat sebelum proses pengajuan dilakukan. Langkah ini juga tentunya diharapkan untuk dapat mengurangi kesalahan administrasi ya, sejak tahap awal permohonan. Jadi tidak ada lagi nih pendengar penolakan ataupun yang harus ditolak ya kepada pemohon ya. Jadi, dan untuk pahami selalu juga pendengar, jadi boleh di searching dulu kan, apalagi dunia digital saat ini kan telah mudah ya untuk mengakses segala informasi maupun apapun yang kita perlukan. Jadi dapat untuk kita cari tahu dulu, mendingan misalnya kita ini kita mau ngajuin baru atau kita mau ganti paspor, cari dulu perbedaannya apa dan data mana yang harus kita tuju di persyaratan itu. Dan tolong dilengkapi juga pendengar untuk persyaratan yang ditentukan oleh pihak imigrasi, jadi tidak ada penolakan dan tidak ada yang harus ditanyakan jika penolakan itu terjadi tentunya.

bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada. Dan pendengar, tidak terasa kita telah di penghujung program dalam program Batam pagi ini. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang setia menemani dari pukul 5 tadi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ini. Dan satu lagu dari Coklat ini merupakan pendengar akhir dari pertemuan kita dalam program Batam pagi ini. Dan nanti pendengar akan ada rekan saya Ariel yang akan menemani Anda dalam program Batam siang ini. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

itu ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Itu 9,1 RR Batam dari Krisa dengan Jubita mengantarkan kita ke 10 menit lewat dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita berada di program Literasi Digital. Di kesempatan pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan keluarga besar FKUB, yaitu ada Prof. Dr. Insinyur Hasbullah Wibisono, kemudian juga ada Pendeta Dr. Surya Wijaya MTH, kemudian juga ada Iketut Suwitra SHMH, kemudian juga ada Insinyur Haji Rudi Budi Suwardi MM, sudah ada di studio, dan juga ada Pendeta Suwarno STMM. Nanti kita akan berbincang-bincang di kesempatan pagi ini tentang menjaga modernisasi beragama di perbatasan bersama FKUB Kota Batam. Sasapa, selamat pagi, selamat

0: Nanti langsung. Oke, okay. Selamat pagi, Pak Suwarno.
1: Ya, selamat pagi.
0: Luar biasa ya. Macet ya Pak jalannya?
1: Ya, enggak sih.
0: Enggak ya.
1: Tadi parkir sebentar ya.
0: Oke, siap. Jadi malah hari ini kita akan berbincang tentang menjaga moralisasi beragama di perbatasan bersama FKUB Kota Batam. Kita ke Pak Haji Rudi dulu deh, sebagai anggota dari FKUB dan ini membidangi tentang rumah ibadah ya.
2: Iya.
0: Oke,
2: Pak,
0: mungkin
2: betul.
0: Oke, sebagai prolog bisa diinformasikan ke pendengar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam kerukunan untuk semua pendengar Radio Republik Indonesia. Memperkenalkan diri dulu sedikit.
0: Iya, silakan.
2: Saya utusan dari umat beragama Islam di FKUB Kota Batam. Mungkin sedikit background saya Ketua DPD LDI Kota Batam semenjak tahun 2016 sampai saat ini, insya Allah pada tahun ini kita akan musda. Sehingga saya sampaikan, kebetulan saya diberi amanah sebagai koordinator rumah ibadah di Kota Batam. Jadi adapun salah satu tugas dan tanggung jawab FKUB itu adalah untuk merekomendasikan pendirian rumah ibadah dari suatu agama. Adapun rekomendasi ini tentunya akan kita berikan dengan aturan-aturan yang ada sesuai dengan PBM nomor 9 dan nomor 8. Dua menteri, tentu menteri agama dan menteri dalam negeri. Adapun ketentuan-ketentuan tentang aturan tersebut bisa Bapak Ibu lihat, bisa dilihat di internet itu publiknya sangat jelas. Seandainya ada ketidakjelasan atau ingin tahu lebih dalam, bisa menghubungi kami di FKUB. Website kami juga ada, bisa Bapak Ibu download di sana. Adapun itu, mungkin ada satu hal yang mungkin menjadi stigma di tengah masyarakat saat ini, adanya kesulitan ataupun urusan yang berbelit dalam kepengurusan rekomendasi rumah ibadah ini. Pada kenyataannya tidak demikian, karena pada intinya kami akan selalu berusaha untuk mempermudah, karena kami mendorong setiap rumah ibadah, khususnya yang ada di Kota Batam ini, bisa mempunyai legalitas yang jelas, sehingga apa yang menjadi legalitas itu bisa dipenuhi oleh setiap rumah ibadah. Jadi kami mendorong semua pengurus rumah ibadah dari 6 agama yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Batam itu, untuk bisa memproses legalitas rumah ibadahnya. Adapun untuk rekomendasi FKUB itu semuanya secara gratis. Kami tidak memungut biaya apapun. Jadi misalnya seandainya ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku gitu kan, bisa membantu, bisa mempermudah pengurusan rekomendasi rumah ibadah ini, itu jangan dilayani. Silahkan hubungi kami secara langsung. Saya jamin, saya pastikan itu biayanya nol.
0: Siap. Oke. Itu prolog dari narasumber kita baru ini, dan tema kita adalah menjaga modernisasi beragama di wilayah perbatasan. Terima kasih dan juga selamat pagi untuk Pak Pendeta Surya, kemudian juga ada Pak Suwarno, kemudian juga ada tadi Pak Rudi, dan kita ke tema awal yaitu modernisasi beragama menjadi salah satu kunci agar masyarakat dapat hidup berdampingan secara saling menghormati serta mampu menangkal berbagai paham ekstrim ya. Dan kita langsung ke Bapak Pendeta Suwarno nih, apa itu modernisasi dalam beragama seperti yang tema kita pada pagi ini, karena sebagian banyak masyarakat awam yang mendengar istilah modernisasi beragama itu belum sepenuhnya memaknai maknanya ini. Monggo Pak Suwarno.
3: Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, Bapak Ibu, pemirsa RRI Batam dimanapun berada. Jadi memang dua kata yaitu moderasi beragama ini memang bagi sebagian kita mungkin masih awam ya untuk memahami apa itu maksudnya. Nah, kami dari FKUB Kota Batam, dalam hal ini saya mewakili yang dari umat Buddha. Jadi memang kalau dalam konteks kita berbicara moderasi beragama ini ada suatu sikap. Suatu sikap bagaimana kita melihat, menghargai, di mana sikap inilah kita melihat dan menghargai suatu perbedaan yang ada itu nanti dengan memunculkan yaitu yang namanya toleransi. Sehingga perbedaan itu bukan mengarah kepada, maaf mungkin, ketidaksukaan, kebencian, atau mungkin suatu

0: ingin menguasai, ya merasa nanti yang besar harus menguasai yang lemah, atau sebaliknya yang lemah merasa minder, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana masing-masing kita melihat dan menghargai bahwa perbedaan itu memang ada, dan perbedaan inilah yang sepatutnya memang kita semuanya umat beragama apapun itu akan saling toleran dengan keberadaan masing-masing dan tidak mencampuri urusan rumah tangga masing-masing. Oke, ini sedikit dari saya dulu.
1: Oke. Kita ke beliau, ada Bapak Pendeta Dr. Surya Wijaya MPH. Selamat pagi, Pak Pendeta. Masih bergabung bersama kami. Kita sedikit mengupas tentang moderasi beragama ini, Pendeta. Mungkin ada yang ingin dijelaskan kepada pendengar kita. Monggo, Pak Pendeta.
2: Sekali lagi, pentingnya sifat atau sikap untuk mengurangi tadi, untuk menghindari terganggunya satu komitmen kebangsaan, dan juga kita bisa menerima tradisi lokal seperti tema kita hari ini. Bagaimana kita ada di perbatasan, tentu ada multi etnis dan juga berbagai-bagai titik temu dari berbagai-bagai orang yang begitu kompleks di Batam ini. Jadi moderasi beragama merupakan satu yang sangat mutlak dibutuhkan di satu tempat di mana berbagai agama dan suku bangsa boleh ada di satu tempat. Saya rasa itu harus ada satu tujuan untuk moderasi beragama ini, yaitu bagaimana terciptanya komitmen kebangsaan dan saling menghargai sebagai NKRI. Kira-kira seperti itu.
1: Iya, terima kasih Pak Pendeta, dan kita kembali masih berbicara tentang modernisasi, dan di mana wilayah Batam ini, Pak Suwarno dan juga Pak Rudi, ini berada di daerah perbatasan internasional.
0: Iya.
1: Nah, mungkin apakah kondisi ini memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga kerukunan umat beragama? Monggo, yang mau jawab duluan silakan.
3: Ya, kalau menurut saya Batam itu adalah etalase dari Indonesia.
1: Ya. Nah,
3: apalagi Batam sebagai satu daerah yang diharapkan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional, itu akan menjadi pusat perhatian. Tidak hanya pusat perhatian Indonesia, tidak hanya pusat perhatian regional Asia Tenggara, tapi juga pusat perhatian dunia. Dan juga sebagai etalase dari Indonesia, kita di Batam ini sudah sewajarnya, sepatutnya menampilkan Islam yang sebagai Islam sebagai mayoritas Indonesia, itu menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, bisa menggayomi, melindungi semua umat yang ada di Kota Batam. Dan tentunya secara umum kita masyarakat Kota Batam itu harus bisa menampilkan, harus bisa menampakkan bahwa sesungguhnya di Indonesia itu memang harmoni kerukunan umat beragama itu sangat sangat terjaga dengan baik. Jadi sedikit saja permasalahan di Kota Batam, ada percikan-percikan, tentu akan membuat dampak image yang sangat jelek bagi masyarakat dunia internasional, dan itu impact-nya bisa sangat panjang dan itu tidak mudah dipulihkan. Jadi mungkin kewajiban kita bersama sebagai Batam, sebagai daerah pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kita semua umat beragama punya kewajiban untuk saling menjaga, saling menghormati, dan makanya moderasi beragama itu memang harus perlu, kita perlu edukasi terus ke masyarakat, agar hal-hal ini tetap terjaga, dan girohnya itu tetap terjaga di tengah-tengah umat apapun agama yang tersebut.
1: Siap, okay. Terima kasih, selamat pagi bilang siang, ada beliau nih, ada Pak Iketut Wisuwitra SHMH. Selamat pagi Pak Ketut. Mungkin bisa ditambahkan ini Pak Ketut pagi ini apa yang diucapkan oleh Pak Arudi tadi tentang masyarakat di perbatasan ini, memang apa saja tantangan dan karena kita berada di wilayah perbatasan internasional, apakah kondisi ini memiliki tantangan tersendiri dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama? Silakan Pak Ketut, monggo.
4: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Jadi tantangan kita di wilayah perbatasan itu tentunya itu sangat masif ya, karena kita dihadapkan dengan letak geografis Indonesia bagian apa kita ini. Jadi semua pengaruh budaya dan yang terkini kita harus membentengi diri. Terkait sebagai khususnya ini di umat Hindu, bahwasanya yang pertama terkait keberadaan kita, karena kita ini berpijak di satu wilayah, ya namanya budaya Melayu di sini, kita tentunya harus terhadap budaya lokal kita harus tetap berpijak dari situ, di mana kita berada di situ langit dijunjung kah gitu. Nah, terkait moderasi ini untuk di perbatasan kita dari pusat dirjen pernah itu melakukan apa namanya pada saat saya menjabat jadi ketua PADI Parisade Nugama Kota Batam itu dirjen Hindu mengadakan survei juga mempertanyakan ini gitu. Jadi peran-peran yang kami sampaikan di situ sebagai Hindu itu tatwamasi yang sudah mungkin familiar kita dengar, ia adalah kamu, kamu adalah ia. Bisa dikatakan sebelum kita merasakan sakitnya cubitan, cubitlah diri kita gitu contohnya. Jadi dia tidak saling menyakiti satu sama lain. Yang kedua, menggunakan catur paramita. Jadi menjadikan empat pilar ini yaitu ya pedoman hidup, yaitu maitri, bersahabat, karunia, kasih sayang, mudita, simpati, upeksa, tenggang rasa. Jadi sikap tenggang rasa, maitri, bersahabat, itu ya. Karena kita sebagai duta, sebagai mewakili komunitas umat gitu, jadi mengedepankan rasa bersahabat, tenggang rasa, kasih sayang, dan mudita. Dan juga yang ini memperkuat lagi dengan konsep Tritakaranya. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan, sama siapapun itu. Karena di Batam ini, khususnya wilayah perbatasan, kita multikultur di Batam ini, bahkan internasional pun, masyarakat internasional dari sini, yaitu menghormati hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, yaitu manusia dengan lingkungan juga. Nah, jadi untuk menjaga konsep cerita karana ini juga menjunjung rasa ajaran ahimsa, tidak menyakiti, baik secara pikiran dengan ucapan, dia tidak ada istilahnya kayak menyakiti perasaan orang. Jadi dengan konsep-konsep yang ada, yang semestinya kita sebagai umat manusia yang beragama apapun itu mungkin hampir mendekati, cuma kita mengkhususkan di diri kita bahwasannya untuk menjaga moderasi, landasan dasar itu adalah sikap kita, ya cerminkan diri kita sesuai dengan ajaran agama. Jadi yang utama itu keramah-tamahan sih Pak. Nah, terima kasih Pak Arif.
5: Iya, terima kasih ada Bu Iketut, Bapak Ketut kita sudah memberikan penjabaran yang luar biasa untuk kita pada pagi ini. Dan kembali ke Pak Suwarno nih, mungkin ada tambahan tentang penyebaran-penyebaran intoleransi yang ada di wilayah perbatasan.
0: Iya, benar. Jadi seperti halnya yang disampaikan oleh Mas Ketut tadi, ya kalau di dalam Buddhis kita juga ada empat hal ini juga, senyawa sih sebenarnya. Senyawa, ya. Jadi metta, jadi beliau menyebutnya maitri karena dalam bahasa Sanskerta, ya. Kemudian karuna, ya. Mudita dan upekha. Jadi hampir sama istilahnya. Memang ini adalah pedoman kami juga. Jadi kita Batam di sini, ini kan memang pasti yang namanya pendatang baik dari di dalam negeri maupun dari luar negeri, apalagi kalau yang dari luar negeri kan pasti akan membawa influence yang mungkin berbeda.
5: Ya.
0: Nah, influence ini perlu yang namanya filter atau kita punya penyaring Dan syukur kalaupun dari penyaring itu sesuatu yang buruk, itu kita sudah bisa saring dulu, jangan sampai ikut masuk. Nah, lantas bagaimana moderasi beragama ini mampu untuk menyaring ini? Nah, inilah kita harus punya dua hal kita sendiri ini, yaitu apa? Kita memahami ada hal-hal yang mungkin dari luar itu negatif, ya kita jangan sampai bawa masuk ke dalam. Ataupun hal luar itu negatif dan sudah masuk ke dalam sini, bagaimana supaya kita bisa tekan jangan berkembang. Nah, oleh karena itu ada dua prinsip yang memang harus kita pegang. Satu, yaitu malu untuk berbuat jahat. Dan yang kedua adalah takut akan akibat dari perbuatan jahat. Kalau di dalam bahasa Buddhisnya, itu adalah hiri dan otapa. Jadi kita malu kalau kita nanti melakukan perbuatan jahat, apakah itu menyakiti, apakah itu nanti kita, ya mungkin maaf, misalkan merendahkan agama lain, atau mungkin menyalahi konsep agama orang lain, dan kita tahu akibatnya. Jadi kita sehingga takut akan akibatnya, bahwa ini adalah perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Di samping membuat orang lain tersinggung, membuat nanti suatu semacam kekacauan. Nah, ini kita jangan sampai itu kita lakukan. Karena apa? Akibatnya akan sangat tidak baik. Itu sih tambahan.
5: Jadi saling mendukung ya, Pak Suwarno ya.
0: Iya.
5: Oke, siap. Dan untuk Pak Rudi ya, apakah bentuk kolaborasi antara pemerintah, kemudian FKUB dan tokoh agama, kemudian sekolah dan masyarakat untuk menjaga keharmonisan beragama ini?
3: Oh ya, terima kasih Bapak. Alhamdulillah selama ini di Batam kolaborasi di antara semua stakeholder yang ada di Kota Batam itu, baik dari pihak pemerintah, FKUB sendiri.
6: Suaranya, Mas Rudi, suaranya.
5: Agak kurang dekat ya. Ada Pak Prof ya, terima kasih Pak Prof, selamat pagi.
3: Saya ulangi, Alhamdulillah selama ini kolaborasi antara pemerintah dengan FKUB, dan melalui FKUB, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, pihak pendidikan di sekolah, sangat baik selama ini. Jadi masing-masing kita punya program yang saling menguatkan. Kolaborasi dilaksanakan, support dari pemerintah daerah juga sangat luar biasa, baik itu berupa dana atau fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Jadi satu hal yang sangat kondusif menurut kami, di mana semua stakeholder bisa saling menguatkan agar moderasi beragama di Kota Batam bisa sama-sama kita jaga dan bisa selalu dalam posisi yang sekali. Mungkin satu ingin saya sampaikan pada seluruh pemirsa RRI, Kota Batam, dalam ini Provinsi Kepulauan Riau ya, Batam sebagai main stakeholder yang utama, itu mempunyai catatan yang sangat baik dalam indeks kerukunan umat beragama di Indonesia. Malah pada tahun 2022 yang lalu, kita sebagai provinsi yang terbaik indeks kerukunan umat beragamanya. Walaupun setelah itu sedikit ada penurunan, tapi pada grand total kita masih termasuk di antara 5 terbaik seperti itu. Malah tahun 2025 ini kita masih di ranking 3. Jadi artinya prestasi yang kita capai itu sudah sangat bagus, tapi prestasi itu bukan suatu hal final yang kita ingin capai, yang ingin kita sukseskan, kita ingin capai adalah memang dari masyarakat itu sendiri, dari setiap individu umat beragama di Kota Batam ini mempunyai kesadaran kolektif tentang pentingnya moderasi beragama ini. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan.
5: Langsung kita ke Pak Prof yang sedang memantau kita. Monggo Pak Prof.
6: Ya, terima kasih. Pertama saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman, ada Pendeta Surya, ada Mas Suwarno, ada Mas Rudi, ada Mas Ketut yang mewakili agamanya untuk bisa bersama-sama mengadakan dialog di RRI yang konon nanti setiap bulan akan diselenggarakan 2 kali.
5: Insya Allah.
6: Jadi kita harus siap-siap.
5: Interesi ini kayaknya. Silakan Pak Prof.
6: Ya, jadi kami betul-betul senang, berbahagia karena kami sudah seperti saudara, teman dekat ya, walaupun kami beda etnis, beda agama, tapi justru perbedaan itulah menjadikan munculnya rasa kasih sayang. Maka FKUB di sini bukan hanya sekedar menyelesaikan konflik, tapi FKUB juga harus lebih mengutamakan pencegahan konflik. Nah, oleh karena itu intensitas komunikasi dari kita sesama agama itu harus sering sambil ngopi-ngopi atau sering rapat di FKUB untuk hal yang kemungkinan terjadi ya. Seperti kemarin ada Prevari yang gagal ke Manokwari ya. Maka dari itu program FKUB harus dilengkapi dengan dialog lintas agama. Itu sudah pernah kita lakukan, sosialisasi moderasi agama tentu akan dipaksasi oleh Kemenag, dan edukasi generasi muda ini yang kita kurang karena menyangkut juga tentunya pembiayaan, karena basis kita adalah dana hibah dari Bimpo. Mediasi apabila terjadi persoalan sudah kita lakukan, 7 kali saya berurusan dengan kepolisian karena ada konflik di lapangan tentang pendirian rumah ibadah. Memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah sesuai peraturan sudah kita lakukan, dan sudah 1000 yang kita berikan rekomendasi, baik dari semua rumah ibadah, baik masjid, gereja, pura, kelenteng dan sebagainya, gereja yang tersebar di seluruh Batam. Yang penting adalah membangun kepercayaan. Dengan ada rasa curiga, kami di FKUB betul-betul mengabdi tanpa pembiayaan. Jangan ada yang curiga kami menghambat. Mungkin karena masalah kami juga kan punya pekerjaan masing-masing, jadi kami tidak 24 jam ngantor di kantor FKUB, tapi kami punya pegawai. Nah, kadang-kadang pegawai mungkin kan sambil kuliah, kita sulit dihubungi. Jadi kalau ketika mendapat kerjaan, bukan kami mempersulit. Tolong tunjukkan di mana kami mempersulit. Tidak ada, semua lancar semuanya. Sampai ada yang pernah karena admin kami susah dihubungi, saya diancam mau dilaporkan Pak Wali. Laporkan aja, wong kami ini bekerja kan. Saya sudah 2 periode di
1: FKUB,
6: menjadi ketua FKUB Kota Batam, dan 4 periode di wakil ketua FKUB Provinsi Kebrim. 4 periode, 4 kali 5 berapa? 20 tahun. Yang paling penting adalah membangun kepercayaan, karena konflik biasanya bukan diawali oleh agama itu. Sebagaimana tadi disampaikan teman-teman, ternyata ajaran-ajarannya berupa kasih sayang, kerukunan. Tetapi konflik itu muncul karena kurangnya komunikasi. Maka peran tokoh agama mempunyai tanggung jawab. Jangan sampai mimbar agama menjadikan penyebaran kebencian, menghina agama, menyebarkan berita bohong, atau memecah belah masyarakat. Maka mimbar harus jadikan penyebaran kasih sayang, persaudaraan, kejujuran, toleransi, serta cinta kepada bangsa dan negara. Demikian Mas Akhyar, terima kasih.
1: Oke. Mungkin dari Pak Suwarno ada yang mau ditambahkan?
0: Ya, baik. Pemirsa RRI Batam dimanapun berada, jadi memang untuk menjaga kerukunan ini kita perlu yang namanya moderasi beragama yang harus ditumbuhkan di dalam pemahaman dan juga kehidupan kita sehari-hari. Baik itu di level mungkin saya katakan ya, remaja sudah harus bisa, kemudian di level dewasa sampai dengan usia ya keluarga dan selanjutnya. Kenapa? Karena seperti halnya kami di FKUB ya, tidak hanya mungkin di bidang pendirian rumah ibadah saja, tetapi kami juga di bidang kerukunan ya, kemudian siar agama dalam artian juga kita bagaimana menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kerukunan itu sendiri. Karena bagaimanapun ya, agama apapun ya pasti ingin hidup damai. Nah, inilah yang harus kita angkat. Kenapa? Dalam kedamaian inilah kita bisa banyak melakukan hal-hal yang positif. Daripada kita hidup yang saling membenci, hidup yang saling menyakiti, maka sulit kita untuk mau mengembangkan hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita.
1: Siap, ya. Oke. Ke beliau ini ada Pak Iketut Suitra. Bagaimana cara membangun dialog lintas agama ini, Pak Ketut? Agar tidak terjadi atau tidak hanya dilakukan pada saat terjadi konflik ini. Mungkin bagaimana cara membangun dialog lintas agama ini? Mungkin ada tips ataupun ada apa solusi? Monggo, Pak Iketut.
7: Baik, terima kasih. Terkait dialog ini, tentunya kami, saya khususnya berterima kasih ya tergabung di FKUB. Itu pertama. Kedua, dialog-dialog kemarin juga kita juga di ada hadir gitu ya. Kebetulan saya yang 2 minggu lalu pembicara juga, minggu kemarin Rabu juga, teman-teman Pak Rudi juga yang isi materi di wilayah kecamatan gitu ya. Nah, jadi khusus untuk secara Batamnya, kita ini setiap tahun kan ada hajatan hari besar keagamaan. Jadi beberapa dari teman-teman itu tergabung dan diundang menghadiri, dan di situ kan ada juga pertunjukan untuk moderasi yang hakiki itu, bahwasannya bentuk silaturahmi yang hadir langsung, ucapan baik di media sosial lewat WA itu sudah sangat ini, sangat baiklah menurut saya, karena semuanya itu dari komunikasi tatap muka, penyampaian langsung itu yang bisa menumbuhkan, karena kita sebenarnya sudah mendapatkan warisan yang sangat luar biasa dari pendahulu-pendahulu kita, bahwasannya sebelum dunia ini menjadi begitu begitu gampang dicapai ya, artinya dengan hiruk pikuknya, tetap kita mendapat landasan spiritual ya, khususnya di Indonesia ini sangat luar biasa, dari tokoh-tokoh agama seperti ulama kami, Brahmana, Pindandita gitu, selalu mengajarkan dan menjadi panutan, dan itulah sedikitnya bisa kita tiru tingkah laku dari beliau-beliau itu. Terima kasih.
1: Iya. Karena keterbatasan waktu jadi untuk Pak Rudi, silakan monggo ditambahkan.
3: Sebelum menutup, saya ingin menambahkan sedikit. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Batam, seandainya ada konflik ya, atau mungkin
0: potensi
3: konflik yang mungkin timbul di tengah masyarakat, baik itu masalah keagamaan atau masalah pendiri rumah ibadah yang mungkin beberapa kali sering terjadi, kami menghimbau agar semua masyarakat jangan sampai terpancing untuk melakukan tindakan sendiri, melakukan tindakan yang anarkis. Karena itu akan menjadi tindakan pidana yang akan memberatkan bagi para pelakunya gitu. Dan saya melihat pemerintah akhir-akhir ini sangat serius, sangat konsen tentang masalah itu. Tidak ada toleransi terhadap anarkisme. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Batam, jika andainya ada potensi konflik atau mungkin ada permasalahan di lapangan, silakan menghubungi FKUB agar permasalahan-permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara baik,
1: lebih clear ya,
3: lebih clear dengan cara-cara yang lebih elegan, tidak ada dampak-dampak pidana yang mungkin akan memberatkan bagi para pelaku. Jangan sampai terpancing emosi atau jangan sampai terpancing oleh provokator-provokator yang ingin memperburuk suasana di Kota Batam. Itu sedikit himbauan dari saya.
1: Jadi sebelum kita closing ini, nanti kita saya tanyakan satu kata nih untuk menggambarkan moderasi ataupun moderasi beragama ini. Ke ketua dulu, ada Pak Prof. Monggo silakan Pak Prof. Satu kata ya, untuk menggambarkan moderasi beragama ini, monggo.
6: Ya, mari kita jaga Batam sebagai beranda terdepan Indonesia. Dari wilayah perbatasan kita menunjukkan pada masyarakat dunia bahwa yang berbeda agama dapat hidup rukun, saling menghormati, bekerja sama membangun ekonomi, serta bersama-sama menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerukunan adalah investasi sosial yang tidak bernilai bagi masa depan bangsa.
1: Demikian. Okay, siap. Kemudian ke Pendeta Dr. Surya Wijaya, monggo silakan.
8: Iya.
1: Satu kata.
8: Moderasi beragama itu satu kalimat yang cukup wakili mungkin, tengah, adil, seimbang ya. Jadi ini yang kita coba, moderasi agama bukan sinkretisme, jadi bukan nyampur agama ya, tetap Kristen, non-Buddhis, tetap Buddhis, tetap Muslim, tetapi yang mendasari adalah tadi komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, menghargai tradisi lokal dari setiap daerah di tanah air. Kira-kira itu.
1: Oke. Okay. Kemudian ke beliau ada Pak Iketut. Monggo silakan satu kata.
7: Baik. Moderasi beragama yaitu, karena kita di Batam nih, jadi jaga Batam. Batam adalah kampung kita. Menjaga toleransi antar umat beragama, saling menghormati, dan menjaga kerukunan. Terima kasih.
1: Oke, kemudian ke Pak Rudi. Satu kata untuk Pak Desanya, monggo silakan.
9: Satu kata atau satu kalimat?
1: Oh, satu kalimat enggak.
3: Kalau saya lebih cenderung kepada perlunya kita melaksanakan toleransi antar umat beragama dan tidak mengecilkan atau tidak mengkerdilkan umat agama yang lain maupun ajarannya, mungkin seperti itu.
1: Oke, okay. Ditutup oleh Pak Suwarno. Monggo,
0: ya,
1: Pak.
0: Baik.
1: Agak panjang apa Pak? Closing statement.
0: Ya, jadi kami mengajak, mari Bapak Ibu semuanya, kita menjaga Batam dengan kedamaian, karena kembali lagi kedamaian inilah merupakan sumber kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat, dan tentunya akan bagi kota Batam kita. Karena kota Batam kita membutuhkan uluran tangan kita bersama, kita bersama-sama untuk saling hidup dan menghidupi, sehingga akan tercapai yang namanya Batam Madani.
1: Ya. Terima kasih untuk para narasumber kita di kesempatan pagi ini. Para pendengar RRI di manapun Anda berada, dari dialog kita hari ini kita dapat simpulkan bahwa daerah saya beragama bukan berarti mencampur adukan ajaran agama, tetapi melainkan cara kita menjalankan keyakinan dengan tetap menghormati hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Di wilayah perbatasan seperti Batam, semangat toleransi menjadi modal penting untuk menjaga keamanan, memperkuat persatuan, sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia. Terima kasih untuk para narasumber. Saya Ariel pamit undur. Terima kasih, sampai jumpa di dialog yang akan datang. Salam sehat, salam toleransi, dan juga salam untuk Indonesia.
10: Assalamualaikum.

0: sesaat lagi kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Lalu juga menjadi salah satu kunci sukses Maroko ketika menang mengalahkan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2022.
2: Oke, baik, Bung. Berarti memang ini kiper dari Saibono tadi begitu ya, dan juga Saibari sama-sama Sai begitu ya, Bung ya. Ini memang yang sudah betul-betul sangat dijagokan, itu juga di luar prediksi juga mungkin yang dilakukan kiper tersebut ini, Bung.
1: Ya, mungkin kalau saya sendiri tadi melihat tembakan dari Summerfield masuk, dan Bung Indra tadi juga sempat kaget.
2: Iya,
1: karena badannya memang sudah mengarah ke kiri, tetapi ternyata dia masih bisa melakukan penyelamatan satu tangan, one hand save. Jadi benar-benar mungkin itu juga menambah kepercayaan diri Saibari untuk menjadi eksekutor terakhir dari Maroko.
2: Oke, baik, Bu. Berarti memang kita harus seperti itu ya, Bu ya. Ibaratnya kalau di satu tim tadi begitu ya, memang Saibari paling jago begitu ya tadi juga. Akhirnya juga kipernya tidak kalah juga begitu ya, Bu ya. Ini juga selebrasinya ya, kita bisa terlihat mungkin terharu juga ya, ya Bung Nova ya.
1: Iya, biasanya ini keluarga dari pemain yang datang ikut selebrasi, ikut merayakan, ikut tumpah juga air matanya melihat keluarganya atau melihat anaknya bisa meraih kesuksesan. Ini yang tidak main-main, ini kelas Piala Dunia.
2: Baik, Bu Nova, ini juga kita tunggu selebrasi lainnya di pertandingan lainnya yang tampaknya juga warganya semakin tidak sabar untuk ke final begitu, karena wah serasa nonton final ini. Terima kasih nih Bu Nova analisisnya. Salam olahraga.
1: Olahraga jaya.
0: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Maroko. Demikian telah kita ikuti pertandingan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Thank you.

0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulang kan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBPSI resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Jerman lewat adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Yitilali.
1: Paraguay's most powerful World Cup results in their history.
2: Tim nasional Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Usai pertandingan, penjaga gawang Paraguay Orlando Gil mengaku sangat bahagia. Ia pun mempersembahkan kemenangan ini bagi seluruh masyarakat Paraguay.
3: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini, rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.
2: Sementara itu, Kapten Timnas Jerman Joshua Kimmich mengaku tidak percaya timnya akan tersingkir secepat ini. Ia tidak menyangka Paraguay akan menjadi tim yang menghentikan mereka.
3: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
2: Hasil ini mengantarkan Paraguay

0: nasional Maroko melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: dari kabar Liga Inggris. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
3: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
2: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis. Petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua.

0: Yannick Sinner membuka pertahanan gelar Wimbledon dengan kemenangan 5 set atas Neomir Kecmanovic di All England Club tadi malam. Petenis nomor 1 dunia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dan menang dengan skor 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, dan 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa membalikkan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
0: Sementara itu dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026. Unggulan pertama itu mengalahkan petenis kualifikasi Theodora Kostovic dengan skor 6-2, 6-3 hanya dalam waktu 64 menit. Bermain di All England Club tadi malam, Sabalenka tampil dominan dengan mencatat 22 winger dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
3: Yes, she brought really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
3: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janice untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2, menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Botosani, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan wilujeng sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reido Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tudaraen.
1: Membawa piala yang tadi telah diserahkan. Ini luar biasa. Luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Ainam Sujarwo mematenkan Reidel Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Bahkan kita semua, tidak hanya PBVSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Di mana pada event kejuaraan AFC Men Voli Bangkok tahun 2026, Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara.
2: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyatakan sangat senang sekali sehingga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet Timnas Voli Putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Reidel Toiran.
3: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
2: Nikita Hui, Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan Timnas Voli Putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru setelah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Alhasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBVSI pun memberikan bonus sebesar 900 juta rupiah kepada skuad Timnas Voli Putra Indonesia. Demikian, saya Tudaraen, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari ArenaNet. PP PBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Bertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan, namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polda.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
1: I hope to see you all in Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PB PJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PB PJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan, Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games nambah, dapat tahu juga bentuk terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral dari Programa 3 Jakarta. Kenduri Seni Melayu Batam merupakan salah satu agenda budaya unggulan yang menjadi kebanggaan masyarakat Kepulauan Riau. Festival ini menjadikan wadah untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Melayu melalui berbagai pertunjukan seni seperti tari zap, musik tradisional, pantun, silat, kuliner khas Melayu, hingga pameran ekonomi kreatif. Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1999, acara ini terus berkembang sebagai ruang pertemuan seniman dan budaya dari berbagai daerah, bahkan negara-negara serumpun. Tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, Kenduri Seni Melayu juga memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya di tengah pesatnya perkembangan Kota Batam sebagai kota modern dan multikultural. Melalui festival ini, generasi muda diajak untuk mengenal, mencintai, dan meneruskan nilai-nilai budaya Melayu sebagai warisan yang berharga. Di sisi lain, penyelenggaraan acara ini turut mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui keterlibatan para UMKM, komunitas seni, dan masyarakat setempat.

0: ini tak muharam. Itulah. So ngaji tanda. So sekolah lari. Tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di perusahaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari persembahan Maria Baco dengan Kasih di Hati Sayang di Mata, mengantarkan kita ke 37 menit lewat dari pukul 11.30 hari bersama Ariel di Renta Melayu Pro 1 R Batam. Sehat selalu, bahagia selalu. Harapan saya kepada Anda mendengar Pro 1 R Batam dimanapun Anda berada, bagi yang di Batam, di Johor, di Singapura, dan juga dimanapun Anda mendengarkan siaran kami 105.1 dan 107.2 FM yang disiarkan langsung dari Abu Datama 2 Batam Center Indonesia. Langsung kita bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp dan juga yang sudah siap untuk menelepon di 463351 ya. Ada Cik Syauri di Tanjung Balai Karimun ya. Apa nih? Kita cek dulu ya. Kucing gemuk mandi di papan, papan diambil dari pokok petai. Kalau Mika nak sarapan, datanglah ditunggu di Tanjung Balai ya. Papan dibuat dari pokok petai, dikerjakan sambil selesa. Banyak sarapan di Tanjung Balai, makanan khas lendut dan laksa. Kemain ya, penawaran ya. Kemudian di belakangnya Cik Syauri, kita cek ya, Rentak Melayu Jom Hebohkan, dari siapakah ini? Dari Yani di Seberas ya. Jalan-jalan di pagi hari, duduk sebentar rumah teman, banyak orang suka ikan pari saat belanja di kat pasar ikan ya. Sangka di kat pasar sayur tadi ya. Jalan-jalan bersama keluarga, duduk sebentar warung Kak Lilis, anak sekolah rajin membaca dan juga rajin bila menulis. Terima kasih waktunya. Terima kasih kembali. Ada Kak Ria ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus ya. Saya nak pantun. Jalan-jalan ke ladang, singgap sebentar di parit pinang. Jika memang hati sudah merasa sayang, saya harap hidupmu tenang. Untuk dia yang mendengar pantun kedua, ya, dengar ya. Pergi ke paya menebang kayu, kayu ditebang dengan Pak Hitam. Rokes niat hati sudahlah tu, tetapi dirimu tak mau tahu. Salamnya untuk semua ya. Ada Vira Ruska, anak gadis saya. Semua sehat selalu. Dan juga untuk semua pendengar Pro Satu Batam, di belakang rumah menebang buluh, buluh ditebang di tepi kolam. Jika sudah bertemu jodoh, haram saya dendam. Detik tanam. Semoga Allah bahagiakan Wan Erma dan Erma Rosanti di Lubuk Puding. Amin ya. Terima kasih untuk Firdaus sudah mengirimkan pantun Anda ya. Kita cek kembali di belakangnya Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mishaidi ya, hadir dari Sungai Ungar, Tanjung Batu ya. Sungai Ungar, Tanjung Batu. Pantun ya, asam kandis, asam gerugo, jangan dicampur buah duku. Hati nangis buat ribu, bersama RRI Rentak Melayu. Kamain lagi ya. Salam hangat buat semua. Lagunya Ku Di Halaman Rindu ya. Ku Di Halaman Rindu. Itu lagu dia ya. Sikit aja itu, sampai banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Abik Nego ya, pantun buat abdi negara kita. Tengah hari menarik pukat, dapat seekor ikan gelama. Hari ini ku ucapkan selamat, selamat menyambut hari Bayangkara. Buah selasih di atas meja, batang jerami menjadi bara. Terima kasih abdi negara telah setia dalam menjaga. Balas mak rempong ya. Ikan siakap di atas pompong, di Tanjung Batu membeli kunyit. Ku cuba jawab soalan Mak Rempong, itulah dia si jambu monyet. Ada teka-teki kemarin ya. Kita buka kembali di belakangnya Abang Abik Nego. Ini dari Nek Syakira ya. Jom hebohkan, kicau merdu si burung balam, terbang melayang pagi dan petang, terlintas rindu di langit malam, pada bintang yang paling terang. Udang galah, bukan ya, ada udang di balik batu. Batu terantuk, udangnya mati. Masih sayang dalam hatiku, mau ketemu masih menanti. Request menaruh harapan ya. Ku menang. Bukan ya, bukan aku mau, itu lain lagu dia. Terima kasih untuk Nek Syakira dan juga untuk seluruh pendengar, baik yang ada di Batam, Johor, Singapura dan juga di mana pun Anda mendengarkan. Dan juga bisa melihat di Ariel ya. Di 463351 kita terima. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Memang ya, first. Alhamdulillah. Jepun dah balik, Belanda dah balik. Nah, final nanti Portugal.
1: Kian dari Jepang ya. Kian dari Jepang ya.
0: Ini lagi tengah siaran dialog nih, kena tendang penalti ya, itu gusar hati. Jerman balik, Jepang balik, Belanda balik. PSGP aja belum balik.
1: PSGP main.
0: PSGP main masuk Portugal ya mainnya.
1: Oke. Pantun satu jenis.
0: Boleh siapa? Siapa?
1: Oh, pagi-pagi pergi ke Pekan Rel. Ibu ke Pekan beli sayur. Oh, yang makan tu lanjutkanlah makan. Sambil makan kita berhibur ya.
0: Betul. Itu ayam nak betul kau main bising ya Allah.
1: Tahu yang tahayan siapa dah tahu ni.
0: Itu pasti ayam jantan merah tu bulu dia.
1: Ini sayur berapa tahun melu ni ya.
0: Oh.
1: Asal Agus tu tempat juara, Agus tu tempat juara.
0: Yes, boleh lah tu buat apa sekarang. Di atas 500, 700 tu. Tak jual.
1: Tak jual, 500 ribu tak jual.
0: Ayam kampung naik ni. Itu Thailand Bangkok ke Vietnam?
1: Ini apa? Vietnam ada.
0: Sungai Nam ada.
1: Vietnam ni kaki panjang ya.
0: Bangkok. Bisa letak visa betul. Apa lagi kita lang? Kokok lah dia melawan lah. Kalah Cik Mus, lain kokok je.
1: Dia sebab tu haji tu ayam. Terus saja ke ayam terus. Malah nak
0: buat. Jadi ya.
1: Lagu dia kalau boleh lagu ni ada. Apa nama tu? Kadang berbuang air lupa saya.
0: Sair. Apa spil sair?
1: Sair dia. Kan jadi majun buat saya tu sangat sair kan.
0: Banyak lagu di lambai. Ini banyak lagu ni lambaian desa.
1: Ilahillallah.
0: Ya Allah.
1: Aduh.
0: Siapa penyanyi bang?
1: Penyanyi dia?
0: Ini
1: Sudirman Anjasa.
0: Balik kampung.
1: Bukan
0: langit petang.
1: Pokoknya hari-hari
0: salam terakhir.
1: Mudah-mudahan kat mina dengan hari pilihan nanti.
0: Sudirman yang jarang kita putar boleh ya. Sudirman ya. Merisik kabar.
1: Merisik kabar.
0: Tanya kabar pun.
1: Ada. Ayo suka dengan Arena.
0: Orang rambut pukul lagi lacu pukul. Nanti orang belum turun lagi. Tak sopan ya.
1: Belum cik son belum dia mukul rambut.
0: Ini kebiasaan King Song gitulah. Cik son ni banyak. Memang Ori ya. Ini sedap memang tu. Sambil makan pucuk ubi. Jangan macam ubi pula. Sayur pucuk ubi bukan makan pucuk ubi ya.
1: Ada makan ke pucuk ubi ya?
0: Makan.
1: Makan ya?
0: Pucuk ubi makan. Pucuk katu makan.
1: Kalau itu hari ini wanita tak milih makan ya.
0: Hari ini gelojo mungkin ya. Apa-apa makan.
1: Orang ni ya. Kira-kira awak ni kalau dia makan belukang, jadi tak mahu tak milih makan dia.
0: Saya tak makan belukang, bang. Saya tak makan belukang.
1: Tapi nenek Begi makan.
0: Ni Begi. Saya tak makan belukang, tak makan jepako, tak makan dengan buntal. Tak makan. Nenek Begi je makan.
1: Okeylah, nak doa nak azan ni.
0: Okey bang, siap bang. Okey,
1: terima kasih Rayu.
0: Waalaikumsalam, terima kasih ya. Apa kabar sudah bergabung di 463-51. Terima kasih, kita putar nanti merisik kabar ya. Merisik kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ariel, Mama Lina lah. 2-3 kucing berlari. Mana sama kucing belang. 2-3 boleh Mama Lina cari. Takkan sama dia seorang. Ewah, terima kasih Ariel. Siapa dia seorang tu? Cakaplah, siapa tahu nanti ada apa ni? Buah rambutan. Rambutan ni merah-merah. Tadi ambil ya. Ini kat bawah pohon kelapa atau pohon sawit ni? Kak Jamilah. Banyaknya buah. Sekarang sini 10 sampai 15 ribu sekilo. Kak Jamilah. Okey, terima kasih Kak Jamila. Laki kem rambutannya tadi cakap-cakap ya. Pucuk labu makan. Pucuk pisang tak makan ya. Pucuk pisang belum lagi ya. Kita cek kembali di 463321. Apa kabar juga untuk Abang Haji ya. Untuk Abang Mail kita. Kemarin lagi sindir. Pucuk labu ada makan kan. Betul ya. Daun pepaya makan ya. Daun jambu makan ya. Assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
2: Baik-baik aja.
0: Kenapa suara gitu?
2: Macam mana? Kenapa suara?
0: Macam suara jauh, macam suara dekat.
2: Tak ada.
0: Oh, dengan siapa ni? Cik, dengan Wak Rempong.
2: Dengan Pipi.
0: Sangka tadi sih. Oh iya, di belakang ya.
2: Nonton TV.
0: Nonton TV.
2: Sake. Nonton SpongeBob.
0: Sangka nonton Belanda kalah. Okey, Mak Rempong sen, Mak Rempong.
2: Alhamdulillah
0: sehat. Pantun kita, Mak Rempong.
2: Kayaknya pantun tak ada.
0: Ada separuh, saya nampak dari sini. Ada separuh.
2: Tak lagu boleh
0: kan? Lagu apa, Mak Rempong?
2: Lagunya gini. Nek kembar membawa labu dan kedondong.
0: Ewah, lagu dong.
2: Nabila kita pergi ke pesta. Putarkan lagu dong. Bila cinta didusta.
0: Lagu itu bila cinta didusta ya.
2: Iya.
0: Bila cinta didusta.
2: Lanjut.
0: Nananina. Tak boleh lama-lama. Bila cinta didusta.
2: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mak Rempong. Okey, ditunggu lagunya ya. Bila cinta didusta, nanti kita hadirkan ya. Dari screen ya, di 463351 dan juga di 0811-778-1051. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Abang Nua? Nanti kita bilang Pak Ita marah.
3: Iya. Biar dapur tadi, dapur tu kena aku macam. Dapur tu sakit apa dia tu? Ada aku. Kalau dapat dengan kau tu aku memang suka betul dengar. Kalau dapat tak sampai habis siaran.
0: Dia cepat turun karena kita tanya ayam bertelur cepat dia.
3: Ayam pukul apa lagi? Ayam ketiga. Hari terakhir ayam saya mau orang.
0: Jangan-jangan untuk orang begini.
3: Kalau dia pernah lah dulu aku bikin proyek itu aku tak kenal dengan dia waktu itu. Aku dah pindah ke Lebo kan.
0: Baru sekarang tahu . Itu pula ya. Siap.
3: Tapi orangnya bagus tu.
0: Bagus lah ya, saya betul. Abang ada pantun bang?
3: Cuba nak belajar pantun.
0: Cuba ya.
3: Abang tak belajar dulu. Tangan syarat menguat buah kelapa.
0: Okey.
3: Kalau isteri mandang selalu, itu tanda ada mana.
0: antara dia suka dan tak suka.
3: Sudah enggak ada lagi. Kan mendung itu lagi. Satu lagi.
0: Okey, siap.
3: Saya kan memang geram pantun mengulang-ulang ibu selim ini. masih keluarga juga tu.
0: Masih keluarga, siap.
3: Ini pantun mengulang-ulang ibu selim ini.
0: Dengar.
3: Ya, lantai. Pagi hari ngajak semin. Semin tu kacau buat tongkat. Kesian sangat dengan ibu selim ini. Kan dia tak dapat.
0: Betul, memilih sangat.
3: Ayo, ayo, sama aja lah.
4: Lagu Mak Jais. Okey, siap. Okey, Mak Jais satu eh.
0: Assalamualaikum. Salam Baitam. Terima kasih Baitam Nua. Abang Ray, apa khabar? Sehat selalu, bang. Sehat selalu. Kau main lagi. Rambut panjang ya. Rambut panjang kau main. Sehat selalu ya. Bila nak ajak ngopi? Tak ngopi ya. Minum air putih. Mana boleh minum air putih. IB ya. Okey. Kembali di 46321 kita terima. Assalamualaikum.
5: Salam.
0: Alhamdulillah. Cina suara.
5: Apa?
0: Baik. Oh, jauh nampak ya. Lanjut. Abang Arun.
5: Pantun.
0: Oh, pantun.
5: Pantun tak ada, wakil Ariel lagi pantun.
0: Boleh, boleh, boleh. Siap.
5: Minta lagu Matamu aja.
0: Matamu.
5: Matamu mataku.
0: Oh, siap. Dari Uji Rasid ya. Siap. Okey, bang.
5: Itu dah tadi masuk nanya Kak Gapar emang tadi. Memang hotel kata Pak Hitam tu. Gapar mana? Dia depan boleh ayam dia tu. Ayam. Ayam apa kata tadi? Dia kata ada ayam jago.
0: Ayam Vietnam.
5: Apa ayam Vietnam? Apa ada ayam di mana? Ayam pun tak ada rumah merah. Tetapkan anak ayam, buru ayam pun tak ada rel rumah merah.
0: Iya.
5: Saya dah pergi betul sampai Hitam tu. Ayam orang berkokok cakap dengan dia.
0: Oh. Nak bersaing dengan Cik Mos eh?
5: Ha, nak bersaing dengan Cik Mos tu. Bual cerita Gapar. Dia kena lampin tu kan. Ada menteri cakap kata dia anu kata dia apa? Masa ada minjam baju anu kata dia. Ini baju toci kata dia.
0: Toci badan kecil.
5: Ah, toci badan kecil. Baju mana? Ah, baju batik kata dia. Dia jumpa nak lampin dia malu orang. Dia macam ni. Tadi dia badan dah kecil tu kan.
0: Mana boleh.
5: Nah, badan dah kecil. Nak kena cakap orang pula dia. Dia belum tahu lagi kan. Dia kena lampin baru tahu kan.
0: Karen. Alhamdulillah bang, sehat bang. Abang sehat kan?
5: Alhamdulillah
0: sehat. Tak ada kabar orang tu. Kata nak ke Batam.
5: Mana orang jadi kata tapi tanggal 4 dah pergi kata.
0: Oh tanggal 4.
5: Dia ngajak pergi yang tanggal 4.
0: Oh ngajak pergi.
5: Ha ngajak pergi tanggal 4.
0: Nanti ditinggal.
5: Saya tak boleh bawa kata orang ketik tangan bawa kata tak boleh kata.
0: Nanti ditinggal pula.
5: Yang boleh bawa rambutan aja kata dia. Itu yang booking anu apa nak sepet tu anu tu balah yang booking kan. Booking sepet.
0: Oh mak nak berdagang rambutan.
5: Ah, nak jemput abotan, buat abotan, buat rayan. Cuma rayan tak boleh bawa kata orang tu tak bagi, Seribet kan, si kata buat rayan berbau kata.
0: Rambutan aja boleh bawa eh. Durian. Okey, durian, ikan tak boleh bawa.
5: Satu kantong merah untuk Aril kata dia kak. Rambutan.
0: Aduh. Okey bang.
5: Kita kan gambar aja, dia kan berotot.
0: Oh, game gambar.
5: Dalam tu.
0: Ha, ki game lah gambar.
5: Kalau orang game gambar-gambar orang ngaji-ngaji tu kan betul. Orang ngaji-ngaji aja kan, ngaji-ngaji.
0: Ngaji-ngaji nanti kita datang kembali kita telefon tak angkat.
5: Ha, itu kan.
0: Okey bang, siap bang, kita bertakar lagi.
5: Okey.
0: Ya saya bang, siap. Waalaikumsalam, terima kasih Abang Arun. Abang Salim kita ya, sudah bergabung bersama Pro Satar Batam ya. Kemain lagi musim durian, musim rambutan, musim manggis, musim sawo, musim kelapa. Okey, kita bacakan Kak. Jamilah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentak melayu membuahkan ya. Batang pengait dilembut-lembutkan. Buahku ini manis isinya. Kalau tak baik disebut-sebutkan. Kalaulah baik macam kuku dengan isi. Lagu Real salahmu sendiri. Oh salah dia sendiri. Terima kasih. Ada Moni juga terima kasih. Pantun ni mohon pohon mangga berbuah lebat. Jatuh satu ditimpa batu. Kalau hidup ingin selamat, jangan pernah lupakan waktu. Oke, lagunya Den Juta Nanti. Terima kasih dari Monik sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Baik, dari mana pun Anda berada, kita terima lagi satu penelepon ya. 46-3351 dan juga di WhatsApp 0811. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Wah, apa khabar Wak? Sehat Wak?
6: Alhamdulillah Rem.
0: Ke mana ni? Jalan ni? Ini jalan ni?
6: Tapi jalan
2: Pak Mer namilah mah nek degi jalan dia selak panjang tempat anak dia.
4: Oh, ini wak menon ni jalan ni dari mana?
2: Tak, saya ini wak di rumah sendiri.
4: Oh.
2: Malam tidur di rumah anak saudara belakang rumah wak
4: lebih oh, banyak gitu. Saudara.
2: Pak Mer dah pergi semalam.
4: Oh.
2: Rumah nek degi. Anak dia yang nomor 2 kan tugas dia selak panjang.
4: Oh, iyalah tu dia lagi libur kan?
2: Ini pantun rel ya.
4: Boleh Wak, silakan Wak.
2: Marah orang rel lama-lama kesian orang belakang. Ini satu ya.
4: Okey Wak.
2: Lela dan Tira ke Sumbawa Utara.
4: Betul.
2: Barang yang palsu bisa di barang yang salah nere.
4: Ulang.
2: Barang yang palsu di oleh Gaitun. Ini bukan Ariel ni, Jentara punya ini Ariel. Ini Ariel, Ariel salah Ariel. Maaf Ariel ya.
4: Tak apa-apa, Wak. Tak apa-apa.
2: Bela bergilir ke Sumbawa Utara.
4: Betul.
2: Barang dibeli bisa disewa. Bila Ariel membawa acara, orang tuli bisa ketawa.
4: Iya, orang tuli bisa ketawa ya.
2: Lelang sana Ariel tak ada lawan untuk ketawa. Ayo satu lagi ya.
4: Boleh.
2: Mana tu tampil?
4: Wah, ni pergi curi Mary mungkin ya.
2: Kehilir di seberak di rumah. Oh, kehilir ke Moro, rumah beralamat. Nyebrang ke Daik, terselajak ke sana. Ariel Hendror amai peminat, orang bijak baik dan bijaksana. Memang betul Ariel, dikata memang suka bergurau Ariel, tapi pintar. Tapi Ariel, maaf Ariel, kalau Ariel dengan gapar, Ariel minah pasti nelfon Wak. Dia suka gapar. Dia nelfon Wak kalau Wak di rumah. Dengan Wak masuk gapar. Lagunya Ariel.
4: Tuh.
2: Endong-endong ya.
4: Di situ dong ya. Oke.
2: Mudah-mudahan Ariel.
4: Siapa?
2: Keluarga dan seluruh.
4: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
2: Keluarga dia batam. Mudah-mudahan selalu panjang umur merang
4: rezeki. Amin ya Allah. Amin ya Allah.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita break, kita hadirkan satu lagu pilihan terbaik di Rentang Melayu Pro 1 Batam dari Dato' Sudirman Jasa.

0: hadis hari ini.
1: Sesungguhnya ku ucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

musik kompang berasal dari dunia Arab, dibawa oleh pedagang India Muslim pertama kali pada abad ke-13 saat berdagang dengan tujuan menarik pembeli terhadap perniagaan, dan akhirnya berkembang menjadi permainan kompang di tanah Melayu pada zaman Kesultanan Melaka.

0: Assalamualaikum, saya Dato' Jeffrey.
1: Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

0: Dari mana saja Anda berada, dari Nas dengan di halaman rindu mengantarkan kita ke 28 menit lewat dari pukul 12 tengah hari. Selamat menaikkan ibadah sholat zuhur untuk anak kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Dan kembali di Rentang Melayu Pro Satir Batam, kita buka kembali di WhatsApp 0811 7781 051, dan juga di line telepon 463351 ya, kita buka kembali. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Batam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentang Melayu bukan Uni Desi hadir ya. Oke, siap pantunnya Bang Ariel. Burung pipit terbang kawan, hinggap sejenak di pohon cempaka. Jagalah lisan dalam perkataan agar tak menyinggung sesama kita. Pisang masak kuning warnanya, taruh di meja makan sebuah. Sifat tamak jangan dipelihara, harta yang banyak tak akan berkah. Amin. Walau berkata jangan takabur, kalau berkata jangan takabur, sifat takabur dibenci Tuhan. Jika mata dah mulai kabur, perbanyaklah kita membaca Al-Quran ya. Jika berjalan jangan menerawang, terantuk batu kaki berdarah. Apabila pendengaran mulai berkurang, selalulah kita mendengar tausiah. Itu saja pantunnya Bang. Kalau ada waktu putarkan lagu Hanya di Radio dari Hedwin. Sebelumnya terima kasih Uni Desi, terima kasih Mare. Semoga saya selalu bersama keluarga. Terima kasih Uni sudah bergabung bersama kami di Prosa dari Batam ya. Ada Kak Fauza juga di kasana di Barelang ya. Ada Cik Mustafa juga. Kemudian juga di Mama Reza, di Bulang, Nek Naila, Kak Dinda, ya, Kak Ros, ya, Kak Sarina QQ, Kak Rasmawati juga sudah bergabung ya. Ada Mak Daniel, ada Bang Dama, ada Sony, ada Mak Tun saya, ada Rina, ada Dini, ya, ada Bang Noah, ada Siska Mira, semua yang mendengarkan siaran kami di Sambu ya.
1: Assalamualaikum. Batuk pula ya Allah.
2: Waalaikumsalam.
1: Lain batuk dia, batuk manja.
2: Batuk sedih.
1: Masih dekat Batam atau dah balik?
2: Dah balik lah.
1: Foto baru aja terpampang dekat apa, dekat laman. Duduk seorang.
2: Iya. Alah.
1: Bisa nengok. Alin ujung.
2: Mentang-mentang lah.
1: Alin ujung.
2: Mentang-mentang lah. Apa tinggal dekat dengan awal bros.
1: Mana pula dekat awal bros. Jauh tinggal. Ada teropong kaleng nampak dari sini kan. Duduk seorang dekat kursi ambil obat. Ya Allah.
2: Sekarang kalau berobat kalau nak nelfon radio nak kena nasib aja lah.
1: Oh gitu.
2: Dapat masuknya alhamdulillah.
1: Sebenarnya menjak dua musim durian ni susah mak nelfon eh.
2: Oh, musim durian, musim rambutan. Kena tu apa tu Pak Aji Gemoy, dia kan banyak tu musim tu.
1: Oh.
2: Cuman payah aja nak bawa tu.
1: Iya betul, maklum lah ya. Nanti kena duri.
2: Kena kat sini banyak.
1: Betul.
2: Harga dia pun
1: sama aja. Sama aja.
2: Tak cakap apa, mama tak bohong ni. Baru nak bawa rambutan lagi ni.
1: Ya Allah, apalagi ni kakak kubur Cina tu banyak rambutan.
2: Ya ampun. Dah jaranglah nak ke situ sebab anak dah jauh pergi Bang Arel kerja.
1: Kemana? Oh, masih di balai.
2: Bukan, dia kerja di Bali situ yang
1: Allah dia tak kerja. Subhanallah.
2: Kapal dia dekat Bali tu dah ada bangkit macam jual.
1: Oh, iyalah tu. Itulah
2: makanya Nek Karin tu dalam keadaan sedih aja. Dah masuk radio tak telefon radio tak dapat.
1: Iming-iming tak dapat, iming-iming ya.
2: Ini senang hati dapat masuk.
1: Jadi ada pantun tak?
2: Ada kita pantun-pantun lama. Tapi ada tiga.
1: Orang lama.
2: Kasih tahu Bang Arel, ini sekarang cuaca mendung.
1: Tapi tak hujan kan?
2: Panas. Karin tak masak, beli makan.
1: Tunjuk. Makan tunjuk.
2: Saya malas. Lagi malas oh, masak Bang Arel.
1: Betul, seri, rehat dulu kan dari Batam kemarin, capek juga kan.
2: Atas perhatianmu ya.
1: Boleh sile.
2: Bunga melati warnanya putih.
1: Betul.
2: Tanam depan halaman.
1: Betul.
2: Hidup di dunia sangat berarti.
1: Betul.
2: Banyak beramal serta beriman.
1: Betul.
2: Lagi.
1: Satu lagi.
2: Hari panas turunnya hujan. Jatuh di tanah tidaklah basah. Hidup di dunia menanggung beban. Banyak tawakal tidaklah susah.
1: Betul ya.
2: Satu lagi. Pasang pagar biarlah kukuh, asal tidak condong ke tepi. Hidup kita janganlah angkuh atau sombong. Orang angkuh sangat dibenci.
1: Betul, tak boleh, tak suka orang bencana angkuh.
2: Kalau mentarin baik orang.
1: Baik, aku tak minta oleh.
2: Intan permata.
1: Ini oleh-olehnya bukan durian, intan permata. Tadi.
2: Pantol. Tak dapat itulah karaoke biasa.
1: Itu pula kemarin kan sama Bang Bin kemarin.
2: Tak dapat masuk. Bukannya tak ini
1: betul. Ibu-ibu di boleh apa lagu?
2: Lagu dia biasalah apa tu Syarifah Aini tu?
1: Syarifah Aini.
2: Gunung Danang ya?
1: Gunung Danang boleh.
2: Doa Nek Karin buat Bang Arif sehat selalu.
1: Amin. Doa saya juga untuk Nek Karin ya.
2: Iya, makasih Bang Arif. Buat Bang Arif selamat bertugas.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam Nek Karin ya. Itu dia Nek Karin, sehat selalu. Jangan lupa makan tau. Hari ni lupa nanya pula ya ni. Nak tunjuk apa menu makan siang . Ada sambal udang dengan tahu tempe. Ada pucuk ubi saus santan. Ada tongkol sambal merah. Mana pilih? 4-6-3-3-1. Okey, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ini tongkol masak merah.
3: Bukan, tongkol masak biru.
1: Tongkol masak biru.
3: Apa ni? Suara terak-terak sembir ni.
1: Makin rok .
3: Bukan rok, terlalu banyak makan kiriman.
1: Oh, makin kiriman .
3: Alhamdulillah, bisa tergambung.
1: Alhamdulillah, Bang Tengku silakan. Pantun, Bang.
3: Saudaraku sehat ya.
1: Alhamdulillah, sehat.
3: Ini tengkorok ini belum begitu baik lagi, Baril.
1: Oh, iya ya.
3: Pas keliling apa itu, Pantai Ketam, Pantai Pelawan, muter-muter nih Bang Arin. Ke Tanjung Batu.
1: Oh, Tanjung Batu ya. Okay.
3: Kemarin 2 hari lewat Tanjung Balai.
1: Oh, keliling lah ya.
3: Keliling. Pas ada apa ini kan. Ada kiriman dari Prabu nih lewat Kerneng ini.
1: Oh. Mantap.
3: Kalau dia bikin paspor katanya Batam Pak Tengku, Bang Tengku tak payah bikin paspor katanya.
1: Oh, siap.
3: Karena Batam katanya kan Indonesia.
1: Masih ya.
3: Okay, program ini kena masker kita tak berapa banyak.
1: Betul, Bang, siap Bang.
3: Lagu saya kalau ada waktu tolong hadirkan dari Jambi penyanyinya Adi Arka. Judul lagunya Video Lapuk Ori.
1: Video Lapuk ya.
3: Ori.
1: Video. Okay, siap Video.
3: Ini saya nak pantun, semoga Cikgu Darmah dia kemarin tak dengar . Dia tak dengar, kata dia tolong ulang kembali. Bukan saya apa nama ni. kenapa ni sudah tahu kenapa pula mari dekat dalam JP. Bukan saya yang memperbaru pantun ini dan bukan pula saya orang yang meletih.
0: Itu dia.
3: Jadi kalau saya ulang mungkin pemantun-pemantunnya bilang saya meletih ya gitu.
0: Pula.
3: Saya teri ulang ya.
0: Oke.
3: Dari Tanjung Butun ke Sungai Unga. Ikan patin tak sama dengan semilang.
0: Betul.
3: Pantun saya kemarin normah tak dengar. Di hari ini cubalah saya untuk mengulang. Oh, boleh ya kan?
0: Boleh ya tu.
3: Dari Pekanbaru ke Tanjung Karang. Kuisi dibeli di pasar pagi. Bukan saya menghilang dari RI. Karena saya ada urusan yang pribadi.
0: Itu dia pribadi ya.
3: Pribadi.
0: Tolong.
3: Betul,
0: tolong ya.
3: Jaga-jaga.
0: Okey.
3: Ada beli bakwan dibawa berkelah.
0: Ya. Yeah.
3: Pak Razak diundang Mak Kun bermain kecapi. Cikgu Nurmah bisa berpantun. Tak bisa menyanyi, pintar mengaji dan tahu pula dengan arti. Walaupun tak bisa nyanyi sikit-sikit, bisa berpantun, bisa mengaji dan tahu pula dengan arti.
0: Alhamdulillah ya Allah, subhanallah.
3: Ini pantun pertanyaan ya.
0: Iya saya.
3: Beli kelapa. Ini bukan pakai konsep Bang Arif.
0: Langsung spontan ya. Oke.
3: Langsung spontan. Beli kelapa bersama ladil. Pepaya dibeli di pasar berkat. Puan Nurmah orang yang bijaksana. Saya ingin bertanya, apa beda budaya dengan adat? Jadi kalau budaya
0: dan adat,
3: kita ini penuh budaya, penuh adat ya.
0: Betul.
3: Jadi ada intermezzo terakhir.
0: Okay.
3: Burung malam terbangnya malam. Tentu tak sama cenderawasi. Izinkanlah saya saudara Kualil mengakhir salam. Cukup sekian, terima kasih, selamat bertugas.
0: Thank you. Waalaikumsalam ya. Itu dia dari Abang Cengkiu. Last. Dan yang terakhir kita hadirkan di 46351. Abang Saleh apa khabar? Abang Taman apa khabar? Abang Yan juga, Abang Meg ya. Ada Mak Siti saya di Bedok, terima kasih untuk setia bersama Prosa dari Batam. Ada Monik juga, terima kasih. Kemudian juga untuk Bu Siti ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Abang ni datang ya. Alhamdulillah. Tak laju ya demo.
4: Iya, Teh Bang Arif.
0: Alhamdulillah Mas Rabu. Okay.
4: Alhamdulillah. Ini pantun spesial buat Bang, thank you.
0: Dengar tuh spesial ya.
4: Special edition.
0: Special edition. Oh, limited ya.
4: Cuman ini pakai bahasa Jawa Bang Arif.
0: Jawa ya. Dia bisa bahasa Jawa ya.
4: Bisa.
0: Isa ya.
4: Mungkin sakit Niko.
0: Sakit dong.
4: Prabu kan ini salah tiga agak alus.
0: Salah 37 ya.
4: Mungkin.
0: Aku Klaten 10.
4: Niki pantunnya.
0: Monggo.
4: Thank you nih. Nanti terjemahannya ada di bawah.
0: Oke, saya terjemahkan ya.
4: Ngelar kloso lungguh wong
0: akeh.
4: Iya bener. Karena kan papat itu akeh ya.
0: Akeh. Gelar tikar untuk orang empat gitu ya terjemahnya ya.
4: Iya banget. Bang Arif pinter ya. Iya lah.
0: Dulu lama di Suriname.
4: Dino Seloso, ayo semangat.
0: Hari Selasa harus semangat.
4: Nah, ini kan hari Selasa Bang Aril ya?
0: Rabu.
4: Mas Aril Rabu. Udah pengen berjaringan aja. Nah, ini satu lagi nih. Ini buat Bang Andi nih.
0: Bang Andi dengar ya.
4: Bang Andi di Mandah ya, apa di itu kan. Gatot Koco mangan gombong. Ini baru Gatot Koco Bang Aril.
0: Gatot Koco ya, bahasa Indonesia apa? Superman.
4: Nah, naik ke konco, ojo mong trimo, Domblong.
1: Itu ya.
4: Nggih, domblong itu maksudnya bengong.
1: Bengong.
4: Jadi kalau mau berteman, kita jangan banyak bengong.
1: Iya, kalau harus bengong, aktif.
4: Kalau bengong nanti tak bisa gabung. Iya, lagunya Special Babang Thank You. Tegedek-gedek bisa Bang Aden?
1: Boleh kalau cukup waktu ya. Oke, tegedek-gedek.
4: Iya, kalau waktu. Oke. Kalau enggak tahun depan pun enggak apa-apa. Bang Thank You sabar dia Bang Ariel. Beda sama Makun. Kalau Makun request harus diputerin Bang Ariel.
1: Kalau tak ditunggu dia.
4: Oh, ditunggu kan di depan itu
1: sampai jam 00. Dimatikan dulu radionya kan. Ah, nanti lepas asar lah saya putar lagi.
4: Iya, tapi ngomong-ngomong kemarin siapa ya? Ardo apa siapa megang Belanda? Jadi Belanda udah pulang Mang Aril. Kalau Prabu kalau Prabu pegang Meksiko.
1: Oh, Meksiko.
4: Iya, makanya Prabu bilang Meksiko kayaknya masuk tiga besar lah. Gitu.
1: Jerman kalo pulang, Jepang pulang, Belanda pulang.
4: Iya, yang belum pulang Meksiko kan.
1: Meksiko.
4: Karena Meksiko kayaknya memang disupport sama mau tahu sama siapa Bang?
1: Siapa tuh?
4: Ya sama Makun lah. Ketawa Makun tadi. Iya, Bapak Aril semoga sehat.
1: Terima kasih.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Prabu Bangkit merupakan penelpon terakhir kita di kesempatan siang hari ini. Saya ingatkan tepat pukul 1 tengah hari kita hadirkan warta berita daerah. Dan juga jangan lupa nanti ada Digo yang dangdut ya, iming-iming ya. Sahabat Medan Tetap Melayu, sampai jumpa. Terima kasih banyak sudah bergabung baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura. Insyaallah kita dipertemukan kembali di suasana yang lain, di program yang sama, Rentak Melayu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Melakukan pembinaan untuk perpustakaan sekota Batam tingkat SD.
3: Pemerintah Kota Batam memerlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk peraturan daerah agar pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan penegakan.
1: Mengawali Warta Berita siang kali ini kami sampaikan sari berita utama. Dinas Perpustakaan dan Relima Perpunas menggalakkan peningkatan literasi dan PSU di Batam kini memiliki payung hukum. Warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 siang bersama saya Ariel Arkaldia. Warta berita yang pertama, Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Kota Batam bersama Relima Perpusnas RI Lokus mengatakan atau berupaya meningkatkan kesadaran literasi dengan berbagai kegiatan. Berikut dilaporkan Meta Fajar Walinda.
4: Pemerintah Kota Batam terus menggalakkan budaya literasi melalui kolaborasi dengan Perpustakaan Nasional, sekolah, komunitas, dan taman bacaan masyarakat. Berbagai program disiapkan untuk meningkatkan minat baca masyarakat mulai dari workshop bunda literasi, pembinaan perpustakaan sekolah, perpustakaan keliling, hingga penguatan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Upaya ini juga didukung oleh pengembangan layanan buku digital yang dapat diakses masyarakat secara gratis. Perwakilan Dispusit Batam Sapariah mengatakan, berbagai program terus dijalankan untuk meningkatkan minat baca masyarakat di Kota Batam.
5: Kami dari Dinas Perpustakaan Kota Batam khususnya di bidang pembinaan melakukan pembinaan untuk perpustakaan sekota Batam tingkat SD, SMP, rumah ibadah, dan juga TBM-TBM yang ada di Kota Batam. Kita juga melakukan sosialisasi tentang minat baca di wilayah Kota Batam dan melibatkan semua unsur yang bergerak, penggerak-penggerak literasi di Kota Batam.
4: Selain pemerintah, relawan literasi masyarakat Perpusnas juga aktif mengampanyekan budaya membaca melalui kegiatan membaca nyaring, pelatihan bagi orang tua dan penggiat literasi, serta berbagai aktivitas edukatif di sekolah maupun ruang publik. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat dinilai penting agar literasi menjadi kebiasaan yang dimulai dari lingkungan keluarga. Relima Perpusnas RI Lokus Batam Rita Fatima mengajak masyarakat membangun kebiasaan membaca sejak dini dengan memanfaatkan perpustakaan, taman bacaan, dan koleksi buku digital yang tersedia secara gratis.
6: Sebenarnya kalau tertarik enggaknya sama buku tuh kayaknya mereka belum ketemu aja buku yang mereka suka gitu. Kemarin tuh waktu saya ngisi di SMA 18 anak-anak perpustakaannya dan anak-anak Rohis tuh mereka, iya Bu, aku gak suka baca buku. Iya, kalau buku bacaannya itu cuman buku-buku pelajaran ya otomatis udah capek gitu ya, udah bosan. Tapi coba cari buku-buku yang sesuai dengan minat kalian gitu. Ya itu tadi, membaca itu gak bisa ujuk-ujuk jadi sebuah kebiasaan, tapi bagaimana orang tua itu menanamkan sejak kecil ke anak-anaknya, termasuk ya orang tuanya juga.
4: Melalui sinergi pemerintah, komunitas sekolah, dunia usaha, dan keluarga, diharapkan budaya gemar membaca di Kota Batam terus berkembang sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membangun masyarakat yang semakin literat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Berikut artikel singkat dalam dua paragraf di mana pemerintah Kota Batam terus mematangkan penyusunan rancangan peraturan daerah atau ranperda tentang penataan kampung tua sebagai upaya memberikan kepastian hukum sekaligus melestarikan kawasan bersejarah di Kota Batam. Komel tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Batam, Firman Syah, saat membuka konsultasi publik rancangan kajian naskah akademik penyusunan ranperda di Harshotel pada hari Senin 29 Juni 2020. Kemarin. Menurutnya, regulasi ini penting untuk melindungi nilai sejarah, budaya, dan juga identitas daerah di tengah pesatnya pembangunan Kota Batam. Ranperda tersebut diharapkan menjadi dasar hukum yang lebih kuat bagi 37 kampung tua di Kota Batam, menggantikan penetapan yang selama ini masih mengacu pada surat keputusan Wali Kota Batam. Selain memberikan kepastian status kawasan, regulasi ini juga akan menjadi pedoman dalam penataan perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan kampung tua secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat melalui konsultasi publik, Pemko Batam membuka ruang bagi berbagai masukan agar peran perda yang disusun mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan yang selaras dengan pelestarian sejarah budaya bangsa. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita selanjutnya, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyang Aris Pratamura resmi dilantik sebagai Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, di mana Provinsi Kepulauan Riau masa bakti 2026-2031 oleh Ketua Umum DPP HKTI Indonesia Sudaryono di Ballroom Hotel Harmony One pada Senin 29 Juni 2026 kemarin. Pada kesempatan yang sama, Sudaryono juga Wakil Menteri Pertanian RI meluncurkan gerakan membangun ketahanan pangan dari pekarangan atau gerbang pangan, ditandai dengan penyerahan benih dan juga media tanam kepada perwakilan kelompok tani dan kelompok wanita tani di Kepulauan Riau sebagai upaya mendorong swasembada pangan nasional. Dan juga menegaskan komitmen untuk memperkuat ketahanan dan juga kedaulatan pangan di Provinsi Kepri dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari petani, pemerintah daerah hingga dunia usaha. Menurutnya, keterbatasan lahan di Kepri harus menjadi motivasi untuk menghadirkan inovasi dan juga pemanfaatan secara mandiri. Program Gerbang Pangan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan yang berkelanjutan di daerah. Warta berita selanjutnya, persoalan pengelolaan dan juga penyerahan prasarana-sarana serta utilitas umum atau PSU di kawasan perumahan Kota Batam kini memiliki payung hukum yang lebih kuat. Laporan selengkapnya bersama Pak Iqbal Muzaki.
7: Soalan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana, serta utilitas umum atau PSU di kawasan perumahan Kota Batam kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan PSU perumahan menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Panitia Khusus Ranperda PSU Perumahan, Suryanto, mengatakan selama ini pemerintah Kota Batam masih mengandalkan peraturan wali kota dalam mengatur penyelenggaraan PSU. Kondisi tersebut dinilai belum cukup kuat untuk mendukung pengawasan maupun penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan perubahan fungsi fasilitas umum di kawasan perumahan.
3: Pemerintah Kota Batam memerlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk peraturan daerah agar pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan memiliki kepastian hukum.
7: Menurut Suryanto, perda tersebut juga disusun dengan mempertimbangkan karakteristik Batam sebagai daerah yang memiliki kewenangan pertanahan bersama BP Batam. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan dalam menciptakan kawasan perumahan yang lebih tertata, sekaligus menjamin hak masyarakat atas lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsa Karahmat mengatakan perda ini tidak hanya mengatur kewajiban pengembang menyediakan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum lainnya, tetapi juga memberikan kepastian hukum dalam proses penyerahan PSU kepada pemerintah daerah.
8: Peraturan daerah ini juga memberikan solusi terhadap permasalahan PSU perumahan yang selama bertahun-tahun belum diserahkan, termasuk dalam kondisi pengembang tidak diketahui keberadaannya atau masa alokasinya telah berakhir, sehingga kepentingan masyarakat tetap terlindungi dan pelayanan publik dapat terus berjalan.
7: Melalui perda tersebut, pemerintah Kota Batam berharap proses penyerahan dan pengelolaan PSU dapat berlangsung lebih tertib melalui koordinasi dengan BP Batam. Dengan demikian, fasilitas umum di kawasan perumahan dapat dikelola secara berkelanjutan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pengembang, dan pemerintah daerah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fagi Ben Muzaki melaporkan.
1: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan berita olahraga. Informasi dari luar negeri, dikabarkan ribuan anggota organisasi keagamaan Indonesia Kristo menggelar aksi unjuk rasa di Manila, Filipina pada Senin 30 Juni hari ini sebagai bentuk protes terhadap rencana penangkapan Senator Rodante Marsoleta. Aksi tersebut menyebabkan kemacetan panjang di sejumlah ruas jalan utama di kota tersebut. Dengan kepolisian memperkirakan jumlah peserta terus bertambah sepanjang hari, hingga pagi hari sekitar 8.000 orang telah berkumpul di kawasan Edsa, salah satu jalan jalan utama di Manila. Unjuk rasa berlangsung sehari setelah diumumkan bahwa Marzoleta yang merupakan anggota sekaligus sekutu politik wakil presiden Sara Duterte akan menghadapi dakwaan korupsi terkait dugaan tidak melaporkan dana sisa kampanye senilai 75 juta peso atau melalui pernyataan video. Juru bicara Devil Zabala menegaskan aksi tersebut bertujuan menuntut transparansi dan juga keadilan seraya menilai adanya praktek penegakan hukum yang bersifat tebang pilih. Kasus Marzoleta muncul di tengah meningkatnya ketegangan politik di Filipina menjelang persidangan pemakzulan Sara Duterte yang dijadwalkan dimulai pada 6 Juli mendatang. Marzoleta juga dipandang sebagai salah satu senator yang berpotensi memberikan suara untuk membebaskan Duterte dalam sidang tersebut. Situasi ini turut mendorong Presiden Ferdinand Marcos Jr. membatalkan agenda makan siang bersama media asing agar dapat memantau perkembangan kondisi di Manila. Pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
4: Berita olahraga hari ini pendengar, kita mulai dari dunia sepak bola. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 menghadirkan sejumlah kejutan. Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar usai mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas. Hasil ini mengakhiri perjuangan wakil Afrika tersebut di turnamen ini. Sementara itu, Brazil tampil meyakinkan dengan menundukkan Jepang 2 gol berbanding 1. Kemenangan ini membawa Selecao melangkah ke fase berikutnya dan menjaga peluang meraih gelar ke-6. Drama terjadi pada laga Jerman melawan Paraguay. Kedua tim bermain imbang 1-1 hingga waktu tambahan berakhir. Adu penalti pun menjadi penentu dan Paraguay sukses menang 4-3 untuk menyingkirkan salah satu favorit juara. Kejutan juga hadir saat Belanda menghadapi Maroko. Setelah bermain imbang 1-1, Maroko tampil lebih tenang dalam adu penalti dan menang 3-2. Hasil ini memastikan Paraguay, Kanada, Brazil, dan Maroko melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara persaingan menuju perempat final dipastikan semakin sengit. Kabar selanjutnya dari dunia balap. Hal membanggakan datang dari dunia balap internasional. Pembalap Indonesia Umar Abdullah berhasil mengharumkan nama bangsa dengan meraih podium juara pada putaran ketiga Lamborghini Super Trofeo Cup di sirkuit Spa-Francorchamps, Belgia. Umar yang membela tim Autosport Racing tampil impresif pada race kedua. Setelah hanya finish di posisi kelima pada balapan pertama akibat kendala teknis, ia bangkit dan sukses finish pertama usai melewati 20 tikungan di sirkuit legendaris sepanjang 7 km tersebut. Menurut Umar, kemenangan ini menjadi momen yang sangat spesial karena untuk pertama kalinya ia membalap di Belgia. Ia

juara pada ajang AEF atau Mantena Cup CS11 115 cm yang berlangsung di Equinara Horse Sport Pulau Mas, Jakarta. Brandon tampil luar biasa setelah bangkit dari posisi ketujuh pada hari pertama kompetisi. Bersama kuda andalannya, Lightning, ia menunjukkan performa yang jauh lebih baik di hari kedua hingga berhasil mengamankan trofi juara, sekaligus mengharumkan nama Indonesia di hadapan peserta dari 13 negara. Brandon mengaku tekanan sebagai wakil tuan rumah sempat mempengaruhi penampilannya di hari pertama, terutama saat melakukan perhitungan lompatan yang membuatnya kehilangan poin penting. Keberhasilan siswa kelas 10 Sekolah Cinta Budaya itu sekaligus menjadi kebangkitan Indonesia setelah atlet Iran mendominasi pertandingan hari pertama. Prestasi Brandon menjadi bukti bahwa atlet berkuda muda tanah air memiliki kualitas dan daya saing tinggi untuk bersaing di level internasional serta menjadi harapan cerah bagi masa depan olahraga berkuda Indonesia. Demikian berita olahraga, saya Fajar Walinda.

Demikian dengan informasi dari Warta Berita RRI Batam Semua Berbisa. Kembali kami sampaikan berita utama. Dinas Perpustakaan dan juga Relima Perpusnas gelakan peningkatan literasi. PSU di Batam kini memiliki payung hukum. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi kami di portal resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp kami di 0811 7781051, media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi bertugas, saya Ariel Arkal, dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Can I have your attention?

Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda, Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: Masih di 105,1 Erbata Merah Syakira dengan Kalama Ciri mengantarkan kita ke 40 menit lewat dari 13 waktu Indonesia Barat, digoda, digoyang dan bersama Ariel. Oke. Okay. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di Goda. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang yang sudah bergabung lewat WhatsApp dan juga yang sudah menunggu di line telepon 463351. Langsung kita buka untuk Anda dan juga untuk mendengar baik di Batam, Johor, Singapura dan juga dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami ya. Di 463351 kita buka untuk Anda di siang hari ini, edisi 30 Jun 2026 di akhir-akhir bulan Juni ya. Oke, langsung kita terima di Goda. Selamat siang. Halo, halo. Selamat siang di Goda.
1: Halo di Goda, di Goyang Dandut.
0: Oke, okay, nah. Selamat
1: untuk kecil. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak Norma. Siap.
1: Masuk, Bang, tak berbunyi-bunyi.
0: Oh, gitu ya. Oke, okay, siap. Nah, kalau begitu apa lagu kita, Kak Norma?
1: Lagu ini, Pak, Pasrah.
0: Pasrah ya, oke, okay, siap.
1: Jadi siap salam dia lah ya.
0: Oke.
1: Salam yang pertama kali buat Bang Ari lah ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Selamat menjalankan tugas.
0: Terima kasih.
1: Terus ada keluarga di Tanjung Batu Kecil semuanya. Kak Ani tak dilupakan ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat pendengar semua yang di Tanjung Batu Kecil ya. Nak sebut satu persatu tak bisa
0: tak
1: kan?
0: Tak bisa, betul.
1: Kak Ana di Tanjung Hutan, jadi mewakilinya hutan lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Bang Hassan juga. Terus Bang Ismail kita. Ada Bang Iman Kak Berta dekat Rahat Kak Upa. Terus ada Nek Kembar, ada Mas Ridar, ada Mama Aziz, Pak Fauzi, Mama Iman, Pak Tohat, Mak Lima, Bang Dorjais ya.
0: Bang Dorjais, Dorjais ya. Okay.
1: Ada Roni, ada Bang Imira juga. Terus ada Mas Prabu, ada Bang Cengkyu, adanya ada Long Asri,
0: tak Long Asri, siap. Asri,
1: Long Asri keluarga, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin, amin, amin ya.
1: Siapa lagi lah Bang Ariel?
0: Okay.
1: Itu kalau saya dapat kan, itu aja kita lah. Kalau tak tidur macam itu, modelnya. Macam mana dia nak dengar kalau pantun orang asli nak kejam. Asyik nak kejam lagi Bang Ariel.
0: Tadi
1: kan pantun pertama kali kan Norma yang
0: dapat. Iya, betul.
1: Habis Bang Ariel tak baca aja.
0: Oh, itu.
1: Tak apalah, bukan rezeki Norma ni.
0: Bukan rezekinya, okey.
1: Terus satu untuk semua aja. Tidak terkecuali ya Bang Ariel.
0: Okey.
1: Kalau ditampan, sakit pula.
0: Itu pula.
1: Jadi itu aja Bang Ariel ya.
0: Okey.
1: Terima kasih. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Norma sudah bergabung bersama Pro Satir Batam. Yang di belakang Kak Norma kita terima kembali. 463351, 463351 ya, kita cek ya. Di Goda, selamat siang.
1: Di Goda, di Goyang Dandut bersama DJ Bang Ariel.
0: Oke. Okay. Ada Monik. Ya, oke, okay, siap. Oke, siap. Apa lagunya Monik? Oh, sudah tak biasa ya. Oke. Jejaka India ya. Siap. Oke.
1: Sabar dulu ya temanku. Ini aku lagi masuk dulu. Aku kesalahan kok.
0: Siap.
1: Tolong yang pertama buatnya Bang Ariel. Semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya.
0: Amin. Ya Allah, amin.
1: Oke. Salam sebesarnya buatnya Kak Temsam Pemuda India, Mak Siti, Mama Lina, Mama Dewi, Mama Leni, Mama Dewi, Nur Bilkis, Kak Mastura, Kak Mas Lidar, Uni Desi, Mak Jamila.
0: Mak Jamila.
1: Nenek Peggy, Koko Ayam.
0: Koko Ayam.
1: Rama Koko, Mak Dia, Pak Ngah, Pak Itam Anwar, Pak Aji Gemoy, Pak Nurmi, Pak Mamati, Pak Alang, Udang Galah, Dur Rais, Sekar Wangi, Kak Juliana. Terima kasih.
0: Yo, Waalaikumsalam. Oke, terima kasih.

0: Masih di 1.1 Rebatam di belakang Moni, kita buka kembali 463351 Digoda, selamat siang.
1: Digoda, sayang dandut, mantap betul.
2: Mantap betul ya. Apa kabar orang penyalai?
1: Penyalai? Kabar baik.
2: Oh, tanya batu kecil, tanya batu besar bukan ya?
1: Sangat.
2: Kau main lagi lama tak masuk rumah ya?
1: Tak dapat masuk. Apa khabar Farid?
2: Baik, alhamdulillah sehat. Ani sehat Ani? Ani rumah sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Itu pula. Kita
1: main rumah ya dengan anak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya sampaikan lagu apa kita.
1: Lagu Dawai Asmara.
2: Dawai Asmara.
1: Ingat masa muda.
2: Dawai. Okey, siap Dawai Asmara ya.
1: Norma lagu Pak Bang Soyet kan.
2: Norma minta apa tadi? Pasrah.
1: Salam untuk Arel satu keluarga.
2: Terima kasih Kak Ani.
1: Untuk yayang kami di rumah ni.
2: Abang rumah ya.
1: Nah, itu. Dia pusing bawah tu. Oh, hanya duduk kecil semua ya. Di sebelah lama ya dengan isteri suaminya Atan.
2: Atan, Abang Atan.
1: Satu keluarga. Noti yang di Penarah ya, di Gapal, Lawal ya. Yang diburu Mak Kak Ani, satu keluarga semua, adik Ipa ya. Siapa adik apa? Ikut anu aja tadi Monik ya.
2: Monik, boleh, siap.
1: Ikut aja. Itu aja, Monik malam, lupa Mak Kun ya.
2: Mak Kun jangan lupa.
1: Siapa?
2: Mak Kun.
1: Ayah Mak Kun ya.
2: Okey.
1: Ada ayah tanya ada lah.
2: Terima kasih Ani.
1: Nak ribut ni.
2: Kau salam. Ada nak ribut pula ya. Kita bacakan ya. Wow. Banyak yang nak masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Goda Mantul, mantap betul Bang Saiman. Penantian dari Ayah Mansur. Salam itu Bang Gabar, Bang Jais, Bang Andi dan juga untuk Koko Ayah Mas Prabu, Mak Rimpung, Bang Sulimin, Monik, Nek Gemba, Nek Karin, Nek Yasmin, Durais dan juga untuk Bang Salim. Untuk semua saja Rir, terima kasih Abang Saiman. Kak Jamila, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda, digoyang dan mantul mantap betul. Salamnya untuk Norma, Pak Usu, Bang Tuan dan juga untuk Imar, Radi dan juga untuk Emira, Abang Alang, Abang Mak Jihan, Lukas Ulan, Dewi, Mama Fajar, kemudian Nek Jasmine, Nek Shakira, kemudian juga Siti Jamila, Mak Leni, Mak Rempo, Kak Fad dan juga untuk Mak Fajar, Nek Azwa, Teh Uni, Ayah Makoko, Prabu dan juga untuk keluarga tersayang, sehat selalu dan juga untuk Sekarwangi. Lagu boleh, jangan kau tuduh aku. Jadi Ayah Mansur semua ya. Nanti judulnya sama tapi bukan Ayah Mansur yang nyanyi ya. Jangan kau tuduh aku. Abang Amin Nego, salam juga Nek Kembar, Nek Karin dan juga untuk Nek Shakira, Nek Aswan, Nek Jasmin, Raja Lang dan juga untuk Bang Fauzi, Bang Tuan dan juga untuk Pak Alang, Apa Angah, Bunda Ida dan juga untuk Mastura, Desi, Kak Sarina, QQ dan juga untuk Sekarwangi, Bilkis, Malina, Jamila, Mama Dewi, Mak Dinda, Mak Fajar, Juliana, Jamila, 1, 2, 3. Kemudian ada boleh Fadi Goda di Goyang Dangdut dan Dunia Indonesia. Iming-iming dari Yeni. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Fiki dan juga untuk Mak Dia, Bu Asri, Mama Aziz dan juga untuk Wak Nurmi, Makmur dan juga untuk Mak Mila dan juga untuk Bang Gafar, Uli Desi. Kemudian juga ada Cik Mustafa Melati. Salam satu untuk semua. Untuk Ariel, terima kasih. Tersentuh cinta di belakangnya Nurbi, kita coba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda, digoyang dangdut syari di Singapura. Nitip salam buat semua saja pendengar RRI Batam dimanapun anda berada dan juga banyak rezeki semua. Lagunya dari Vita Alvia Kopi Dangdut dan juga untuk Bang Re, terus semangat. Oke, terima kasih banyak rezeki. Thank you Abang Astral, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya untuk Tok Sulaiman, Nek Kembar, Mas Prabu, Ayali dan juga untuk keluarga di kampung, Tok Madar dan juga untuk Asep, Tengah dan juga untuk Kak Jar, Cumen dan juga untuk Aci, Iras, Tok Ci dan juga untuk Sal, untuk Subal dan juga untuk Bibah, Maya, Mayan dan juga untuk Kak Dila, Mama Garaji dan juga untuk Ega Afis dan juga untuk Dayat, Todor Rahim, spesial buat istri dan juga anak-anakku yang saya selalu request lagunya Mimpi Manis dari Dewi Persik. Terima kasih kembali ya. Kemudian juga untuk Monik, thank you. Nanti kita bacakan. Abang Salim, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, request lagu dong. Mudah-mudahan lagu Tiada Kata Berpisah dari Imam Syarifin. Tunggu nanti. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Madar di Sanglar. Salamnya untuk Rafi Ri dan juga untuk Subal dan juga untuk Bunga Aris Pak Haji dan juga untuk Sisik Roden dan juga untuk PRT Tulihab Yahiro dan juga untuk Undin Alatif buat semua pendengar prosati Arbatam dimanapun anda berada dari Raja Madar di Sanglar. Digoda digoyang dangdut dangdutnya Indonesia Cik Asna nak kirim salam, nak kirim lagu Keranda Cinta. Salamnya untuk Monik Mas Lidar dan juga untuk Kak Lukas. Kemudian juga untuk Mas Prabu, Kapten Syam dan juga untuk Bang Udin Buton. Kemudian Kafa Sarina dan juga untuk semua pendengar Pro 1 RW Batam dimanapun anda berada. Digoda, digoyang dangdut. Warnanya tolong lagu Roma Irama ya, Kabar dan Dosa. Nanti kita cek di Pro 1 RW Batam pelan-pelan ya. Kemudian juga untuk anda terus setia bersama kami baik di Batam, di Johor dan juga di Singapura ya. Kita cek di 463351 di Goda. Selamat siang. Halo halo. Selamat siang. Oke. Siapa kegerangan? Oke, kita cek ya di 463351. Di 463351. Selamat siang. Halo.
3: Siang, siang selamat.
2: Apa kabar mati?
3: Lagi
2: serak. Lagi serak suara dia.
3: Makan kurma.
2: Oh kurma ya Allah. Balik haji lah ya. Orang makan kurma ya.
3: Kurma dia
2: ada di Arab. Alhamdulillah. Siap siap siap. Silakan Cik Mos.
3: Sihat Karel.
2: Alhamdulillah sihat Cik Mos.
3: Alhamdulillah
2: ya.
3: Tim Blue.
2: Oh Tim Blue. Ada. Okey, saya carikan dulu ya. Okey, siap.
3: Aku tanya Pak RT, enggak tahu.
2: Kita carikan ya. Okey. Siap. Okey, silakan salam-salamnya.
3: Pertama untuk Cik Aril, keluarga kru-kru RRI siap semua kru-kru amin. Buatnya yang di Bintan. Yang Ucu.
2: Yang Ucu.
3: Terwani Mak Hitam. Lalu buatnya itu si Kyu-Kyu. Si Udin Buton. Buat itu siapa Suni Macan. Yang Moni. Buatnya itu Singapura. Kapten Song Kumar dan Bukak Siti. Tak lupa boleh pas tadi ngirim salam ya. Salam kembali.
2: Betul.
3: Nenek apa? Yang di pertama kali.
2: Nenek Syakira.
3: Yang Ucu apa? Nenek Zua ya.
2: Zua.
3: Mama Mia. Lalu buatnya Kak Ana, apa kabar
2: Kak Ustaz? Siap.
3: Banyak Ani Roma tadi sungguh terlalu. Dan maknya bernama yang itu Bobo, mak Salma, Kak semua. Amin. Mak Bang Haji. Udah Ganggala tak lupa buat itu ke si Pak Ngah eh.
2: Pak Ngah. Okey.
3: Jadi nenek kembar, nenek Karim, nenek Peggy tak lupa buatnya Iman ya. Yeah. Okay. Nego tadi buatnya Bang Saiman ya. Yeah. Amira tak lupa buatnya tu Dul Jaiz.
2: Dul Jaiz ya.
3: Siti Jamila Nur Bekis eh. Nah Yuliana, tak lupa Yuliana.
2: Anak orang
3: kita di Pekanbaru, Arahab. Tak lupa Diana di Bangkinang, Ika di Jambi, Teh Unik dan Nenek Teh Ratu di Bandungnya. Buat itu yang di Ambon, tak lupa Ayu dan Edi Maluku dan Kak Yuk Parida dan satu untuk semua.
2: Satu untuk semua ya. Okey.
3: Terima kasih Kak Jarin.
2: Okey, siap. Cik Mos, thank you Cik Mos. Abang Suliman juga terima kasih. Abang Haji, Abang Main terima kasih ya. Ada Bang Salim tadi ya. Ada Abang Fauzi, Abang Tohat juga, Pak Mor ya, Wak Normi. Semua pendengar Pusat Ribata, matur saya di Atawar ya. Saya selalu Rina juga di situ. Ada Bang No juga terima kasih. Oke, digoda selamat siang.
4: Digoda, digoyang dan bareng Bang Aril.
2: Wah, oh, kau main lagi ya.
4: Yang enggak ada dua, yang enggak ada tiga.
2: Pasti requestnya harus diputar nih ya.
4: Iya. Gimana Batam hujan nggak Bang Ari?
2: Batam mendung-mendung menawan.
4: Mendung ya? Oh, Tanjung Pinang udah hujan Bang Ari.
2: Oh, iya.
4: Iya. Tiganya sih merasa ya.
2: Merasa. Setelah turun dari dangdut kayaknya ya. Okay.
4: Iya, betul-betul. Ya. Bang Ari bisa istirahat.
2: Amin. Ya Allah, amin, amin, amin. Okay,
4: iya, siap. Requestnya kasih itu Bang Ari. Apa itu? Apa ya, semuanya enak ya. Dari Jipeng Bang Ari.
2: Jipeng. Judulnya?
4: Halo. Kuat aku.
2: Hah?
4: Rakuat aku, Bro.
2: Rakuat aku, Bro.
4: Rakuat aku.
2: Oh, rakuat aku ya. Oke.
4: Iya, ada Bang Ari.
2: Ada dong.
4: Iya dong.
2: Iya dong. Rakuat aku, kuat aku ada ya.
4: Itu spesial biasa Bang, thank you sama Bang Andi itu.
2: Siap.
4: Iya, soalnya kalau makun. Iya, buat Bang Ari, lancar Bang Ari.
2: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, amin, amin ya rabbal alamin. Buat Nesa Kira, Nek Najwa, Nek Karim.
2: Wih, anjing ya, anjing yang nyanyi ya.
4: ini yang di Jakarta nih kalau denger ikut goyang tuh Bang Aril. Wih, mantap. Iya, keren Bang Aril. Iya, Bang Aril, matugas sampai tuntas. Semoga sehat, rezeki lancar.
2: Amin ya Allah.
4: Bisa umroh dan pergi haji.
2: Amin ya Allah, ya Allah amin. Ya dengar tuh ya.
4: Iya. Si Tasya udah balik Bang Ari?
2: Tasya hari Sabtu nanti baru tugas. Belum pulang.
4: Oh iya. Iya. Terus salam buat Bang Saiman, Bang Roni, Bang Emira, buat Tokci, Bang Durait, Pak Tohat. Bang Iman gimana, udah sembuh Bang Aril?
2: Bang Iman ya.
4: Terus salam juga. Terus salam juga buat Ciku Nurma, Wa Nurmi, Kak Juliana, Oma Jamila, Siti Jamila, terus buat Kak Sarina, Miss Call Kak Sarina. Masuk Kak. Iya, terus salam buat Nur Bilkis,
2: oke. Okay.
4: Nejasmin, ini karena waktunya nanti mau jam 2 kan, jadi salamnya nanti lanjutin sama Makun sama Maril. Iya. Kalau Makun ya. Kan dia juru kunci dia.
2: Oke, siap Makun. Ditunggu Makun ya.
4: Iya, Bang Aril, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Mas Prabu, kita break dulu, kita adikan yang satu ini pilihan dari Bang Saiman ya, penantian bersama Ayah Mansur.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali di 1,1 Batam, tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan cek fakta dengan informasi pelatih timnas Jepang tuliskan angka 45 untuk harga Indonesia. Dan informasi itu adalah kabar hoax, di mana penjelasannya beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa pelatih tim nasional timnas sepak bola Jepang Hajime Moriyasu menuliskan angka 45 di papan tulis dan juga menunjukkan angka tersebut untuk menghargai Indonesia yang merdeka pada 1945. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id. Setelah melakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik reverse image search dan untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari osatotoday.com, asal timnas Jepang memainkan imbang 2-2 melawan timnas Belanda di pertandingan pembukaan Piala Dunia 2026, manajer Hajime menarik perhatian dengan memberikan benda yang tidak biasa kepada timnya dengan menuliskan di atas papan tulisan tersebut dan memiliki tujuan yang sangat spesifik, yaitu dengan skuad samurai biru. Selain itu, suara.com juga menyebutkan bahwa deretan angka tersebut merujuk pada perubahan intensitas pressing, perubahan informasi transisi tim, hingga pola distribusi bola yang telah disepakati sebelumnya. Hingga sampai saat ini, baik Federasi Sepak Bola Jepang maupun Hajime sendiri belum memberikan penjelasan resmi mengenai makna sesungguhnya di balik angka-angka tersebut. Dengan demikian, angka yang dituliskan pelatih tim nasional Jepang pada papan tulis di pinggir lapangan tidak ada kaitannya dengan Indonesia. Itu pendengar, informasi terbaru untuk Anda tentang pelatih timnas Jepang menuliskan angka 45 untuk harga Indonesia adalah informasi hoax. Untuk mendapatkan informasi-informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: tunggu.
1: Mau apaan lagi sih?
0: Kamu putusin aku?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Ya kamu udah gak punya apa-apa lagi. Rumah kamu udah gak ada, kamu udah bangkrut.
0: Oh jadi?
1: Terus mau apa?

Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda, Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: Bagaimana saja Anda berada dari persembahan Vida Alfian dengan Kopi Dangdut mengantarkan kita ke 35 menit lewat dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masih digoyang dangdut ya. Oke, kita bacakan kembali yang sudah bergabung dan kita buka di 463351 untuk pendengar kita yang bergabung di Goda Digoyang Dangdut. Selamat siang, halo-halo.
1: Halo-halo.
0: Selamat siang, suaranya kemana?
1: Suaranya bos, bawa habis konser.
0: Baik konser, oke siap. Silakan Bang Tengku.
1: Lagunya dari Roma Irama ya.
0: Oke, saya siapkan ya. Oke.
1: Kabar dan dosa ya.
0: Oke, siap.
1: Tadi baru turun Prabu ya.
0: Prabu.
1: Terus ada kader mampu, coba lagi dengarkan.
0: Siap.
1: Terima kasih dengan kata.
0: Oke, terima kasih Bang Tengku ya. Oke, diusah-usahain ya. Nanti kita bakal kita hadirkan kabar Don Tosha bersama Ayah Roma ya. Kembali di 463351 di belakangnya Bang Tengku, selamat siang. Digoda. Oh, terputus ya. Oke. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung sama kami baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura ya. Terima kasih juga untuk Mak Kun, kemudian Kak Dinda ya. Longri, Kak Mas Lidar, Kak Mas Tura, Mak Dia, Abang Mama Iman, Bang Fauzi. Ya. Ada Bang Haji bersama Kak Haji dan juga untuk seluruh pendengar Pro Satu Batam dimanapun Anda berada. Bang Zainal juga apa kabar ya? Kemudian juga ada Kak Anakawa 7, Kak Nirmala ya, ada Abang Raja juga, Kak Norma ya. Kak Ani ya. Oke, siap. Sudah bergabung sama Pro Satu Batam ya. Oke, sudah bergabung di Pro Satu RRI Batam. Kita cek kembali di Goda, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini penutup nih. Oke, siap. Iya nih. 40 eh. Oke, siap. Apa lagu itu, Bang?
2: DJ Cinta Bandar Tasik Malaya.
0: Oh, Cinta Bandar Tasik Malaya ya.
2: Oke, DJ.
0: Lain nama lagu ni. Lain nama.
2: Itu lagu tu.
0: Cinta Bandar Tasik Malaya ya. Okey.
2: Rambut panjang-panjang.
0: Ujah. Okey. 2026 eh.
2: Salam. Saya nak nanya real.
0: Apa tu bang?
2: Ada jawab dengan jujur dengan saya kan.
0: Oh, lagu dah dapat dah.
2: Ha?
0: Lagu dah dapat.
2: 1 2 3 4. Nanya hari ini satu je pakai ada jawab dia.
0: Siapa? VCI.
2: Di penyelesaian tu Pak Nuar tu kan?
0: Pak Nuar Hitam.
2: Apa sih Pak dipanggil orang Pak Hitam dia?
0: Mungkin dulu banyak berjemur mungkin.
2: Ada jawab jujur dengan saya, jangan sembunyi-sembunyi.
0: Tidak, dia dulu kan ke lapangan tukang kan? Tukang tu kan kadang-kadang jangan pakai baju.
2: Oh, jadi?
0: Ya, itu orang panggil dia Pak Hitam. Mohon maaf nih Pak Hitam ya. Saya pun belum jumpa Pak Hitam ya. Jangan-jangan orang ini putih ya. Ini salah nih.
2: Okay. Salam untuk hari saya selalu.
0: Okay, siap bang, siap bang, siap. Okay.
2: Pengasalan gitu di balai rumah dia udah siap selalu eh.
0: Amin.
2: Dia hantar baju orang, dia cuci dulu, dia gosok. Dia boleh pulang baju orang tu. Macam mana kita minjam bayi, macam kita pulang dia kan.
0: Oke, siap.
2: Ada bilipar ya.
0: Oke.
2: Ada pesan nomor juga. Ini tak tahu siapa punya skor saya ni. Nombor tak ada ke saya.
0: Kena sebut, kan? Kena sebut bang.
2: Tak tahu nama-nama
0: tak ada. Macam mana sebut, tahu-tahu nama ya.
2: Siap. Ada bilipar, ada makul, ada mandar. Ada siapa nama tadi?
0: Tanjung Batu. Abang Saiman.
2: Abang Saiman. Ada nenek Jasmin. Salam satu semua Remo.
0: Siap bang.
2: Jadi kalau dia masuk kali masuk nanti. Pesan satu bang, yang baju tu cuci dulu bawa pulang empat petu.
0: Tunggu. Siap. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Gafar ya. Kita putarkan nanti Cinta Bandar Tasik Selatan ya. Satu. Kak Puspa apa kabar? Wabila Mamia juga terima kasih. Lama tak muncul ya. Bang Iman sehat selalu bang. Kemudian juga ada Bang Mae, terima kasih Bang Mae, Bang Amri. Kemudian juga Bang Haji, Kak Haji ya. Mak Fajar, Kak Aisyah, lama tak dengar suara Kak Aisyah ya. Kak Aisyah, kemudian Mak Jihan, Kak Syam, apa khabar Kak Syam, Pak Usyu ya. Pak Sulimin ya. Ada Mak Ania ya, Mak Rimong juga terima kasih. Kemudian juga ada Mak Daniel, Kak Sarina QQ ya. Kak Rasmiati, Kak Fauzia ya. Okey, Kak Anak 7 Bunda Raudia juga terima kasih ya. Kita terima yang last. Okey, Digo dah selamat siang.
3: Halo Digo dah dang Digo yang masak itu.
0: Saya dengan siapa nih, Bang?
3: Ah, ini dengan Durais dari Tenaga.
0: Bang, saya belum pernah jumpa Bang Durais nih. Silakan Bang Durais, saya selalu Bang.
3: Ya, sehat. Cuma kabar saya kari sehat.
0: Alhamdulillah Bang, saya Bang. Ada pilihan lagu Bang?
3: Ya, syukur alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya Allah, ya Allah. Siap.
3: Ini mau minta lagu dulu.
0: Apa lagunya Bang? Siap Bang?
3: Kalau bisa tolong Goyang Kerawang daripada Lilis Karina.
0: Goyang Kerawang. Dari Lilis ya. Siap. Oke. Salam-salam silakan Bang.
3: Siap sama Bang Harus. Oke. Panjang umurnya.
0: Amin ya Allah. Amin. Doa yang sama Bang. Amin. Amin. Amin.
3: Dan selanjutnya juga tadi saya yang bertanya ada Cijo Norma juga. Ada Mone. Ada juga buat Mustafa. Ada Bang Saiman juga, ada Prabu Bangkit juga, sudah sehat di sana semuanya. Selanjutnya buat juga Roni berada di STB, ada juga Mira di STB. Buat khusus saya Rusli yang berada di STB, semoga mendengarkan siaran ini.
0: Amin.
3: Dan selanjutnya juga buat abang saya Tuhat keluarga, semoga sehat selalu di sana. Dan juga salam satu untuk semua jabang arah ya.
0: Oke Bang.
3: Sehat dan salam sejahtera. Selamat panjang umur semuanya.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Rais. Oke ya. Oke Pak Rais. Oh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda Kak Lukas ya. Terima kasih dari Kobil Sawang hadir. Salam itu Mamia Bunda Zaima, Cik Asna, Roisa Putra, Kakak Jamilah ya. Kak Monika, Siti, Jamila Guntung, Adi Sutikno, Nek Azwa, salam satu untuk semua Sonia ya. Oke, versi cewek, terima kasih untuk Kak Lukas di Tanjung Batu sebegumu. Atau Engki apa kabar Bunda juga terima kasih yang ada di Tanjung Batu ya. Bang Saiman tadi terima kasih, ada Bang Roy di sana juga terima kasih. Kemudian juga ada Raja Lang sudah bergabung, ada Bulefa terima kasih, Abang Salim, Abang Asral, kemudian ada Monik juga terima kasih. Di penyalai juga ada Kak Jamila, ada Majihan dan juga ada Pak Usulimin sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Oke, semuanya sudah saya bacakan ya. Oke. Oh, ada tambahan dari Monik, salam untuk Lukas, Hasna dan juga untuk Zaima. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Bang Junedi di Johor Bahru terima kasih sudah bergabung. Kemudian Kak Maria juga, Kak Hasna Wanita dari Kuala Lumpur. Kawan-kawan di Johor Bahru, kawan-kawan yang di Singapura semua yang mendengarkan siaran kami, spesial untuk Bu Siti dan juga untuk Abang Saleh dan juga untuk Mak Nena di Pasiris sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Baik, mendengar di mana pun Anda berada, sampai sini perjumpaan kita di Goda di Goyang Dangdut, Dangdutnya Indonesia. Saya pamit. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan serta hajatan-hajatan lainnya seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Eh, awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
3: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
2: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
3: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk. Yuk, biasakan

0: tahun 1930 menjadi tonggak sejarah yang takkan terlupakan. Di bawah langit Montevideo, Uruguay, turnamen sepak bola paling bergengsi di bumi resmi lahir, Piala Dunia FIFA. Meski dunia tengah dilanda krisis ekonomi, gairah bola tak terbendung. Uniknya, tidak ada babak kualifikasi, 13 tim berpartisipasi hanya melalui jalur undangan. Stadion Centenario yang megah dibangun khusus untuk momen ini. Di partai final, aroma rivalitas memuncak saat tuan rumah Uruguay berhadapan dengan tetangganya, Argentina. Uruguay akhirnya menang dengan skor 4-2, menjadikan mereka negara pertama yang mengangkat trofi Jules Rimet dan mengukuhkan status mereka sebagai penguasa sepak bola perdana.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: satu.
1: Belum berhasil ditemukan. Selengkapnya kita dengarkan laporan Marjani Aditya.
2: Tim SAR gabungan Natuna masih melakukan pencarian terhadap satu korban KM Ocean 3 yang tenggelam akibat cuaca buruk. Pencarian difokuskan dengan menyisir sejumlah area yang diduga menjadi lokasi kemungkinan korban terdampar. Kasubsi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Budiman, Selasa pagi mengatakan, dari tiga korban KM Ocean 3, dua diantaranya sudah berhasil ditemukan. Satu korban ditemukan dalam keadaan selamat, sementara satu korban lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Senin pagi. Budiman menyebut korban meninggal dunia ditemukan oleh nelayan di perairan Pian Padang dalam keadaan mengapung. Korban tersebut diketahui bernama Arif dan langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan.
3: Terus sampai saat ini pencarian masih terus dilakukan. Pagi ini untuk tim SAR gabungan juga melaksanakan penyisiran di lokasi yang diduga di mana korban ada di daerah itu, Pak, di laut Pian Padang, Pak.
2: Sementara itu, Ketua Relawan Penjaga Laut Nusantara Rapala Bakamla RI Natuna Idris mengatakan korban ditemukan oleh nelayan yang ikut melakukan pencarian di laut. Setelah ditemukan, korban langsung diserahkan kepada tim SAR untuk proses evakuasi. Menurut Idris, pencarian masih terus dilakukan terhadap satu korban KM Ocean 3 yang belum ditemukan. Tim gabungan bersama masyarakat nelayan tetap melakukan penyisiran di sejumlah titik perairan Natuna. Untuk memperluas pencarian, sejumlah kapal dan perahu nelayan turut membantu operasi SAR tersebut. Salah satu pompong nelayan dari Pulau Tiga yang dilaporkan masih ikut mencari korban pada Selasa pagi.
4: Kalau kita tengok badannya kan udah agak terkelupas, masih turun karena orang masih cari satu orang tuh kan.
2: Operasi pencarian akan terus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tim SAR juga menghimbau masyarakat nelayan yang menemukan tanda-tanda keberadaan korban agar segera melapor kepada petugas. Demikian Marjani melaporkan.
1: Pendengar, Polsek Senapelan menangkap pelaku jamret yang beraksi di kawasan Senapelan, Kota Pekanbaru. Berikut kita dengarkan laporan Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
5: Seorang residivis berinisial DH kembali harus berurusan dengan polisi setelah ditangkap atas kasus penjamretan di wilayah Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Ironisnya, pria yang sudah 4 kali keluar masuk penjara itu mengaku menghabiskan uang hasil kejahatannya untuk membeli narkotika jenis sabu dan bermain judi online. Kanit Reskrim Polsek Senapelan, Ibtu Dodi Vivino mengatakan, DH ditangkap di Jalan Kulim, Kecamatan Payung Sekaki. Aksi penjamretan yang dilakukan DH terjadi pada 16 Mei lalu di Jalan Kapur, Kecamatan Senapelan. Korban berinisial CT saat itu baru pulang berbelanja dari Pasar Sago bersama anaknya menggunakan sepeda motor. Saat melintas di lokasi kejadian, pelaku yang mengendarai sepeda motor mendekati korban dari sisi kanan, kemudian langsung merampas tas yang disandang korban sebelum melarikan diri. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 8,6 juta rupiah.
6: Polsek Senapelan telah mengamankan satu orang laki-laki inisial DH, yang mana dari laporan yang kami terima laki-laki tersebut ada melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban perempuan, yang mana saat korban perempuan tersebut melintas dengan menggunakan sepeda motor metik lalu dibuntuti oleh pelaku, dan saat tiba di TKP pelaku tersebut langsung merampas sebuah tas yang ada dalam penguasaan korban.
5: Di sisi lain, penangkapan pelaku disambut lega oleh warga sekitar yang selama ini mengaku resah dengan maraknya aksi kriminal jalanan di kawasan Senapelan. Risa mengatakan aksi penjamretan belakangan membuat masyarakat, terutama perempuan, merasa khawatir saat melintas di jalan sendirian.
7: Sebenarnya juga cukup shock ya, Kak, ya, dengan berita yang terima ada jamret di lingkungan sekitar kami, tapi juga bersyukur karena sudah ditangkap pelakunya. Ya, mungkin kami berharap walaupun mungkin pelakunya satu sudah ketangkap, tapi nggak menutup kemungkinan ada pelaku-pelaku lainnya, ya kan, Kak. Jadi kami berharap juga polisi mungkin mengadakan patroli lebih sering lagi di lingkungan sini juga atau lainnya, supaya juga warga makin merasa aman tentunya, Kak.
5: Saat ini pelaku telah ditahan di Mapolsek Senapelan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan keterlibatan DH dalam tindak pidana lainnya. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Kelangkaan bahan Kelangkaan bahan bakar minyak Pulau Bengkalis tidak hanya dikeluhkan pengguna atau warga masyarakat, tetapi juga para pengencer yang tidak mendapatkan BBM dari agen. Selengkapnya kita dengarkan laporan Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
0: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di tingkat pengecer di Pulau Bengkalis dalam beberapa hari terakhir tidak hanya dikeluhkan masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga para pengecer yang mengaku kesulitan memperoleh pasokan dari agen. Salah seorang pengecer, Johan, pemilik kios Murni di Jalan Diponegoro, Kota Bengkalis, mengatakan sudah 3-4 hari terakhir tidak lagi mendapatkan pasokan BBM, baik subsidi maupun non-subsidi. Akibatnya seluruh stok BBM yang dimilikinya telah habis terjual kepada konsumen.
8: Subsidi dah 3-4 hari tak ada. Itu kalau ada pun sekali-sekali dapat, itu tak ada lagi. Ada sehari 3-4 hari tak ada.
9: Biasa ada yang supply atau abang belanja sendiri?
8: Kita belanja sendiri ke APMP. Kalau APMP, kalau orang tak ramai, dia mau bagi ke pengecer-pengecer. Kalau menurut saya itu, barcode itu harus kita membuatkan satu izinnya ke dinas operasi, tapi kami nggak bisa membuatnya.
0: Sementara itu, seorang warga asal luar Pulau Bengkalis, Aris, mengaku telah mengantisipasi kondisi tersebut dengan mengisi penuh bahan bakar di SPBU Kompak Sungai Pakning sebelum menyeberang ke Pulau Bengkalis. Dengan demikian, ia tidak perlu membeli maupun mengantri BBM selama berada di Pulau Bengkalis.
10: Satu mingguan lah.
9: Satu mingguan di Bengkalis. Okay. Info-info kan dapat, apa mungkin ada dapat kapal, minyak juga susah. Seperti apa nih? Kebetulan mungkin kemarin tak ngisi ya?
10: Tak ngisi, wah. Ngisi full di Pakning.
9: Oh, awalnya. Atau karena udah tahu dulu nih?
10: Udah tahu. Kalau menggali susah, ya udah tahu.
9: Akhirnya disipul di seberang.
10: Seberang.
9: Okay, berarti tak ikut merasakan antri minyak lah ya?
10: Enggak.
9: Tapi tahu ya?
10: Tahu. Tepi jalan dulu susah, bang.
9: Tepi jalan memang tak nampak sama sekali ya?
10: Tak nampak.
0: Berdasarkan pantauan, hampir seluruh kios pengecer BBM di Pulau Bengkalis saat ini tidak lagi menjual BBM. Padahal sebelumnya kios-kios tersebut mudah ditemui di berbagai ruas jalan dengan harga jual Rp12.000 per liter untuk jenis BBM Pertalite, lebih tinggi Rp2.000 dibanding dengan harga di SPBU. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
1: Dari Bengkalis kita ke RRI Tanjung Pinang. Kehadiran fasilitas pendukung di tempat pelayanan publik diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta efisiensi layanan bagi masyarakat. Selengkapnya kita dengarkan laporan Febriansah.
11: Pemerintah Kabupaten Bintan terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui kolaborasi dengan sektor swasta. Salah satunya melalui dukungan fasilitas penunjang di Pelabuhan Bulanglinggi Tanjung Uban yang disalurkan Bank BNI melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Wakil Bupati Bintan Dabi Marianti mengatakan dukungan tersebut menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bantuan tersebut sangat penting untuk memberikan kenyamanan di ruang pelayanan publik sehingga sangat bermanfaat. Menurutnya, kehadiran fasilitas pendukung tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta efisiensi layanan bagi masyarakat yang beraktivitas di pelabuhan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan, Muhammad Insan Amin, menambahkan bantuan CSR dari Bank BNI difokuskan untuk mendukung peningkatan sarana pelayanan publik di Pelabuhan Bulanglinggi. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan transportasi yang semakin baik. Dengan adanya tambahan fasilitas tersebut, pemerintah Kabupaten Bintan berharap kualitas pelayanan di Pelabuhan Bulanglinggi terus meningkat sehingga masyarakat dapat menikmati layanan yang lebih aman, nyaman, dan modern.
12: Di Pelabuhan Bulanglinggi, jadi agak berhati-hati, jangan berdesak-desakan, ikuti sesuai dengan antrian, karena keselamatan saudara-saudara semua ditunggu tentunya.
11: Bantuan CSR dari Bank BNI tersebut diserahkan pada hari Sabtu 27 Juni 2026 dengan nilai mencapai Rp200 juta. Fasilitas yang diberikan meliputi smart TV, kamera CCTV, mesin autogate, kursi tunggu, serta charger station untuk menunjang kenyamanan masyarakat yang menggunakan layanan pelabuhan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Mendengar, kita beralih ke RRI Batam. Persoalan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana serta utilitas umum atau PSU di kawasan perumahan Kota Batam kini memiliki payung hukum yang lebih kuat. Berikut kita dengarkan laporan Faik Iqbar Muzaki.
14: Soalan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana, serta utilitas umum atau PSU di kawasan perumahan Kota Batam kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan PSU perumahan menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Panitia Khusus Ranperda PSU Perumahan, Suryanto, mengatakan selama ini pemerintah Kota Batam masih mengandalkan peraturan wali kota dalam mengatur penyelenggaraan PSU. Kondisi tersebut dinilai belum cukup kuat untuk mendukung pengawasan maupun penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan perubahan fungsi fasilitas umum di kawasan perumahan.
15: Pemerintah Kota Batam memerlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk peraturan daerah agar pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan memiliki kepastian hukum.
14: Menurut Suryanto, perda tersebut juga disusun dengan mempertimbangkan karakteristik Batam sebagai daerah yang memiliki kewenangan pertanahan bersama PP Batam. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan dalam menciptakan kawasan perumahan yang lebih tertata, sekaligus menjamin hak masyarakat atas lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Sementara itu, Wali Kota Batam Mamsa Karahmat mengatakan perda ini tidak hanya mengatur kewajiban pengembang menyediakan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum lainnya, tetapi juga memberikan kepastian hukum dalam proses penyerahan PSU kepada pemerintah daerah.
16: Peraturan daerah ini juga memberikan solusi terhadap permasalahan PSU perumahan yang selama bertahun-tahun belum diserahkan, termasuk dalam kondisi pengembang tidak diketahui keberadaannya atau masa alokasinya telah berakhir, sehingga kepentingan masyarakat tetap terlindungi dan pelayanan publik dapat terus berjalan.
14: Melalui perda tersebut, pemerintah Kota Batam berharap proses penyerahan dan pengelolaan PSU dapat berlangsung lebih tertib melalui koordinasi dengan PP Batam. Dengan demikian, fasilitas umum di kawasan perumahan dapat dikelola secara berkelanjutan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pengembang, dan pemerintah daerah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fagi Panmusyaki melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Dharmasyaraya mulai menyalurkan program bantuan pemenuhan gizi bagi ibu hamil sebagai upaya mempercepat pencegahan stunting sejak masa kehamilan. Bantuan tersebut berupa susu, telur, dan berbagai bahan pangan bergizi yang diberikan secara bertahap kepada masyarakat yang menjadi sasaran program. Berikut kita dengarkan laporan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
17: Bupati Kabupaten Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani kemarin mengatakan program bantuan pemenuhan gizi bagi ibu hamil diprioritaskan bagi keluarga yang masuk kelompok desil 1 dan desil 2 atau kategori sangat miskin berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Pemerintah daerah berharap cakupan penerima manfaat dapat diperluas hingga kelompok desil 3 sampai dengan desil 5 pada tahun-tahun mendatang. Anissa menjelaskan bantuan gizi tersebut disalurkan setiap bulan dan akan terus diberikan hingga 6 bulan setelah ibu melahirkan. Langkah ini dilakukan karena pencegahan stunting harus dimulai sejak masa kehamilan dan berlanjut sepanjang periode 1000 hari pertama kehidupan yang menjadi fase penting bagi tumbuh kembang anak.
18: Dari data, kita masuk ke program yang kita salur. Itulah dia program ibu hamil. Nanti kalau ibu hamil, kita kasih bantuan karena angka stunting di Dharmasraya itu masih cukup tinggi. Dan pencegahan stunting itu dimulai seharusnya pada saat ibu hamil. Inginnya saya sebenarnya desil 1 sampai desil 5. Tapi karena keterbatasan anggaran kita mulai di desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tahun depan meningkat bisa sampai ke desil 5.
17: Menurutnya, pemenuhan kebutuhan nutrisi ibu hamil merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. Dengan asupan gizi yang cukup, diharapkan risiko bayi lahir dengan kondisi kurang gizi maupun mengalami stunting dapat ditekan sejak dini. Anissa menambahkan, program bantuan gizi ini juga diintegrasikan dengan layanan kesehatan lainnya, seperti pemeriksaan kehamilan secara berkala di posyandu, peningkatan sanitasi lingkungan, serta pemantauan berbagai faktor kesehatan yang dapat mempengaruhi

0: Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Daswarman selaku Inspektur Upacara membacakan naskah pidato menteri yang menyoroti tentang era perubahan global yang bergerak cepat. Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa disrupsi teknologi digital dan pergeseran nilai sosial saat ini sangat mudah mempengaruhi masa depan generasi muda apabila institusi keluarga di rumah tangga rapuh. Pemerintah menegaskan bahwa penguatan kualitas internal keluarga merupakan sebuah keharusan serta urgensi nasional dalam menghadapi jendela peluang historis berupa bonus demografi. Guna memaksimalkan potensi itu, Pemerintah Kota Payakumbuh mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama memperkokoh tiga pilar utama pembangunan keluarga. Pilar pertama disoroti adalah sektor kesehatan yang berfokus pada penuntasan kasus stunting melalui pemenuhan gizi optimal pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Selanjutnya, pilar kedua dan ketiga menekankan pentingnya pendidikan karakter di rumah sebagai penanaman nilai integritas serta penguatan ketahanan mental agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang tangguh.
1: Dan ketahanan terbaik adalah ketahanan keluarga. Jadikan rumah sebagai tempat yang paling aman dan dirindukan. Hingga kemanapun anak kita melangkah, magnet kehangatan keluarga akan selalu menarik mereka pulang ke jalan yang benar. Hari yang saya banggakan, akhir kata, mari perbarui paradigma kita. Keluarga bukan sekedar unit terkecil masyarakat, melainkan hulu dari segala kebijakan publik dan penentu pembangunan nasional. Kemajuan ekonomi dan infrastruktur yang lebar tidak akan bermakna tanpa diimbangi, reformasi SDM yang bermoral dan bermental baja.
0: Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Daswarman juga mengajak semua pemangku kepentingan untuk menempatkan institusi keluarga sebagai hulu dari segala kebijakan publik demi mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Irsyad melaporkan.
2: Mendengar, kita beralih ke RRI Batam. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam bersama Relima Perpusnas RI Lokus Batam berupaya meningkatkan kesadaran literasi dengan berbagai kegiatan. Berikut kita dengarkan laporan Meta Pajar Walinda.
3: Pemerintah Kota Batam terus menggalakkan budaya literasi melalui kolaborasi dengan Perpustakaan Nasional, sekolah, komunitas, dan taman bacaan masyarakat. Berbagai program disiapkan untuk meningkatkan minat baca masyarakat, mulai dari workshop budaya literasi, pembinaan perpustakaan sekolah, perpustakaan keliling, hingga penguatan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Upaya ini juga didukung oleh pengembangan layanan buku digital yang dapat diakses masyarakat secara gratis. Perwakilan Dispusit Batam Sapariah mengatakan, berbagai program terus dijalankan untuk meningkatkan minat baca masyarakat di Kota Batam.
4: Kami dari Dinas Perpustakaan Kota Batam, khususnya di bidang pembinaan, melakukan pembinaan untuk perpustakaan sekota Batam, tingkat SD, SMP, rumah ibadah, dan juga TBM-TBM yang ada di Kota Batam. Kita juga melakukan sosialisasi tentang minat baca di wilayah Kota Batam, dan melibatkan semua unsur yang bergerak, penggerak-penggerak literasi di Kota Batam.
3: Selain pemerintah, relawan literasi masyarakat Perpusnas juga aktif mengampanyekan budaya membaca melalui kegiatan membaca nyaring, pelatihan bagi orang tua dan penggiat literasi, serta berbagai aktivitas edukatif di sekolah maupun ruang publik. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat dinilai penting agar literasi menjadi kebiasaan yang dimulai dari lingkungan keluarga. Relima Perpusnas RI Lokus Batam Rita Fatima mengajak masyarakat membangun kebiasaan membaca sejak dini dengan memanfaatkan perpustakaan, taman bacaan, dan koleksi buku digital yang tersedia secara gratis.
5: Sebenarnya kalau tertarik enggaknya sama buku tuh kayaknya mereka belum ketemu aja buku yang mereka suka. Gitu. Kemarin tuh waktu saya ngisi di SMA 18 anak-anak perpustakaannya dan anak-anak Rohis tuh mereka, "Iya Bu, aku enggak suka baca buku." Iya, kalau buku bacaannya itu cuman buku-buku pelajaran ya otomatis udah capek gitu ya, udah bosan. Tapi coba cari buku-buku yang sesuai dengan minat kalian gitu. Ya itu tadi, membaca itu enggak bisa ujuk-ujuk jadi sebuah kebiasaan, tapi bagaimana orang tua itu menanamkan sejak kecil ke anak-anaknya, termasuk ya orang tuanya juga.
3: Melalui sinergi pemerintah, komunitas sekolah, dunia usaha, dan keluarga, diharapkan budaya gemar membaca di Kota Batam terus berkembang, sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membangun masyarakat yang semakin literat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Mendengar, kita beralih ke RRI Pekanbaru. Riau kembali terancam kehilangan atlet berprestasi setelah dua pesenam andalannya, Abimayu Raffi dan Agung Suci.

0: Tatio Akbar mengajukan mutasi ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Berikut kita dengarkan laporan Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Dunia olahraga Riau kembali menghadapi ancaman kehilangan atlet potensial. Dua pesenam andalan daerah, Abiyu Rafi dan Agung Sucitantio Akbar, resmi mengajukan mutasi untuk memperkuat provinsi lain, masing-masing ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Keputusan tersebut dibuat murni berasal dari keinginan atlet yang mempertimbangkan masa depan karir mereka. Pelatih senior senam Riau, Ahmad Markos, mengungkapkan bahwa keinginan kedua atlet untuk pindah sebenarnya sudah muncul sejak lama. Menurutnya, mereka menilai peluang pengembangan karir dan memperoleh jaminan masa depan lebih terbuka di luar Riau dibandingkan tetap bertahan membela daerah yang telah membesarkan nama mereka. Markos menjelaskan salah satu alasan utama yang mendorong keputusan tersebut adalah belum terrealisasinya janji pemerintah daerah terkait pemberian pekerjaan bagi atlet-atlet berprestasi. Padahal, para atlet telah mengorbankan banyak waktu sejak usia dini untuk berlatih dan mengharumkan nama Riau di berbagai kejuaraan.
2: Iya, dengan keluarganya pindah ke Jawa Timur, ada bisnis. Oh. Ada usaha keluarga dia di Jawa Timur, lalu dia mencari kehidupan. Kalau Abiyu masih dalam proses, saya bilang kemarin, saya nggak bisa menahan. Tetapi kalau dia memang betul-betul disejahterakan oleh daerah lain, ya silakan monggo ke Jawa Barat.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Binpres KONI Riau, Amrizal Amir, membenarkan adanya pengajuan mutasi dari kedua atlet senam tersebut. Ia mengatakan proses administrasi mutasi sedang berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
3: Ada satu mau pindah juga ke Jawa Timur. Lagi proses suratnya ke Jawa Timur juga itu. Agung. Ke Jawa Timur. Karena atlet ini kan ada yang nasionalismenya tinggi, ada yang tidak. Nah, kalau yang tinggi itu mau berapapun hujan emas di negeri orang pun dia tetap hujan batu suka di negeri kita itu juga kan. Karena ada orang yang sekarang orientasinya ke uang.
1: Tidak hanya cabang olahraga senam, KONI Riau juga mencatat adanya pengajuan mutasi dari atlet cabang angkat besi dan aerosport. Fenomena ini menjadi sinyal bahwa perhatian terhadap pembinaan atlet termasuk juga kepastian masa depan mereka setelah berprestasi perlu menjadi perhatian serius agar Riau tidak terus kehilangan atlet-atlet terbaiknya. Demikian Khairul Januari ini melaporkan.
0: Kapila Natuna yang akan mengikuti MTQ ke-12 tingkat provinsi Kepulauan Riau telah tiba di Tanjung Pinang dengan sejumlah peserta mengalami kondisi kurang fit akibat mabuk perjalanan selama perjalanan laut dan juga darat. Berikut kita dengarkan laporan Analia Widi dari RRI Ranai.
4: Kafilah Kabupaten Natuna yang mengikuti Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau telah tiba di Tanjung Pinang pada Selasa 30 Juni 2026. Kepada RRI Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Kabupaten Natuna, Sudirman menyampaikan rasa syukur setibanya di kota Tanjung Pinang meskipun rombongan mengalami kondisi kurang fit akibat perjalanan yang jauh menggunakan transportasi laut yakni KNP Bahtera Nusantara 01 yang dilanjutkan dengan transportasi darat menggunakan bus ke kota Tanjung Pinang.
5: Karena dari kapal kan udah ada yang mabuk, kemudian naik bis lagi gitu, jadi dua kali ya mabuknya. Dan ada juga yang udah sampai di hotel baru mabuk lagi.
4: Sementara itu, salah satu peserta dari cabang kaligrafi Al-Quran, Rohan Khan, menyampaikan bahwa kondisi perjalanan menjadi tantangan tersendiri bagi peserta MTQ, terutama pada cabang lomba yang membutuhkan konsentrasi dan kondisi fisik yang stabil.
6: Sebenarnya untuk peserta MTQ ini sendiri rata-rata cabang yang digunakan cabang yang ada ini pakai suara dan juga ya fisik yang lumayan kak. Jadi kalau misalkan untuk transportasi lebih baik sebaiknya tuh sebagusnya sih sebenarnya pesawat ketimbang kapal karena melihat dari keadaan teman-teman sekarang pada mabuk sih.
4: Kedatangan kafilah Kabupaten Natuna dalam ajang MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau juga disambut oleh panitia dari Kota Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Analia Widi melaporkan.
0: Mendengar, kita beralih ke RRI Bukit Tinggi dan Rem 032 Wirabraja Brigadir Jenderal TNI Aji Mimbarno puji konektivitas kewilayahan Mokadim 0304 Agam. Berikut kita dengarkan laporan Joni Marbeta.
7: Presiden memberikan instruksi mengambil momen bencana untuk bisa mendeteksi daerah-daerah yang juga terpencil, terpotong-potong. Walaupun dia antar jorong, antar negari, kalau itu tidak ada jembatannya, kemudian harus memutar 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, bahkan lebih, itulah harus dibuat jembatan.
8: Komandan Resor Militer dan Rem 032 Wirabraja, Brigadir Jenderal TNI Aji Mimbarno SAPMM memuji pelaksanaan konektivitas kewilayahan yang telah dibangun Makodim 0304 Agam saat melakukan kunjungan kerja ke kesatuan tersebut 29 Juni 2026. Kunjungan kerja yang merupakan agenda perdana sejak menjabat sebagai Danrem 032 Wirabraja itu disambut langsung Dandim 0304 Agam Letkol Infantri Slamet Dwi Santoso SIP beserta jajaran. Kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan kepada prajurit, PNS dan anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 58 Makodim 0304 Agam. Dalam arahannya, Brigjen TNI Aji Mimbarno menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh personil Makodim 0304 Agam yang dinilainya berhasil menjalankan tugas pembinaan teritorial di wilayah Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Menurutnya, pelaksanaan konektivitas kewilayahan di Makodim 0304 Agam itu telah berjalan dengan baik sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi TNI dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat yang ada. Danrem 032 Wirabraja Brigjen TNI Aji Mimbarno merupakan rangsumando Padang Copang Kabupaten 50 Kota beristrikan Kolonel CAJ Dr. Kandidat Fasdawina SSM Hum yang juga Brigjen TNI Aji Mimbarno merupakan Abitrium Akmil dengan kecabangan infanteri 1997 itu menjelaskan TNI Angkatan Darat telah membentuk Satgas Konektivitas Wilayah yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat sebagai langkah memperkuat koordinasi dan efektivitas pelaksanaan tugas di seluruh Indonesia. Dan ia menilai implementasi program tersebut di Makodim 0304 Agam telah menunjukkan hasil yang positif dengan tercapainya 16 titik pengerjaan Jembatan Merah Putih.
9: Konektivitas kewilayahan sesuai dengan pesan Kasat. Seperti apa Anda melihat Makodim 0304 Agam?
10: Ya, kalau sesuai data yang dilaporkan, saat ini sudah cukup banyak ya daerah-daerah yang awalnya terpisah kemudian bisa disambung dari program ini. Jadi saya mengapresiasi terhadap Dandim beserta jajarannya yang sudah bisa mensukseskan program dari program konektivitas wilayah itu. Ada 16 titik yang sudah disambungkan yang tadinya dari dua wilayah yang berdekatan itu tidak bisa terkonek. Harus berputar, membawa hasil panen harus berputar, mengunjungi sanak keluarga yang dekat harus berputar. Nah ini dengan ada jembatan-jembatan itu, walaupun pendek tetapi sudah bisa menyambungkan dengan dua wilayah yang berdekatan.
8: Selain itu, Danrem mengingatkan seluruh prajurit agar tetap profesional dalam menjalankan tugas serta siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah. Dan dirinya juga berpesan agar seluruh personel senantiasa menjaga kesehatan fisik, mental, dan moral sebagai modal utama dalam melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara. Kegiatan diakhiri dengan sesi dialog bersama prajurit serta penyerahan tali ASI kepada keluarga prajurit yang sedang menjalani pengobatan. Dan juga tadi malam Danrem beserta rombongan mengikuti acara Ramatama yang berlangsung di Mes Bupati Agam Belakang Balok sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja di wilayah Makodim 0304 Agam yang disambut Bupati Agam Beni Warles. Dan juga pagi ini Danrem 032 Wirabraja mengunjungi Yonif TP897 Singgalang di Lubuk Basung. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
0: Mendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong pembekalan kehidupan berkeluarga sejak bangku sekolah dan perguruan tinggi sebagai upaya menekan angka perceraian. Langkah tersebut diharapkan dapat mempersiapkan generasi muda agar lebih siap membangun rumah tangga yang harmonis. Berikut kita dengarkan laporan Widi Dwi Putria Liani dari RRI Padang.
11: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong penguatan pembekalan kehidupan berkeluarga sejak usia remaja sebagai upaya menekan angka perceraian dan mempersiapkan generasi yang lebih siap membangun rumah tangga. Langkah tersebut dinilai penting agar pendidikan keluarga tidak hanya diberikan menjelang pernikahan dan mampu menekan angka perceraian yang terus naik tiap tahunnya. Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi di Padang kemarin mengatakan, pembekalan mengenai kehidupan berkeluarga harus dilakukan jauh sebelum seseorang memasuki jenjang pernikahan. Menurutnya, tingginya angka perceraian salah satunya dipengaruhi oleh minimnya pemahaman mengenai peran suami, istri, dan pengelolaan keluarga. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mendorong perguruan tinggi serta sekolah menengah atas untuk memberikan materi tentang kehidupan berkeluarga kepada peserta didik. Materi tersebut dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran maupun melalui kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, seluruh institusi di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat diminta menyelenggarakan sedikitnya satu kegiatan keluarga setiap tahun. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat keharmonisan keluarga sekaligus menjadi sarana deteksi dini terhadap berbagai persoalan dalam rumah tangga.
12: Bukan hanya ketika mereka akan menikah saja, satu pekan, satu bulan menikah saja, akan tapi jauh hari yang kita persiapkan. Maka itu perlu bekalan-bekalan, perlu ada materi-materi. Tingginya angka perceraian itu, menurut emak saya, adalah karena kurang memahami dan kurang bekalan tentang keluarga, tentang peran daripada istri, peran daripada suami. Yang lalu kita juga sudah minta untuk bicarakan dengan perguruan tinggi. Di samping ada pembekalan yang akan berumah tangga, dan kemudian juga perlu ilmu pengetahuan tentang rumah tangga ini juga diajarkan kepada para siswa kita dan juga para mahasiswa kita minimal kelas 3 SMA dan kemudian ketika juga para mahasiswa, apakah pelajaran tentang keluarga ini diintegrasikan dengan pelajaran yang ada ataupun juga akan ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler untuk itu.
11: Mahyildi menyampaikan, Pemprov Sumbar juga terus mendorong keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, termasuk melalui pendampingan saat pembagian rapor di sekolah. Keterlibatan keluarga dinilai menjadi bagian penting dalam membangun karakter dan memperkuat ketahanan keluarga. Ia berharap berbagai langkah tersebut dapat mendukung implementasi peraturan daerah tentang ketahanan keluarga, sekaligus mempersiapkan generasi yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong masyarakat untuk mengembangkan urban farming sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pangan keluarga. Selengkapnya, kita dengarkan Aryo Wisnu melaporkan.
14: Urban farming atau pertanian perkotaan kini tidak hanya dipandang sebagai solusi ketahanan pangan, tetapi juga menjadi peluang untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Demikian disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi. Menurutnya, ketahanan pangan menjadi fokus utama kinerja dinasnya sejalan dengan program Astacita Presiden Republik Indonesia. Dirinya juga menjelaskan, meski beberapa komoditas kebutuhan pokok belum bisa disuasembadakan di wilayah Kepri, sejumlah komoditas lain dapat dipenuhi secara mandiri melalui pertanian perkotaan. Rika Asmi mencontohkan komoditas seperti cabai dan sayur-sayuran yang bisa ditanam langsung di perkarangan rumah. Bagi masyarakat perkotaan yang memiliki lahan terbatas, teknik seperti hidroponik, aquaponik, pot, dan polybag menjadi solusi praktis. Dampak ekonominya jelas terasa karena belanja untuk komoditas yang bisa ditanam sendiri bisa dikurangi.
15: Kalau kita mau meningkatkan produksi dari urban farming, mungkin sifatnya terbatas. Jadi ketahanan pangannya memang mengarah pada pemenuhan di keluarga masing-masing. Secara ekonomi ada nggak dampaknya? Secara simultan pasti ada. Setiap keluarga kemudian bisa mengurangi belanjanya untuk komoditas yang bisa dia tanam gitu. Artinya secara ekonomi juga berpengaruh pada keluarga itu sendiri.
14: Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi menambahkan, dengan semakin banyak keluarga yang menerapkan urban farming atau pertanian perkotaan, diharapkan ketahanan pangan lokal semakin kuat, sekaligus membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, kami sampaikan berita yang terakhir dari RRI Bengkalis. Badan Eksekutif Mahasiswa IAIN Datuk Laksmana Bengkalis melalui Kementerian Sosial dan Politik menyusun kajian mengenai fenomena kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di Kabupaten Bengkalis. Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk memahami penyebab dan dampak kelangkaan BBM di daerah. Berikut kita dengarkan laporan Nur Fitriani.
16: Badan Eksekutif Mahasiswa IAIN Datuk Laksmana Bengkalis melalui Kementerian Sosial dan Politik tengah menyusun kajian mengenai fenomena kelangkaan BBM yang beberapa kali terjadi di Kabupaten Bengkalis. Kajian tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap persoalan yang berdampak pada aktivitas masyarakat serta perekonomian daerah. Menurut anggota Kementerian Sosial dan Politik BEM IAIN Datuk Laksmana Bengkalis, Nur Fatiha, kajian ini bertujuan menghimpun berbagai informasi untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kelangkaan BBM di Bengkalis.
17: Harapannya nanti Kak, setelah adanya kajian-kajian ini, kita bisa melihat gitu Kak, bisa mendapatkan jawaban kenapa sih terjadi kelangkaan di bahan bakar minyak di Bengkalis ini.
16: Nur Fatiha menjelaskan penyusunan kajian saat ini masih menggunakan data dan informasi dari berbagai pemberitaan serta referensi yang membahas kondisi distribusi BBM di Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, kajian ini diharapkan menjadi bahan diskusi sekaligus memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan BBM khususnya di wilayah kabupaten seperti di Kabupaten Bengkalis. Hasil kajian tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi akademik mahasiswa dalam memberikan masukan terhadap upaya perbaikan distribusi BBM di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup berita Korwil 15 sore ini. Saya Elmi Subaya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat sore.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Lagu Sajojo berkisah tentang perempuan cantik dari desa. Perempuan yang dicintai ayah dan ibunya dan sangat dipuja oleh para lelaki di desanya itu. Lagu ini merupakan lagu daerah Papua yang juga digunakan

Mas ini Pro Satu dari Batam, kanal informasi dan inspirasi peringat untuk lintas Batam sore hari ini. Saya Joshua akan menemani Anda hingga nanti di jam 11 Indonesia Barat. Kalau tadi pagi ya, subuh hari sih tepatnya, kita itu disajikan dua pertandingan yang memang ditunggu-tunggu rakyat Asia. Kenapa tidak gitu ya? Karena perwakilan kita dari Asia yang kita yakini yang paling kuat untuk saat ini gitu ya, pasukan Samurai Biru Jepang yang ternyata harus langsung dipulangkan di babak 30 besar oleh raja sepak bola yaitu Brasil. Dan memang sudah banyak memprediksi gitu ya, Jepang mungkin akan kewalahan. Dan kalau kita lihat memang ya, saya menyaksikan tuh dari jam 00 sampai di jam 2 kurang gitu ya, pertandingan itu secara full Jepang itu memang ya sangat kasihan sekali gitu ya, diserang terus menerus sama Brasil. Tapi kalau kita lihat Jepang sendiri, saat ada peluang mereka itu berani sekali untuk melakukan serangan balik yang begitu cepat dan membuat Brasil juga kewalahan. Terbukti di babak pertama Jepang berhasil mencetak 1 gol dan memimpin pertandingan sampai di babak akhir pertama 1-0. Dan di babak kedua Brasil membuktikan bahwa mereka adalah raja, memiliki crown in head mereka, dan itu menjadi pertandingan yang sangat menarik sekali. Walaupun memang banyak yang underestimate kepada Jepang, terutama masyarakat pecinta bola dari Amerika, tim Eropa gitu ya, tapi Asia kita sangat berharap sekali Jepang menjadi perwakilan kita untuk Piala Dunia ini. Tapi sayangnya Jepang harus terhenti ya, bahkan juga kalau kita lihat ya, cukup keras pertandingan yang mereka buat. Bahkan juga euforia yang kita rasakan dari masyarakat Indonesia juga mengatakan ini adalah serial Captain Tsubasa gitu ya. Yang ngikutin mungkin yang kelahiran di tahun 80-an 90-an pasti gak asing lah dengan karakter anime Captain Tsubasa, dimana Tsubasa dipertemukan di Piala Dunia dengan Brazil di anime tersebut. Dan itu banyak tuh cuplikan-cuplikan yang menggabungkan sebelum akhirnya pertandingan itu. Memang kalau dalam anime Jepang berhasil menang, dan semalam ya kebalikannya, justru Brazil bisa menumbangkan Jepang. Nah setelah ini akan ada pertandingan yang tidak kalah seru tentunya dari Brazil, si raja sepak bola ini. Pertandingan berikutnya tentunya juga akan menjadi penantian-penantian orang, karena Brasil ini menjadi tim yang sangat disoroti di luar dari dua tim raksasa yang memiliki kedalaman sangat luar biasa, Spanyol dan juga Prancis. Nanti kita akan update informasi-informasinya untuk Anda di Lintas Batam Sore dari rri.co.id. Nanti Anda bisa juga berikan atensi di sosial media kita, untuk Facebook, Instagram dan juga TikTok @pro1rribatam.

Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diprakarsai oleh FIFA sebagai ajang kompetisi sepak bola antar negara. Diikuti oleh 13 tim, Uruguay National Football Team menjadi juara pertama. Kemudian, Piala Dunia sempat tidak digelar pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua. Kemudian pada era masa perkembangan, setelah perang, Piala Dunia kembali digelar dan terus berkembang. Jumlah peserta bertambah dari 16 menjadi 24 dan kemudian 32 tim menjadi ajang olahraga paling populer di dunia. Disaksikan miliaran penonton. Dan beberapa negara paling sukses dalam Piala Dunia diantaranya adalah Brazil, menjuarai sebanyak 5 kali, Jerman, Italia, Argentina. Kemudian memasuki era modern, teknologi mulai digunakan VAR, line teknologi. Turnamen makin kompetitif dan global. Edisi terbaru, Piala Dunia FIFA 2022 dimenangkan Argentina. Kemudian Piala Dunia terus berkembang hingga Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti sebanyak

Tahukah kamu, negara yang paling sering ikut Piala Dunia FIFA adalah Brazil. Brazil sudah tampil di semua edisi Piala Dunia FIFA sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Total partisipasi 22 kali hingga 2022. Brazil juga menjadi negara dengan gelar juara terbanyak sebanyak 5 kali. Negara lain dengan partisipasi terbanyak adalah Jerman sekitar 20 kali, Italia sekitar 18 kali, Argentina sekitar 18 kali. Brazil

Ya, pertandingan yang sangat seru tadi malam masuk untuk babak ke-32. Bukan hanya Jepang yang diharapkan rakyat Asia bisa menjadi wakil kita di sana, tetapi tim ya negara-negara besar seperti Belanda, Jerman yang di mata publik sepak bola adalah negara-negara yang tentunya sangat kuat dan tidak mungkin bisa dikalahkan sekelas Maroko dan Paraguay. Paraguay oke gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya Jerman dengan Paraguay, semua pasti pada dukung Jerman tuh. Karena kita tahu ya pemain mereka itu banyak yang bermain di klub-klub besar. Ada Tah di sana yang bermain di Bundesliga di Bayern Munchen ya. Kemarin mereka baru menang, tapi sayang sekali justru Tah sebagai salah satu superstar di timnas itu gagal melakukan eksekusi sebagai algojo di penalti tersebut. Dan akhirnya adu penalti tersebut dimenangkan oleh Paraguay dengan skor 3-4. Yang lebih menarik lagi nih Belanda dengan Maroko. Kemarin kan ada beberapa fans, dua kubu fans sih, antara Messi dan juga Ronaldo mengatakan, wah kayaknya Argentina tahun ini digampangkan gitu ya. Mulus banget gitu ya perjalanannya di bracketnya. Tapi kalau kita lihat dari Portugal, susah gitu ya. Tapi ada pernyataan salah satu fans di sosial media mengatakan bahwa buktikan kalau bisa, buktinya tahun lalu, di musim lalu gitu ya, Piala Dunia tahun lalu lawan Maroko kalah gitu ya. Dan terbukti ternyata Maroko tim yang gak bisa dikatakan lemah gitu ya. Benar-benar sesuai dengan apa yang dikatakan orang bahwa Maroko ini adalah kuda hitamnya di Piala Dunia edisi kali ini. Terbukti dia bisa menahan imbang Belanda dan memenangkan tendangan adu penalti dengan skor 2-3. Wow, ini memang menjadi sebuah kejutan ya di Piala Dunia tahun 2026 ini. Banyak sekali kejutan-kejutan yang sangat luar biasa. Mulai dari Tanjung Verde yang ternyata bisa masuk ke babak 32. Dan ini adalah first mereka bisa masuk ke FIFA World Cup 2026. Dan fakta yang mengejutkan, mereka langsung dihadapkan dengan Argentina pada pertandingan di babak ke-32 ini. Nah, ini sangat luar biasa. Si Verde, mereka baru pertama kali Piala Dunia, dan si Argentina baru menang musim lalu. Ini akan menjadi pertandingan sangat luar biasa karena si Verde lahir menjadi kuda hitam setelah Maroko yang sudah dicap menjadi sesuatu tim yang memang akan menjulitkan tim-tim raksasa. Nah, untuk pertandingan berikutnya di hari ini ya, nanti akan ada Pantai Gading melawan Norwegia jam 00 ya, atau jam 12 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Prancis, ada Swedia yang akan bertanding di jam 4 subuh. Ada Meksiko dan juga Ekuador jam 8 pagi. Kemudian di esoknya akan ada pertandingan yang lebih menarik lagi, Inggris dan juga Kongo. Nah, jadi ada 3 pertandingan yang akan disajikan pada hari ini. Pada besok ya di tanggal 1 Juli jam 00 ada Pantai Gading Norwegia, Prancis Swedia, Meksiko dan juga Ekuador.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebelum kita lanjutkan pertengar untuk informasi sore hari ini, kita update terlebih dahulu untuk Anda untuk cek fakta yang kita hadirkan untuk Anda dari Kementerian Komunikasi dan Digital dalam laman resmi mereka komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi yang menuding komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender dan juga queer atau LGBT sebagai bagian dari rencana elit global untuk membawa agenda depopulasi ke Indonesia. Modusnya dengan mengubah orientasi seksual masyarakat melalui makanan, obat-obatan, dan vaksin, serta mendanai 37 organisasi Indonesia untuk mendukung LGBT. Faktanya, pendengar, klaim dengan narasi yang menuding LGBT sebagai agenda depopulasi elit global adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, merujuk dari Asosiasi Psikologi Amerika, orientasi seksual dipengaruhi oleh faktor kompleks yang melibatkan aspek genetik, hormonal, perkembangan sosial, dan budaya. Belum ada temuan ilmiah yang menyimpulkan bahwa orientasi seksual ditentukan oleh satu faktor tunggal. Akademikus sekaligus juga pendiri Gaya Nusantara DP Utomo mengatakan bahwa narasi orientasi seksual yang dipengaruhi oleh makanan atau obat-obatan dan vaksin merupakan klaim yang tidak berdasar. Dengan adanya cek fakta ini, berikan nyatakan informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar dan sudah dikonfirmasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Coming Back For You. Ini lagu dari film Wakanda, original soundtracknya yang dinyanyikan oleh Fireboy. Nah, kita balik lagi nih ke informasi dari Piala Dunia di Bola Gembira. Legenda timnas Belanda Rafael van der Vaart, dia memberikan sorotan terhadap pemain timnas mereka Belanda di pertandingan tadi pagi, yang mengatakan bahwa De Jong sendiri, ya, Frankie De Jong, penampilannya menjadi yang tidak baik itu, menyebabkan tersingkirnya Belanda dari Piala Dunia. Dia mengatakan gelandang dari Barcelona ini tampil gagal maksimal saat The Orange dikalahkan Maroko dengan babak adu penalti. Belanda harus mengakhiri angka tersebut dengan skor 2-3, dan kedua tim sebelumnya bermain imbang satu sama selama 120 menit dan pertandingan yang berlangsung di Guadeloupe di Monterrey, Meksiko. Van der Vaart sendiri menilai bahwa Maroko memang pantas melaju ke babak 16 besar. Kenapa pantas, katanya? Dia menilai pertandingan yang ia tonton itu, memang Maroko menguasai lini tengah, dan itu adalah juru kunci untuk sebuah kekuatan dalam pertahanan dan juga penyerangan dari olahraga sepak bola. Dalam sepanjang pertandingan 120 menit, Meksiko menjadi saksi bahwa Maroko itu memang benar-benar menguasai pertandingan antara Belanda dan juga Maroko. Ia memuji pemain dari Maroko, Ayoub Bodabi, ada Azedin Onahi, ada Neil El Yanawi, yang dinilai tampil sangat dominan pada pertandingan itu. Nah, sebaliknya di sini legenda Belanda Van der Vaart mengkritik keras penampilan dari Frankie de Jong yang dianggap tampil jauh di bawah perform terbaiknya. Ia bahkan menyebutkan bahwa laga tersebut sebagai penampilan yang terburuk sang gelandang selama bersama timnas Belanda. Selain memberikan kritik performa, Van der Vaart juga sendiri mempertanyakan strategi pelatih Belanda, yaitu Ronald Koeman, yang menanyakan bahwa Koeman sendiri hanya menurunkan dua gelandang untuk menghadapi kekuatan utama Maroko di sektor tengah. Itu minusnya tuh, katanya si Van der Vaart. Itu yang membuat Belanda tidak bisa tampil maksimal. De Jong sendiri pun akhirnya tidak bisa maksimal. Keputusan yang diambil dari sang pelatih ini membuat Belanda kekalahan jumlah dalam kesulitan. Kekalahan jumlah juga kesulitan mengendalikan bola di tengah. Dan untuk kemenangan atas Belanda ini, yang mengatakan bahwa Maroko memang ya layak masuk ke 16 besar untuk Piala Dunia 2026 ini. Nah, ada yang lebih menarik lagi, pendengar, selain kritikan si legenda Belanda terhadap timnya, ya, timnas Belanda. Paraguay yang berhasil masuk ke 16 besar juga memberikan kejutan kepada publik mereka. Dan akhirnya negara mereka sendiri juga memberikan kejutan kepada rakyatnya dan juga pada timnasnya. Tahu gak apa? Presiden Paraguay akhirnya mengatakan, "Saya tetapkan hari libur nasional untuk kemenangan kita melawan Jerman tersebut."

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak

1930, tepatnya dalam ajang Piala Dunia FIFA 1930. Turnamen ini berlangsung di Uruguay yang pada saat itu dipilih sebagai tuan rumah karena prestasinya di dunia sepak bola dan perayaan kemerdekaannya. Pada edisi pertama ini, hanya ada 13 negara yang ikut berpartisipasi. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan sekarang karena saat itu perjalanan antar negara masih sulit dan sangat mahal. Pertandingan final mempertemukan Uruguay melawan Argentina. Dalam pertandingan tersebut, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2. Dengan kemenangan tersebut, Uruguay resmi menjadi

0: ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Masuk di prosedur dari Batam, kenal informasi dan inspirasi. Seperti yang kita katakan tadi, ada kejutan dari Presiden Paraguay untuk rakyatnya, Presiden Santiago, yang mengatakan bahwa dan menetapkan bahwa Selasa 30 Juli 2006 sebagai libur hari nasional mereka. Setelah timnas Paraguay menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Jerman ya. Tim raksasa di Piala Dunia sudah 5 kali mendapatkan Piala Dunia gitu ya. 3 kali Piala Dunia, 2 untuk Olimpiade yang setara dengan Piala Dunia. Makanya logo dari Jerman itu ada 5 bintang di logo bola mereka. Dan akhirnya raksasa Jerman sendiri bisa dikalahkan Paraguay. Dan saat itu Presiden mereka Paraguay Santiago menyaksikan langsung dengan ibu negara yaitu Leticia Compaan Ocampos. Dan usai pertandingan itu memastikan mereka menang masuk ke 16 besar, langsung dibuat bahwa tanggal 30 Juni itu adalah hari libur nasional mereka. Dan tiket yang dipastikan lolos ke babak 16 besar ini mereka dapatkan ya hasil dari adu penalti dengan skor 4-3. Dan pertandingan tersebut membuat Uruguay membuktikan bahwa mereka itu bukan tim yang dapat diremehkan. Jerman sendiri pendengar sempat mengira telah mencetak gol kemenangan melalui sundulan dari Jonathan Tah di babak perpanjangan waktu. Akan tetapi gol tersebut dianulir setelah tinjauan video asisten referee atau VAR yang memicu perdebatan. Laga kemudian berlanjut ke babak penalti. Meski sempat gagal 2 kesempatan, Paraguay akhirnya memastikan kelolosan mereka setelah Jose Canel sukses mengocek kiper Manuel Neuer dengan tendangan penentunya. Hingga akhirnya mereka memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 1 sama, babak penalti 4-3. Nah, ini menjadi kejutan yang luar biasa, bukan hanya untuk rakyatnya dan juga pemainnya. Di sini juga presidennya mengambil langkah yang sangat luar biasa, langsung membuat libur nasional. Kenapa seperti itu? Karena memang bola ini sendiri pendengar bukan lagi sekedar olahraga, tetapi sudah menjadi sebuah industri. Industri besar yang dapat membuat PDB dari setiap negara ikut membaik gitu ya. Ikut naik gitu. Bukan hanya soal ekonomi, industri, tetapi juga soal kultur dan juga perdamaian. Anda kalau masih ingat sejarah tentang Pele yang dapat mendamaikan mendamaikan perang saudara di Afrika hanya untuk menyaksikan Pele bisa bermain, mereka memutuskan untuk melakukan angkat senjata beberapa hari, dan ini membuktikan bahwa sepak bola itu bukan hanya sekedar olahraga saja, bukan sekedar industri saja, tetapi bukti bahwa sepak bola ini dapat menyentuh semua lini apapun. Nah, itu yang membuat Presiden Paraguay ini juga euforianya sangat luar biasa sampai ya harus menetapkan tanggal 30 Juni itu adalah libur nasional mereka. Nanti kita masih update lagi untuk Anda, untuk bola gembira. Masih banyak informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda. Bagaimana juga persiapan dari pertandingan berikutnya ya. Karena berikutnya pendengar untuk bola gembira itu sendiri akan ada pertandingan-pertandingan yang sangat menarik. Di antaranya itu pertandingan antara Norwegia dan juga Pantai Gading, yang dimana mereka mengatakan benar-benar mengincar tiket 16 besar ini. Jadi si Haaland ya, raksasa striker mereka ini juga sudah memiliki cara nih, udah bersiap-siap nih, semangatnya luar biasa. Nah, nanti akan disiarkan juga di seluruh RRI, di Pro 1 tentunya kecuali RRI perbatasan, bisa mendengarkan atau juga bisa menonton juga melalui official dari TVRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Emerson di Prosotir Erik Beltam, Norwegia benar mengincar tiket 16 besar untuk pertandingan yang akan mereka lakukan nanti malam ya, di subuh hari, lebih tepatnya di jam 00. Dan untuk pertandingan kali ini mereka percaya diri dengan akan bisa mengamankan tiket fase gugur lebih awal. Dan pelatih timnas Norwegia, Stel Solbakk sendiri, Solbakken, juga akan kembali memperkuat tim mereka dengan adanya Erling Haaland yang telah beristirahat pada terakhir di babak penyisir grup. Dan Norwegia sendiri menghadapi Pantai Gading Stadion Dallas Amerika Serikat pada Rabu dini hari ini, dan tim berjulukan Loven ini akan lolos sebagai runner up di grup I setelah meraih 6 poin dari 2 kemenangan dan 1 kekalahan mereka. Dan sebanyak 10 pemain inti diistirahatkan pada pertandingan terakhir penyisian grup, termasuk Erling Haaland, Martin Odegaard, Alexander Sørloth. Dan kebijakan tersebut diharapkan mampu membuat pemain mereka tampil dengan kondisi fisik yang prima, baik menghadapi Pantai Gading di malam nanti. Haaland sendiri kembali menjadi andalan di lini depan Norwegia setelah mencetak 4 gol hanya dari 2 pertandingan. Dan Erling di Piala Dunia kali ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa saat menghadapi Pantai Gading, yang dimana tim lawan mereka ini, Pantai Gading, dikenal dengan disiplin, bertahan, menyerang, dan juga sangat agresif. Dan ini akan menjadi pertandingan yang sangat luar biasa dalam perebutan tiket 16 besar ini, karena kalau kita lihat dari Pantai Gading sendiri, mereka melangkah ke fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya setelah finish sebagai runner up di grup A. Dan Emerson Fies sendiri membangun tim ini yang mengandalkan kekuatan fisik, kecepatan, setiap transisi menyerang untuk menetapkan setiap lawan mereka. Jadi pola-pola inilah yang memang basic banget tapi kuat gitu ya, terbukti membawa mereka bisa masuk ke 32 besar. Pantai Gading akan menjadi lawan tangguh nih kepada Norwegia yang memiliki ambisi untuk bisa merebut tiket 16 besar di pertandingan subuh nanti.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, penyiar kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda. Kota Batam kembali menambah pilihan pendidikan tinggi vokasi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemendikti Saintek, resmi menerbitkan izin pendirian Politeknik Inovasi Nusantara atau Poltevera yang diselenggarakan Yayasan Putri Global Sukses atau PGS. Kehadiran Poltevera diharapkan mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor konstruksi, energi, dan teknologi digital yang meningkat seiring pesatnya pertumbuhan industri di Batam maupun Indonesia. Izin pendirian Putra Poltevera tertuang dalam keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi yang diterbitkan pada 18 Juni 2026. Kesadaran pemilikan kendaraan angkutan di Kota Batam untuk melakukan uji berkala kendaraan bermotor atau KIR terus meningkat. Hingga akhir Mei 2026, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam mencatat sebanyak 6.072 kendaraan telah menjalani pengujian kelayakan jalan. Dari jumlah tersebut, 5.915 kendaraan dinyatakan lulus uji, sedangkan 157 kendaraan belum memenuhi persyaratan teknis sehingga diwajibkan melakukan perbaikan sebelum menjalani uji ulang. Dengan demikian, tingkat kelulusan kesadaran mencapai sekitar 97,4%. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam, Syafrul, mengatakan bahwa pengujian berkala merupakan instrumen penting untuk memastikan kendaraan angkutan barang maupun penumpang tetap laik jalan dan aman beroperasi. Informasi terakhir, pendengar, Air Batam Hilir mengumumkan akan melakukan pekerjaan terencana berupa penyambungan pipa berdiameter DN 300 mm di jalur Pelita, Kecamatan Lubuk Baja pada Selasa 30 Juni 2026. Pekerjaan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 2 dini hari. Setelah proses penyambungan pipa berlangsung, pelanggan di sejumlah wilayah diperkirakan akan mengalami gangguan distribusi air bersih berupa tekanan air yang mengecil hingga penghentian aliran air untuk sementara waktu. Wilayah yang terdampak diantaranya Pertokoan Pasar Pelita, Kampung Utama Atas, AI Hotel, Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Rumah Sakit Harapan Bunda, Aston, Perumahan Regency Park, Pelita Square, dan kawasan sekitarnya. Demikian untuk Lintas Informasi, kami sampaikan juga untuk Anda pendengar pada sore hari ini, untuk jadwal sholat maghrib di Kota Batam akan dikumandangkan pada pukul 18 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga salatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada

kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

bersabarlah sedikit terhadap aku. Ketika pakaianku terciprat, ketika aku lupa bagaimana mengikat sepatu, ingatlah bagaimana dahulu aku mengajarmu. Ketika aku berulang-ulang berkata tentang sesuatu yang telah bosan kau dengar, bersabarlah mendengarkan, jangan memutus pembicaraanku. Ketika aku kecil, aku selalu terus mengulang cerita yang telah beribu-ribu kali kuceritakan agar kau tertidur. Ketika aku memerlukanmu untuk memandikanku, jangan marah padaku. Ingatlah, sewaktu kecil aku harus memakai segala cara untuk membujukmu mandi. Ketika aku tak paham sedikit pun tentang teknologi dan hal-hal baru, jangan mengejekku. Pikirkan bagaimana dahulu aku begitu sabar menjawab setiap pertanyaanmu, mengapa, kenapa, dan dari mana. Ketika aku tak dapat berjalan, ulurkan tanganmu yang masih kuat untuk memapahku. Seperti aku memapahmu saat kau belajar berjalan waktu masih kecil. Ketika aku seketika melupakan pembicaraan kita, berilah aku waktu untuk mengingat. Sebenarnya, bagiku apa yang dibicarakan tidaklah penting, asalkan kau di samping mendengarkan, aku sudah sangat puas. Ketika kau memandang aku yang mulai menua, janganlah berduka. Mengertilah aku, dukunglah aku, seperti aku menghadapimu ketika kamu mulai belajar menjalani kehidupan. Waktu itu, aku memberi petunjuk bagaimana menjalani kehidupan ini. Sekarang temani aku, menjalankan sisa hidupku. Beri aku cintamu dan kesabaran. Aku akan memberikan senyuman penuh rasa syukur. Dalam senyum ini, terdapat cintaku yang tak terhingga.

Tak lagi sama dari Noah, berikan masih menemani ada di Pusat RRI Batam. Kadal informasi dan inspirasi di Lintas Batam sore hari ini ya, menjelang malam kita sedikit update informasi yang aktual, yaitu terkait tentang kontingentas Parawi Kepulauan Riau yang akan mengikuti Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat. Dan kejadiannya mungkin Anda sudah tahu bahwa tiket mereka digelapkan oleh agensi, dinilai tidak boleh berhenti pada tanggung jawab yang telah diberikan kepada agensi ini. Nah, peristiwa tersebut telah berkembang menjadi sorotan publik yang menyangkut penggunaan dana negara kepada masyarakat, nama baik Provinsi Kepulauan Riau, hingga marwah dari umat Kristen. Pandangan itu disampaikan oleh tokoh pemuda sekaligus juga akademisi dan analis kebijakan publik Rikson Pandapotan Tampu Bolon, yang mengatakan bahwa Rikson sendiri mengaku ini adalah sesuatu hal yang memang harus ditindak, karena melihat dari mahkamah umat, kemudian juga nama baik provinsi, kepercayaan masyarakat, dan juga penggunaan uang negara ini harus segera diteruskan. Pandangan ini disampaikan oleh tokoh pemuda ini, Rikson Tampu Bolon. Dan ia sendiri peringat mengatakan masyarakat berhak memperoleh kejelasan yang utuh mengenai tentang penyebab gagalnya keberangkatan kontingen ini yang telah dipersiapkan jauh hari dengan dukungan anggaran yang sangat besar, mulai dari latihan mereka yang cukup lama gitu ya, menjaga kesehatan mereka, waktu yang mereka buang untuk kegiatan ini, taunya agensinya melakukan kejahatan penggelapan. Rikson sendiri mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses perencanaan, pengelolaan anggaran, pengadaan tiket, pelaksanaan kegiatan, hingga hubungan kerja dengan penyedia jasa perjalanan. Karena kemarin waktu di Bandara Jakarta ya, pas mereka ingin mengambil boarding pass, tiket yang mereka punya ternyata masih booking tiket, belum tiket sah penerbangannya, dan akhirnya mereka tertahan di sana. Rikson menilai pengungkapan kasus tersebut akan menjadi momentum penting dan juga mengevaluasi tata kelola anggaran, sistem pengawasan terhadap kegiatan yang menggunakan dana publik di Kepulauan Riau ini. Dan mengatakan apabila ditemukan kelemahan dalam sistem pengawasan, maka seharusnya segera diperbaiki. Sebaliknya jika ditemukan pelanggaran hukum, seluruh pihak yang terlibat harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini menjadi peringatan dari salah satu tokoh pemuda Kristen yang juga seorang akademisi dan juga tokoh publik yang menyoroti kebijakan-kebijakan publik. Nah, kalau Anda sendiri peringat melihat kasus ini, apakah memang ada oknum ya, atau pelanggaran hukum dilakukan, atau bahkan juga memang ada kelemahan dalam sistemnya pengelolaan dana ini?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Masih di prosedurnya di Batam, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan untuk Lintas Batam sore hari ini kita usahakan. Nanti untuk Lintas Batam malam pendengar akan ada Hajar yang akan menemani Anda dengan program hiburan dan juga tentunya informasi hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, artinya untuk malam hari ini saya undur pamit pendengar dan mendengar Anda. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.
1: Di sana ya, Mas.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Yang sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 5%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Ruli Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkom Digi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkom Digi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkom Digi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkom Digi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkom Digi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sari menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and then we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya kalau kita ngitung pajaknya. Dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta ya.
8: 0 juta, 0 juta, 0 juta, 0 juta, 0 juta, 0 juta.
7: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
10: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
11: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus. Tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
10: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Tidak terasa program.
13: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqrar menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqrar akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
12: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat luas.
13: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
14: Proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
13: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatudah Rain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026.

0: SP-5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di tanah suci.
1: Ini yang sekarang berjumlah 153 yang kembali 351 yang satu wafat meninggal dunia di sana dan yang satu pulang pulang ke tanah suci. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
0: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
3: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama Haji Donohudan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
4: Untuk penyambutan ya, kloter Sapu Jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
3: Baik, dan pendengar, di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter-kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Musdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Manasari melaporkan.
6: Duta Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tol

0: Chernoff mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
1: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
2: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
0: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir.
3: Allow me once again to extend our warmest congratulations.
0: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
5: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
6: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga mikap, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
5: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
7: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut orang Thanks Brazil, wajar kalau sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
6: Ya, itulah.
7: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
5: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan-pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul, tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sesaat lagi kita ikuti mimbar agama Hindu. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, senang sekali pendengar di Batam malam ini. Saya Ziza Paleva yang akan menemani ruang dengar Anda di Batam malam ini hingga nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pendengar, di hari Selasa malam, lebih tepatnya di malam Rabu ya, kita ada program Mimbar Agama Hindu yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Selasa dari pukul 19.30 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sudah bersama kami di studio ada Pak I Gusti Ngurah Suwimbawa dan juga ada Ibu Lili Hidayawati yang akan mengisi mimbar agama Hindu malam hari ini dengan topik membangun pura di dalam diri. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu satu lagu religi Hindu dengan Puja Dewi Saraswati.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Oiknamastu, Namo Siddham, Om Sidirastu, Tatastu, Astu Swaha. Selamat malam, sahabat Hindu dan seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Batam. Dimanapun Anda berada, semoga pancaran sinar suci Sang Yang Widiwasa selalu melimpahkan kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua. Senang sekali saya Lilik Widiawati kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Mimbar Hindu selama 30 menit ke depan. Kita akan bersama-sama menyelami nilai-nilai Dharma yang menyejukkan hati dan memperluas cakrawala spiritual kita. Sahabat Hindu yang berbahagia, ketika kita mendengar kata pura, yang terlintas di pikiran kita itu pasti adalah sebuah bangunan suci yang megah, ukiran yang indah tentunya. Tempat kita menghaturkan canang, kita sembahyang dengan suasana yang hening dan sakral. Kemudian kita berbondong-bondong datang ke sana untuk mencari ketenangan. Namun pernahkah kita bahwa jauh sebelum itu kita melangkah ke pura fisik, ada sebuah pura yang paling utama yang sudah dianugerahkan di dalam diri kita masing-masing. Ya, para pendengar setia, tema dialog, tema mimbar malam hari ini adalah membangun pura di dalam diri. Nah, untuk mengupas tuntas tema yang sangat luar biasa ini, saya bersama narasumber kita malam hari ini yang akan berbagi pencerahan, yaitu Bapak I Gusti Ngurah Swimbawa. Om Swastiastu Bapak, selamat malam.
1: Swastiastu, selamat
0: Bagaimana malam. Kabarnya?
1: Iya, Astungkaro.
0: Sudah siap dengan siraman rohaninya?
1: Iya, Astungkaro.
0: Astungkaro. Nah, baiklah para pendengar, langsung saja kita mulai pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Gusti disilahkan.
1: Terima kasih Bu Lilik. Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Di Mas Dharma yang berbahagia dimanapun Anda berada. Jadi seperti diuraikan oleh Ibu Lilik tadi ya, Lilik tentang pura ya, pura. Jadi fisik bangunan, fisik pura itu, kalau kita mendengar pura, sudah langsung terlintas dalam benak kita bahwa sebuah
0: bangunan suci
1: ya,
0: tempat suci
1: lah kita sebut. Itu ada Padmasanya Sano, ada apa namanya Kori Agungnya dan lain sebagainya. Nah, jadi itu sebenarnya adalah hanyalah satu stimulus saja ya. Jadi untuk memaknai bahwa pura yang sesungguhnya itu adalah sebenarnya seperti yang Ibu Lilik tadi sampaikan ya, itu adalah pura yang ada dalam diri kita ya.
0: Nah, sesuai dengan tema tadi Pak, mengapa pura yang paling yang Bapak sampaikan tadi kan juga pura yang paling dekat itu malah yang ada di dalam diri kita sendiri.
1: Iya, betul sekali. Jadi begini Ibu Lili, jadi dalam teologi Hindu, jadi tubuh manusia itu sebenarnya bukan sekedar daging dan tulang gitu ya. Jadi tubuh adalah kita sebut mikrokosmos ya, mikrokosmos atau buano alit ya. Nah ini yang mencerminkan alam semesta, jadi atau buano agung. Nah dalam sebuah purana itu disebutkan bahwa Deho Dewalaya Prokto Jiwo Dewa Sanatana. Jadi tubuh ini adalah pura ya, atau tempat suci. Nah, dan percikan jiwa di dalamnya itu adalah Tuhan yang abadi ya, itu kita menyebutnya Hyang Widiwasa. Nah, jika kita membedah arsitektur pura secara filosofis ya, ya kita akan menemukan keselarasan total ya dengan struktur diri manusia. Mm-hmm. Nah, seperti kalau bangunan pura fisiknya itu kan ada Nisto Mandalo, jadi Madhyo Mandalo dan Utamaning Mandalo ya. Ya. Nah, jadi Nisto Mandalo itu tentunya bagian luar kita ya. Mm-hmm. Jadi seperti badan kasar kita atau stulo sariro.
0: Stulo sarira.
1: Nah, jadi pakaian ya atau fisik kita lah jadi. Atau badan kita. Nah, kemudian Madhyo Mandalo atau jabut tengah itu bagian tengah pura itu mencerminkan badan halus kita. Mm-hmm. Ya, jadi atau sukmo sariro. Kemudian Utamo Mandalo atau kita sebut jeruan itu ya, kalau di pura di jeruan apa namanya?
0: Tempat kita
1: sembahyang misalnya di situ kita sembahyang misalnya. Nah, itu bagian yang tersuci ya. Nah, jadi tempat biasanya itu Padmasanonya ya, dan mungkin Pelinggi atau ada kalau ada yang lain-lain itu ya. Nah, ini mencerminkan badan penyebab atau karana sariro ya. Jadi tempat berstananya Atman atau percikan Tuhan atau Sang Hyang Widiwasa.
0: Nah,
1: jadi itu.
0: Ya, berarti terus mengapa kita harus membangun pura dalam diri kita nih, Pak?
1: Nah, seperti saya sampaikan tadi itu di awal ya, jadi bahwa pura fisiknya itu hanya stimulus sebenarnya.
0: Stimulus.
1: Ya, ya. Nah, mengapa itu, pertanyaannya mengapa harus kita membangun pura di dalam diri ya? Jadi, nah, ritual kita di pura fisik ya, pura sebenarnya ya, itu yang apa, pura yang kita lihat lah gitu, itu masih terkadang atau sering ya, jadi belum mampu mengubah karakter seseorang itu ya. Jadi karena apa ya, karena kita sering lupa membangun dan membersihkan ya pura yang ada di dalam diri kita sendiri ya. Jadi itulah, jadi tidak cukup kita hanya apa namanya menuju pura yang secara fisik saja ya. Mm-hmm. Nah, itu karena masih apa namanya belum apa namanya kita belum mampu atau lupa ya membangun dan membersihkan pura yang ada dalam diri kita sendiri.
0: Itu rata-rata ya Pak ya,
1: yeah.
0: Terkadang dari kita sendiri aja terkadang hal seperti itu tidak terpikirkan oleh kita.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya itu adalah yang sangat penting gitu.
1: Iya, karena membangun pura dalam diri itu berarti apa? Mengkondisikan pikiran dan hati kita tuh agar selalu layak menjadi tempat berstananya kesucian.
0: Kesucian.
1: Jadi, nah karena apa? Nah karena manfaat dan ini urgensinya itu apa? Jadi sebagai konsistensi spiritual ya. Jadi pura fisik itu mungkin jauh atau hanya kita kunjungi pada hari raya tertentu ya.
0: Iya, purnama tilam dan hari suci lainnya.
1: Bukan kita ke pura setiap hari. Itu. Nah, namun pura diri itu kan selalu bersama kita ya, selama 24 jam ya. Jadi selamanya lah ada di diri kita. Nah, kemudian itu sebagai apa ya, benteng moral ya. Jadi seseorang yang sadar bahwa Tuhan berstana di dalam dirinya itu tidak akan mudah mengotori puranya ya, dengan pikiran kotor, perkataan kasar ya, atau kita biasa sebut trikayu parisuda itu ya.
0: Begitu. Nah, langkah-langkah apa sih Pak yang bisa kita lakukan untuk membangun pura itu dalam diri kita, pura diri kita di dalam diri?
1: Nah, itu kita dapat menerapkannya dengan yaitu tadi ya, konsep trikayu parisuda ya, yang diwujudkan dalam bentuk pemeliharaan spiritual ya. Itu seperti kalau actualnya kenyataannya tuh kita pembersihan area gitu, area tempat suci itu ya. Nah, dalam diri kita adalah penyucian pikiran dan fisik kita ya.
0: Fisik kita.
1: Nah, jadi sebelum sembahyang ke pura, kita sebaiknya apa, mengadakan pembersihan ya. Itu kita sebut biokalo ya. Nah, di dalam diri kita itu pembersihan ini dilakukan dengan menjaga pola makan ya. Pola makan yang satwika ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi, dan menyaring informasi yang masuk ke pikiran kita. Nah, jangan sampai itu jadi apa, sebagai sampah yang mengotori utama mandala di diri kita. Ya, jadi itu. Nah, kemudian itu yang kedua adalah mengisi dengan pelingi suci ya, atau membangun karakter kita. Nah, pelingi di dalam diri itu dibentuk dari nilai-nilai luhur. Nah, mari kita bangun pelingi kebijaksanaan dengan rajin membaca sastra suci ya, gitu. Jadi buku-buku kitab buku suci kita ya. Jadi kita bangun pelingi cinta kasih ya, pada sesama makhluk. Nah, kemudian kita juga harus melaksanakan piodalan rutin ya. Nah, ini kalau di diri kita itu dengan sadhana spiritual ya.
0: Nah, sadhana.
1: Ya, jadi pura yang megah akan tentu saja ya, maksud itu
0: bisa ini ya.
1: Tidak ada artinya ya, atau terbengkalai. Nah, jika tidak kita mengadakan upacara.
0: Mm-hmm.
1: Nah, di dalam diri juga kita perlu piodalan ya, atau pemeliharaan rutin itu.
0: Yang
1: kita
0: itu
1: sebut dengan sadhana atau japa atau pranayama ya.
0: Bisa jadi meditasi juga ya, Pak ya.
1: Melakukan meditasi ya dengan hening japo ya, berjapa ya, dengan menyebutkan nama suci Tuhan ya setiap pagi dan malam ya. Jadi demikian ya. Jadi dengan cara begitu kita menghidupkan vibrasi kesucian di dalam diri kita.
0: Begitu. Nah, kemudian bagaimana Pak korelasi antara pura dalam diri itu dengan pura yang sesungguhnya?
1: Oh ya. Nah, jadi antara pura diri ya, atau mikrokosmos ya, atau buana alit dengan pura sesungguhnya atau makrokosmos ya, atau buana agung atau bangunan fisik lah, pura fisik itu adalah hubungan yang bersifat simbolis atau reflektif dan transformatif ya. Nah, dalam teologi Hindu ya. Nah, keduanya ini tidak bisa dipisahkan ya. Karena bangunan pura fisik sesungguhnya itu adalah sebenarnya merupakan blueprint ya dari anatomi spiritual manusia ya. Jadi itu. Nah, jadi korelasinya bagaimana? Nah, seperti korelasi struktural ya, arsitekturnya, dan kalau di tubuh kita adalah anatominya. Jadi pura fisik itu dibangun berdasarkan konsep trimandala, mungkin tadi sudah kita singgung
0: benar yeah.
1: Ya. Jadi tiga zona kesucian itu ya. Nah ketika kita melangkah melewati candi bentar atau gerbang luar ya, jadi menuju Kure Agung atau gerbang dalam itu, secara spiritual itu kita sedang diajak mereduksi keduniawian kita ya. Jadi kita mulai menenangkan pikiran ya. Dan hingga akhirnya kita masuk ke ruang terdalam yang hening, yaitu kesadaran jiwa ya. Jadi gitu. Kemudian korelasi secara fungsional ya, di media refleksi cermin lah. Nah, pura sesungguhnya itu adalah berfungsi sebagai cermin besar bagi pura diri. Pura fisik itu sebagai stimulator seperti tadi kita katakan ya. Jadi manusia adalah makhluk visual dan ritual. Sangat sulit bagi manusia biasa itu untuk langsung fokus pada Tuhan yang abstrak atau kita sebut dengan Nirguna Brahman kan. Nah, oleh karena itu pura fisik itu secara estetikanya atau misalnya wangian dupa, bunyian genta, keindahan pratimo dan sebagainya ya, itu dibuat untuk merangsang kesucian di dalam pura di dalam diri kita, ya, itu. Jadi itu. Nah, kemudian ketiga korelasi ritualnya, jadi pembersihan eksternal dan internal. Nah, setiap aktivitas yang terjadi di pura fisik gitu ya, jadi memiliki padanan atau kesamaan lah, jadi tindakan dalam pura di diri kita. Nah, penyucian bangunan ya, misalnya prayasito atau di penyucian diri seperti pranayama dan japa. Nah, sebelum pura fisik digunakan itu harus kita lakukan juga ada upokaronya ya. Ya. Nah, pura diri itu disucikan dengan mengatur napas atau pranayama. Jadi mengucapkan mantra atau japa dan meditasi ya, untuk membersihkan kotoran pikiran. Nah, kemudian korelasi cara filosofisnya, jadi makro dan mikro, Bono Agung dan Buwana Alit. Nah, dalam teks-teks lontar apa namanya tato di Bali atau Jawa ya, itu dikenal dengan prinsip bahwa apa yang ada di alam semesta Buwana Agung juga ada di dalam diri manusia ya, atau Buwana Alit. Nah, pura sesungguhnya itu adalah representasi makrokosmos alam semesta mini ya, yang dilingkupi oleh para dewa di sembilan arah mata angin atau dewato nama sango ya. Nah, secara korelasi itu para dewa juga berstana di dalam organ tubuh kita ya. Nah, misalnya saja Dewa Siwa itu ada di hulu hati kita. Dewa Wisnu di empedu ya. Dewa Brahma di hati nurani kan Brahma itu. Nah, ketika seseorang itu tangkil sembahyang ke pura fisik itu ya. Nah, ia sebenarnya sedang menyelaraskan frekuensi dewa yang ada di luar dengan dewa yang ada di dalam diri ya. Ya, jadi itu. Jadi itu tadi korelasi antara pura yang nyata dengan pura yang ada dalam diri. Kemudian bagaimana sih konsep membangun pura dalam diri? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Ya. Nah, itu dalam filsafat Hindu itu khususnya dalam tradisi sastra spiritual dan lontar tatwa itu terdapat beberapa istilah kunci yang menggambarkan konsep membangun pura atau tempat suci di dalam diri. Nah, tadi mungkin sudah disinggung juga ya, ada Deho Dewalaya ya.
0: Yang di awal tadi ya, Pak ya.
1: Jadi ini adalah istilah Sanskerta. Ya, jadi yang apa namanya mendasar ya dari kitab Skanda Purana. Nah, kemudian ada lagi istilah yang Ngesti Puro Ring Sariro. Nah, jadi kalau pas kalau nggak salah ini sastra Jawa kuno ya. Nah, konsep ini memandang bahwa tubuh dan diri manusia adalah pura nyata, tempat berstananya Tuhan. Nah, apa namanya ngesti itu berarti merenungkan. Ya. Nah, ini yang maksudnya tadi itu yang ngesti pura ring sariro itu ya.
0: Iya ya.
1: Ngesti itu merenungkan.
0: Ngesti pura ring sarira.
1: Ngesti itu merenungkan, memusatkan pikiran atau membangun visi spiritual. Nah, pura sendiri berarti tempat suci. Ring sariro berarti di dalam tubuh atau di dalam diri sendiri. Nah, maknanya adalah upaya spiritual itu secara sadar untuk menata, menyucikan dan memposisikan batin kita tuh layaknya sebuah pura yang agung ya. Kemudian ada juga istilah ya antaryana dan antaryadnya ya. Nah ini konsep sadhana. Ya, antar berarti itu di dalam atau internal. Yana berarti perjalanan, sedangkan yadnya itu berarti persembahan ritual.
0: Berarti disebut juga persembahan internal itu berarti persembahan bisa persembahan batin ya, Pak ya?
1: Iya, iya, betul. Nah, jadi atau ritual internal itu ya, persembahan batin itu. Nah, ketika seseorang tidak lagi memuji Tuhan atau hanya melalui pura fisik ya. Nah, atau bahya pujo melainkan melakukan pemujaan dalam pura batinnya sendiri ya, melalui meditasi dan kesadaran ya. Jadi nah kemudian ada istilah Buana Alit sebagai pura agung ya. Di dalam konsep kosmologi Hindu ya, khususnya Warigo atau Tatwa yang di Bali itu kebiasaan di Bali. Nah, tubuh itu ada disebut Buana Alit ya, mikrokosmos. Jadi membangun pura dalam diri sering diistilahkan dengan menata Buana Alit.
0: Menata ya. Buana Alit.
1: Ya, jadi menyelaraskan organ tubuh, pikiran, prana di dalam diri itu agar strukturnya suci ya, dan seimbang. Nah, seperti halnya Buana Agung ya. Jadi yang diwakili oleh bangunan pura fisik itu. Jadi itu beberapa istilah-istilah yang berkaitan ya dengan pura nyata dengan pura di dalam
0: di
1: diri.
0: Di dalam diri.
1: Kemudian tentu saja seloka-seloka itu dalam kitab suci itu ada yang menegaskan bahwa dalam diri itu pura representasi dari pura fisiknya ya. Nah misalnya dalam Bhagavad Gita itu bab 5 sloka 13 ya. Nah, di sana dari sloka itu jadi artinya ya. Nah, setelah melepaskan semua aktivitas ini dengan pikiran, jiwa yang termanifestasi dalam tubuh tinggal dengan bahagia di dalam kota bergelanggang 9. Nah, tanpa berbuat dan tanpa menyebabkan kemauan untuk berbuat. Nah, di sini korelasi dengan pura itu sama seperti pura fisik ya, yang memiliki gerbang-gerbang masuk ya, seperti misalnya Candi Bentar, Kota Agung. Nah, tubuh kita pun memiliki 9 gerbang alamiah ya. Ya, di antaranya itu adalah apa, mata, telinga, ya, lubang hidung, mulut. Nah, itu kan ada 9 itu.
0: Ada 9.
1: Iya. Nah, jadi membina pura dalam diri itu berarti menjaga kesucian 9 gerbang ini ya, agar tidak kemasukan unsur-unsur yang negatif atau kita sebut dengan asuri sampat ya. Demikian juga dalam Bhagavad Gita ayat 18 sloka 61 ya. Nah, jadi ini sloka yang paling sering kita kutip untuk menegaskan bahwa altar utama atau padmosana sejati Tuhan itu berada dalam pusat kesadaran manusia. Nah, di dalam sloka itu disebutkan bahwa wahai Arjuna, Tuhan yang maha kuasa bersemayam di dalam hati sanubari. Semua makhluk hidup dan mengarahkan pengembaraan semua makhluk hidup seolah-olah mereka itu duduk di atas sebuah mesin yang tercipta dari energi material. Jadi di sini korelasinya bahwa wilayah hati ya. Nah, sloka ini menegaskan bahwa kita itu tidak perlu mencari Tuhan ke tempat yang jauh sebenarnya. Jadi karena bangunan suci itu, bangunan suci Tuhan itu yang paling nyata itu sudah berada di dalam
0: diri kita,
1: hati
0: ya, dalam diri kita.
1: Nah, tugas kita adalah membersihkan altar tersebut ya, dari debu ego dan kebodohan. Nah, ada lagi disebutkan sloka dalam Bhagavad Gita itu ada ayat 13 sloka 2 ya. Jadi tubuh sebagai lapangan atau kesetra ya. Ya, jadi nah di situ yang dimasukkan dalam sloka itu dikatakan bahwa wahai Arjuna, tubuh ini disebut sebagai lapangan atau kesetra. Nah, dia yang mengenali tubuh ini disebut sebagai pengenal lapangan ya oleh mereka yang bijaksana. Ya, jadi itu di antara sloka-sloka yang terdapat dalam kitab suci Bhagavad Gita. Jadi sepikir itu Bu Lili ya. Jadi sekali lagi ini misalnya dalam apa namanya daya 18 sloka 61 itu Sri Krishna sendiri menyatakan bahwa Tuhan bersemayam di dalam hati setiap makhluk ya. Ini adalah penegasan bahwa Padmasana yang paling agung sesungguhnya itu berada dalam lubuk hati kita ya. Nah itu tadi sudah itu sebagai kata penutupnya ya. Nah jadi jangan sampai kita merusak pura tempat berstananya Tuhan dalam hati kita. Oke, jadi sampai di sini ya Bu Lili.
0: Baik Bapak.
1: Ya, jadi saya tutup dulu dengan para Masanti dan juga umat Sedharma dimanapun berada. Jadi di sini sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk malam hari ini. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Baik, sahabat Hindu dan seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Batam, tidak terasa 30 menit telah berlalu. Sebuah materi yang disampaikan oleh narasumber kita sangat menyejukkan, menyejukkan hati kita dan penuh dengan pencerahan telah kita simak bersama. Nah, dari apa yang kita yang disampaikan oleh narasumber tadi, kita disadarkan kembali bahwa menjaga kesucian diri itu sangatlah penting ya Pak ya. Yeah. Nah, kita harus berefleksi berapa banyak energi yang telah kita habiskan untuk mempercantik atribut luar kita, tetapi terkadang kita membiarkan pura yang ada di dalam diri kita itu gersang. Nah, jangan sampai kita rajin. Bahasanya ya Pak ya, kalau saya ambil makna dari yang Bapak sampaikan tadi, jangan sampai kita mempercantik secara fisiknya, tetapi pura yang ada dalam diri kita ini justru terabaikan ya Pak ya. Nah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita malam hari ini, Pak Gusti, yang telah memberikan materi ceramah rohani pada malam hari ini. Semoga Ida Yang Widiwasa selalu memberikan kesehatan dan kerahayuannya. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada para pendengar, sahabat Hindu, yang telah bergabung bersama kami di sepanjang mimbar agama Hindu pada malam hari ini. Mari kita terus rawat pura di dalam diri kita dengan cinta kasih dan kebaikan. Mari kita tutup mimbar pada malam hari ini dengan para Masanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda pendengar edisi hari ini di Selasa 30 Juni 2026. Informasi yang pertama, pendengar, kesadaran pemilik kendaraan angkutan di Kota Batam untuk melakukan uji berkala kendaraan bermotor atau KIR terus meningkat. Hingga akhir Mei 2026, UPTD pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam mencatat sebanyak 6.072 kendaraan telah menjalani pengujian kelayakan jalan. Dari jumlah tersebut, 5.915 kendaraan dinyatakan lulus uji, sedangkan 157 kendaraan belum memenuhi persyaratan teknis sehingga diwajibkan melakukan perbaikan sebelum menjalani uji ulang. Dengan demikian, tingkat kelulusan kendaraan mencapai sekitar 97,4%. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam, Syafrul, mengatakan pengujian berkala merupakan instrumen penting untuk memastikan kendaraan angkutan barang maupun penumpang tetap layak jalan dan aman beroperasi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kota Batam resmi melepas 231 anggota kontingen yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA 10 Kepulauan Riau di Kabupaten Karimun 2 hingga 8 Juli 2026. Kontingen yang terdiri dari 171 atlet, 18 pelatih, 10 manajer cabang olahraga, dan 14 ofisial kota itu dibekali anggaran sekitar Rp823 juta. Pelepasan kontingen berlangsung di lantai 4 kantor Wali Kota Batam pada hari Selasa ini dan dihadiri unsur-unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, jajaran pemerintah Kota Batam, pelatih, ofisial, serta para atlet pelajar yang akan mewakili Batam pada ajang olahraga pelajar tingkat Provinsi Kepri tersebut. Informasi yang terakhir, pendengar, seorang pria berinisial RN ditangkap Satres Narkoba Polres Karimun setelah kedapatan menyelundupkan narkotika jenis sabu dari Johor Bahru, Malaysia. Hal yang mengejutkan, tersangka mengaku sudah 4 kali berhasil membawa sabu masuk ke Indonesia melalui pelabuhan internasional Tanjung Balai Karimun dengan modus melilitkan barang haram itu di tubuhnya. Kapolres Karimun AKBP Yunitra Stefani mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran narkotika pada hari Selasa kemarin. Dari hasil pemeriksaan, sabu tersebut diperoleh dari seorang pria berinisial FI yang diduga berada di Malaysia dan kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Sebagai kurir, RN dijanjikan upah sebesar Rp30 juta jika berhasil mengantarkan sabu ke Karimun. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, malam ini Anda masih ditemani oleh saya, Aziza Pahlevah, dan sesaat lagi kita akan masuk ke dalam program Hasanah Budaya Banjar ya, hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu mini drama dari RRI Bandung dengan topik ataupun judul Aku Juga Ibumu. Selamat mendengarkan.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Ayu adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Ayu pulang.
1: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
1: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
0: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
1: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
0: Baiklah.
1: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
0: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
1: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
0: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini, tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa, yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu gak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, Yu, aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo, sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, Yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar, Yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu!

0: Hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Eh, tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar-bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
3: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
3: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
3: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
3: Ibu!
0: Ayu, kenapa menangis?
3: Aku kangen sekali sama ibu.
4: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
3: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
4: Kata siapa?
3: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
4: Kata siapa?
3: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
4: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
4: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
3: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
4: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku ibumu juga.

Barabun adalah sebuah proses dalam mengusir hama atau binatang atau serangga pengganggu atau perusak tanaman tanpa saling memangsa dan bunuh. Biasanya dilakukan pada waktu sore hingga menjelang matahari tenggelam dengan membuat api kecil sehingga menimbulkan asap pada sudut-sudut atau beberapa titik di sepanjang batas huma, sembari memamang atau melantunkan mantra bagi penganut kepercayaan Balian, atau akan melantunkan ayat suci Al-Quran, sholawat, dan doa jika muslim. Barabun juga digunakan oleh orang Dayak untuk mengusir gangguan makhluk halus, misalnya dengan membakar kayu nunang untuk mengusir hantuen atau kuyang. Konon, para makhluk halus ini tidak akan tahan mencium bau kayu atau daun rabun yang dibakar ini.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak samu atau iwak basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.

Pendengar, baru saja Anda mendengarkan Hasanah Budaya Banjar Kalimantan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Selasa 30 Juni 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Sekretariat DPRD Kepulauan Riau atau Setuan DPRD Kepri belum mengambil tindakan disiplin terhadap seorang pegawai berinisial H yang terseret dalam kasus dugaan penggelapan dana tiket pesawat kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi atau PASPARAWI. PASPARAWI Nasional 16 di Manokwari. Maksud kami 14 di Manokwari, Papua. Kepala Bagian Umum dan Humas Protokol Satuan DPRD Kepri, Isnaini Bayu Wibowo, membenarkan bahwa H merupakan ASN yang bertugas sebagai fungsional perencanaan muda pada bagian keuangan Satuan DPRD Kepri. Meski demikian, Bowo menegaskan perkara yang sedang dihadapi H merupakan persoalan pribadi dan tidak berkaitan dengan tugas maupun kegiatan di lingkungan DPRD Kepri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Satreskrim Polres Karimun mengungkap 3 kasus pencurian yang terjadi di wilayah Kabupaten Karimun. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah pencurian sebuah iPhone 14 dari dashboard sepeda motor yang videonya sempat viral di media sosial. Kapolres Karimun AKBP Yunita Stefani mengatakan pelaku berinisial FS berhasil ditangkap kurang dari 24 jam setelah korban melaporkan kejadian tersebut. Peristiwa pencurian terjadi di depan toko Tina Taylor, Kecamatan Meral pada Senin di tanggal 8 Juni yang lalu, sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Dari hasil pemeriksaan, FS diketahui merupakan residivis kasus pencurian dengan perkara serupa pada 2021. Kepada penyidik, ia mengaku mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Informasi yang terakhir, pendengar, sebagian besar negara di Asia Tenggara dilaporkan memasuki zona berisiko tinggi akibat meningkatnya gelombang panas ekstrim yang dipadukan dengan kelembapan udara tinggi. Kondisi ini diperkirakan dapat berlangsung hingga 6 bulan setiap tahun dan berpotensi mengancam kesehatan masyarakat, produktivitas ekonomi, serta ketahanan energi dan pangan. Laporan tersebut menyebut kawasan tropis yang lembab termasuk Asia Tenggara mengalami peningkatan jumlah hari dengan kondisi panas berbahaya lebih cepat dibandingkan banyak wilayah lain di dunia. Negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar dinilai paling rentan karena sepanjang tahun memiliki kombinasi suhu udara tinggi dan kelembaban yang juga tinggi. Panas ekstrim yang berlangsung dalam waktu lama diperkirakan membawa dampak luas di berbagai sektor. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, saat lagi kita akan masuk ke dalam program Ruang Rindu dengan lagu Indonesia Pop Nostalgia di tahun 80-90-an. Jadi bagi pendengar yang ingin request lagu yang terlebih dahulu, silakan bisa request melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051. Dan seperti biasa, nanti 30 menit ke depan saya akan buka sesi telepon ya, untuk pendengar yang ingin request langsung atau mau berkirim-kirim salam kepada pendengar Pro 1 RRI Batam lainnya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
4: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
3: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu istrinya

Ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: Masih di Prosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Setelah sekali di malam hari ini, saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda. Kali ini dalam program Ruang Rindu ya, dengan lagu pop Indonesia nostalgia di tahun 80 hingga 90-an. Selamat bagi pendengar yang ingin menghabiskan malam hari ini ya, sembari beristirahat setelah tadi bekerja seharian di hari Selasa ini, 30 Juni 2026. Akhir bulan, besok sudah mulai masuk ke tanggal baru, bulan baru. Semoga juga punya motivasi dan juga semangat yang baru ya. Nah, sembari menikmati waktu istirahat Anda pendengar, silakan bagi yang ingin bergabung untuk berkirim-kirim salam kepada pendengar setiap Pro 1 RRI Batam lainnya, atau sekedar mau request lagu pop Indonesia nostalgia di tahun 80-an, silakan bisa melalui telepon kami di 0778463351, atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Sebelum saya angkat teleponnya pendengar, saya bacakan dulu beberapa WhatsApp yang sudah masuk di kami ya pendengar. Ada dari beberapa pendengar, ini saya bacakan terlebih dahulu. Ada dari Bang Yani di Seberas, titip salam katanya untuk Kirana Swa, Mancong, Ima Ajas, Kak Sur, Kak Zul, dan untuk semua pendengar. Terima kasih banyak Bang Yani, sehat dan baiknya selalu Bang Yani ya. Ada Bang Ambet Neko yang nak kirim-kirim salam untuk Nek Kembar, Nek Sakira, Nek Karin, Nek Azwa, Nek Jasmine, Mak Dewi, Mak Firman, Malina, Malini, Mak Rempong, Mak Dia, Mak Jihan, Ani Roma, Kak Ana, Pak Normi, Kak Aisyah, Kak Milah, Pak Tohat, Pak Fonsi, Aniyah, Mak Dinda, Jamilah, Juliana, Iman, Gafar, Pak Alang, Roni, Norma, Bang Norman, Izar, Simi, Inas, Bang Pane. Terima kasih banyak Bang Ambet Neko, sehat dan baiknya selalu di Meranti ya. Ada Kak Monik dari Tanjung Uma ya, mau kirim-kirim salam katanya buat Kapten Syah, Mak Siti, Malina, Nur Bilkis, Mas Tura, Mak Dewi, Malini, Uni Desi, Mah Jamilah, Nek Karen, Nek Kembar, Fatmawati, Mak Dia, Ika, Rahma, Wak Nurmi, Sekarwangi, Juliana, Kak Ani, Aisyah, Koko Ayam, Pak Ngah, dan Bunda, Pak Haji, Pak Alang, Udang Galah, Mama Mia, Mama Boy, Mas Lidar, dan request lagunya boleh minta lagu Cinta Sampai ke Ethiopia. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan Kak Monik ya. Terima kasih Kak Monik, sehat dan baiknya selalu. Ada Bule Eva mau request lagu Tangan Tak Sampai dari Christine. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan lagunya Bule Eva ya. Kemudian Bule Eva mau kirim-kirim salam untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mak Azi, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Mustafa, Putri Cantik, Uni Desi, Abed Nego, Pak Mor, Kak Mila, dan salam satu untuk semua. Matur suwun Bule Eva, sehat dan baiknya selalu Bule Eva ya. Ada Bang Tengku Ardiansyah mau request lagu dari Franky Sahila Tua dengan judul Untukmu Gadisku, kirim. Oke, Untukmu Gadis, nanti kalau kami sempat putarkan, kami putarkan ya Bang Tengku ya. Kemudian Bang Tengku mau kirim-kirim salam untuk Norma, Prabu, Roni, terima kasih banyak. Oke, siap. Terima kasih kembali Bang Pengkyu, sehat dan bahagia selalu ya. Ada Cikgu Norma, nak kirim-kirim salam katanya buat Pak Fauzi, Pak Sulimi, Nek Kembar, Kak Puspa, Kak Ana, Pak Kumis, Andi, Mas Prabu, Ayu, Setiawan, Bang Iman, Bang Sayman, Bang Ismail, Bang Abed Nego, Long Asri, Mbak Endang, Aril Ependi, Bang Tengkyu, Pak Hitam Nuar, Roni, Bang Emira, Mama Iman, Mama Cihan, Uni Desi, Karaha, Ma Fajar, Bang Udin, Nek Aswa, terus Mama Boy, Mbak Putri, dan satu untuk semua aja. Terima kasih banyak Cikgu Norma, sehat dan bahagia selalu Cikgu ya. Ada makna yang hadir, katanya mau kirim-kirim salam buat Bisan, Saryati, Sunaryati, Pak Suhaimi, Nur Bilkis, Aisyah, Mak Kun, Wiwi, Monik, Ma Dewi, Ma Azi, Ma Linda, Pak Usulimin, Bang Gafar, Bang Iman, dan salam satu untuk semua. Terima kasih banyak Mak Noy, sehat dan bahagia selalu Mak Noy ya. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar Aziza?
0: Alhamdulillah, kabar saya baik. Ini dengan Bang Andi bukan ya?
1: Iya dong.
0: Bang Andi lah, bagaimana kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
1: Sehat, ya.
0: Oke, lagi ngapain nih Bang Andi malam-malam ini?
1: Lagi duduk-duduk aja dengar Aziza cuap-cuap gitu kan di depan mikrofon kan.
0: Oke, Bang Andi ada request, ada suara apa malam ini Bang Andi?
1: Lagunya lagu apa nih? Lagu Indonesia?
0: Iya, Indonesia nostalgia.
1: Oh, lagu Indonesia. Gelas-gelas kaca aja lah.
0: Gelas kaca ya?
1: Iya, nanti kalau gelas retak nanti lain lagi kan.
0: Itu dangdut ya?
1: Iya.
0: Oke, siap, silakan Bang Andi kalau nak kirim-kirim salam.
1: Oke, salamnya buat Aziza dulu. Selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Buat Kak juga, buat Bang Aril. Buat Cik Gunur Mahdari juga, selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kan? Buat Nenek Kembar, Nenek Degi, Nenek Yasmin, Nenek Najwa. Prabu Bangkit juga, selamat malam. Buat siapa lagi, buat Udin Butun, buat Ayam Koko, selamat malam juga. Buat Beta Lapia, buat Wak Noni, selamat malam juga. Buat Bang Haji bersama siapa tuh? Lupa gua. buat Bang Gapar juga. Buat Sariwangi, selamat malam juga. Buat Sarina Kiu-Kiu. Buat semua aja lah. Lanjutkan yang di belakang aja lah kan.
0: Oke, siap Bang Andi.
1: Oke, buat Aziza, selamat malam, semoga sehat selalu aja lah kan.
0: Amin, amin. Terima kasih banyak Bang Andi ya.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Andi. Sehat dan bahagia selalu Bang Andi Lau ya. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Roh Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, lady?
0: I'm fine, thank you, Kat. How are you?
2: Ya, cap alhamdulillah, 100.1.
0: Alhamdulillah.
2: Okay, cap nak minta lagu. Tadi Monique minta Cinta Ketopia.
0: Iya, Kat.
2: Tapi cap nak minta lagu apa tau?
0: Apa tu?
2: Cintaku Sedalam Lautan Atlantik. Itu Ria Rifty Fauzi juga penyanyi dia tu.
0: Okay, siap.
2: Itu seni kata dia cukup cantik dan romantik lah.
0: Okay, siap. Kepada kami berikan.
2: Dan lagi satu kan Cap cakap kalau Cap dapat tapi Capnya rezeki dengan kamu mudah dapat dia, tapi kalau kalau dengan lain tu tak dapat lah dengan Ariel walaupun dia kawan baik. Ariel dia pernah jumpa Cap. Dia kalau tak tahu wajah Cap tanya Ariel, dia tahu, dia yang cakap Cap macam Robby Sugara tu.
0: Okey, siap Cap.
2: Tapi cuma satu, special untuk Monique, Monique, dan lagi satu untuk Liza, dan okay, lagi satu untuk Mak Kun, the blind lady, dan lagi satu special untuk Lol Bilkis dan Mak Lina, dan lagi satu untuk ini apa, Koko Ayam siapa, Mustafa ya?
0: Ya, Cik Mustafa ya.
2: Dan kita beri laluan pada orang lain, Liza, dan cuma satu, salam doa. Teruskan perjuangan kesetiaan kamu dengan suami yang kamu sayang, demi anak-anak dan kasih sayang kamu, insyaAllah.
0: Thank you, Cap. Thank you.
2: Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you, Kapten Syam. Pemuda India tinggal di Singapura. Sehat dan bahagia selalu, Kapten Syam, ya. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum. Terpeleset nampaknya, ya. Halo, terpeleset lagi nih, kenapa ya? Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Halo, waalaikumsalam, Ruang Rindu.
0: Iya, terpeleset dua kali Cikgu.
3: Yang terpeleset itu jadi Kak Norma yang sambut.
0: Dan yang bersambut
3: itu,
0: ya.
3: Itu dikasihkan nasib ya. Nanti bergabung nih Aziza.
0: Iya, itulah ya. Itulah ya. Sehat Cikgu?
3: Alhamdulillah sehat nih.
0: Alhamdulillah, belum lagi tidur?
3: Eh, belum lagi Azizah, Azizah nak suruh tidur. Nak minta lagu dulu.
0: Oh, nak minta lagu dulu. Emang nak lagu apa?
3: Lagunya dari apa ya? Dari Meriam Belina.
0: Yang apa tuh?
3: Apa ya? Jangan ragukan.
0: Jangan ragukan cinta, Pak Usu.
3: Hah?
0: Jangan ragukan.
3: Tanah lagu itu, jangan salah menilai itu.
0: Jangan salah menilai, berupa lagi ya. Oke, ya. Siap. Sila salam-salam ya, cikgu.
3: Kalau salam tadi kan udah dibaca di WhatsApp sama Azizah. Makasih banyak-banyak atas fotonya ya.
0: Terima kasih kembali.
3: Nah, yang terlupakan ada Kak Sekerwani sama Mak Isam ya. Semoga dalam kesehatan aja lah ya.
0: Amin, amin.
3: Azizah, jadi itu aja lah Azizah ya.
0: Oke, siap cikgu.
3: Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Cikgu Norma. Sehat dan bahagia selalu Cikgu ya. Silakan mendengar di 463351. Masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di malam hari ini ya. Halo, assalamualaikum Rang Rindu.
4: Halo, waalaikumsalam Rang Rindu.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
4: Dengan Selat Panjang.
0: Di Selat Panjang Karaha. Karaha, lama tak dengar suara. Macam mana kabarnya Karaha, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi apa nih Karaha malam ini?
4: Masa nak minta lagu Tragedi Kapal Mutiara Indah.
0: Tragedi Kapal Mutiara Indah. Oke, siap. Nanti kami putarkan. Silakan salam-salamnya boleh Karaha.
4: Boleh salam-salamnya buat Kak Norma tadi ya. Buat Nidik Latia, buat Nipandika.
0: Oke.
4: Buat Nipandik, buat Udin Buton, buat Pak Alang. Buat Pak Nas, buat Iman. Buat Ani di Kawah Tujuh. Buat Nenek Kembar.
0: Oke.
4: Buat Mama Api, Mama Boy, Nenek Shakira, Nenek Peggy. Buat Rani, buat nyakit nego.
0: Oke, siapa lagi Karaha? Ada lagi?
4: Buatnya Sekarwangi, buatnya Rahma.
0: Oke.
4: Buat salam satu untuk semua saya, ya, Mbak Azizah, terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Karaha dari Selat Panjang. Sehat dan bahagia selalu Karaha ya. Oke, silakan pendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang pertama ini ya. Halo, assalamualaikum Rindu.
5: Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan kakak siapa ini?
5: Sama Betty Lavia di Meranti.
0: Betty Lavia, Kak Betty Lavia, bagaimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Kak Betty.
5: Tadi kan Kak Raha masuk kan?
0: Iya.
5: Nah, ini diikut sama Betty Lavia lagi.
0: Sama-sama dari Selat Panjang ya?
5: Kalau minta lagu Bollywood bisa enggak?
0: Lagu Bollywood tak dapat, ini lagu Indonesia malam ini.
5: Oh, tak bisa ya?
0: Iya dong.
5: Bisa minta lagu Ungu sama Lesti?
0: Lagu pop nostalgia lebih tepatnya Kak Betty itu.
5: Ya, tapi kalau minta lagu Nunggu dengan Lesti tak bisa.
0: Tak bisa juga, itu tak nostalgia, tak nostalgia itu tak tahun 80-an kan?
5: Ya, kalau lagu Indonesia minta lagu ini aja lah, Penny Fabiola ya.
0: Yang apa tuh?
5: Jangan sampai tiga kali.
0: Oke, siap.
5: Salam dulu ya.
0: Boleh, silakan.
5: Nah, buat itu tadi Kak Araha, Nenek Peggy. Buat Puan Rika, semoga Puan Rika cepat sembuh.
0: Amin.
5: Buat Nenek Kembar, semoga tambah cantik aja. Buat Wak Normi, buat Captain Syam, buat Moni, Putra Ransang, Atuk Enggi, Tok Ci, Pak Tohat, Sarina QQ, Ayam Berkokok, Bang Andi, Wak Normi. Siapa lagi ya? Siapa satu lagi? Untuk semuanya lah Azizah ya.
0: Oke, siap.
5: Jangan lupa lagunya Azizah.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Betty Lavia. Sehat dan bahagia selalu Kak Betty ya. Oke, baik pendengar, kita putarkan dulu request lagu dari para penelpon ya. Tadi ada Bang Andi Lau yang jauh-jauh dari Hong Kong tadi ya, yang mau request lagu Nia Deniarti dengan Gelas-Gelas Kaca.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, masih bersama saya Ziza di program Ruang Rindu dengan lagu pop Indonesia nostalgia di tahun 80-an ya. Silakan bagi pendengar yang ingin request lagu atau sekedar kirim-kirim salam, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung. Bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778165. Sebelum saya angkat teleponnya pendengar, ini sudah ada beberapa juga yang masuk di WhatsApp. Saya bacakan dulu yang dari WhatsApp ya. Ada dari Kak Nur Bilqis hadir dari Teluk Radang. Katanya mau kirim-kirim salam buat Tokci, Pak Usulimin, Pak Mur, Kak Mak Sunaryati, Mak Kun, buat Kapten Cam, Pom Dendia, Kak Monik, Kak Mila, Nek Karin, Nek Azwa, Mak Noimah, Mak Dewi, dan buat Bang Iman, Galah, Gafar, Cik Mus, Bang Udin, Roy, Roni, Bang Dul Jais, Mama Sisil, Mas Prabu, Bang Abednego, dan satu untuk semua.

0: Ada Oli dari Singapura, salam kenal Pak Jeza. Salam kenal juga Bang Oli. Mau minta lagu The Mercies, judulnya Bunga Mawar. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan ya. Mau kirim salam katanya buat Rara di Melcem Batam. Oke, nanti kalau dengar Kak Rara, semoga salamnya diterima ya. Terima kasih banyak Bang Oli. Sekali lagi salam kenal dari saya Aziza. Ada dari Rara Melcem. Oh, langsung dibalas ya. Minta lagu Hetikus Endang, judulnya Jodoh. Oke. Salam untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Salam spesialnya buat Oli tersayang di Singapura. Oke. Balas-balasan langsung ya. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Bang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum Bang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Dengan siapa nih?
0: Ini dengan Tok Cik bukan ya?
1: Bukan.
0: Bukan ya?
1: Tebak terus.
0: Tebak terus, siapa ya? Tebak-tebak berani ya.
1: Adlan Jiza lagi, tebak terus.
0: Oh, ini sudah dapat jawaban nih, kunci jawaban saya.
1: Siapa tuh?
0: Jadi Pak Alang ya?
1: Pak 100.
0: Pak Alang, macam mana kabar malam ini Pak Alang?
1: Alhamdulillah sehat nih.
0: Alhamdulillah. Lagi apa malam ini Pak Alang?
1: Lagu apa nih sudah?
0: Malam ini lagu pop Indonesia Pak Alang.
1: Lagu lama-lama ya?
0: Lagu lama-lama ya, yang jadul.
1: Iriyati.
0: Iriyati ya?
1: Iriyanti.
0: Iriyanti apa Iri?
1: Kapan kau mengerti?
0: Oke, kapan kau mengerti? Kapan ya?
1: Ngerti-ngerti juga juga.
0: Oke, boleh silakan.
1: Selamat buat Diza, sehat selalu lah ya.
0: Amin, terima kasih Pak Alang.
1: Jamping aktivitas malam dia. Habis itu ada absen sikit malam ni.
0: Boleh, sila-sila.
1: Selama tak absen ni Diza ya.
0: Oke, tak apa-apa.
1: Semua pertama kita orang tua dulu lah ya, nenek kembar kita ya kan. Pertama sehat selalu juga ya. Buat adik kita juga. Ada mak dia juga, ada mak Dinda ya. Ada mama Adi juga. Habis itu ada nenek Karen. Habis itu ada mama Linda, mama Leni ya. Tak lupa juga Longri. Habis itu buat Kak Rahal yang di Selat Panjang ya. Habis itu mak Dewi. Habis itu ada Pak Pauzi juga lah ya.
0: Okey.
1: Habis itu Ibu Zarina QQ ya.
0: Okey.
1: Itu arti tak tahulah ya kan. Itu buat Bang Roni ya. Abang Udin Mutun juga. Habis itu buat Kak Ani Roma ya. Kak Roma dan Kak Ani Mutun ya.
0: Okey.
1: Habis itu yang di Tengah Selamat siapa?

0: Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa dan di mana?
1: Tak kenal lagi sama.
0: Kenal lah, Bang Udanggala nih.
1: Tapi masih mikir kan?
0: Tahu, langsung tahu saya.
1: Dah, mantap.
0: Sehat Bang Gala.
1: Sehat. Macam dia juga yang siaran itu sehat. Gala sehat juga.
0: Alhamdulillah, kalau sehat. Oke, Bang Gala. Ada suara apa malam ini, Bang Gala?
1: Lagunya Demi Kasih Buah Hati dari Pani Tabiola.
0: Apa judulnya?
1: Demi Kau Sibuk Hati.
0: Demi Kau Sibuk Hati. Oke, okay, ya. Siap.
1: Salam.
0: Boleh, Bang Kala Sile.
1: Selamat Jija, selalu.
0: Terima kasih.
1: Murah rezeki. Kata dalangan Sabtu ke studio ya, sama pagi.
0: Oh.
1: Pangga juga.
0: Oh, lagi pada nak kumpul-kumpul ya di sana ya.
1: Kumpul lah. Okay. Sabtu tanggal 4. Ada bawa Jiza rambutan. Kalau Jiza masuk dari Sabtu hari Minggu.
0: Kami ada pertemuan orang tua nanti. Oh. Izin dulu lah ya, Benggala ya. Kami nak sama anak-anak dulu.
1: Iya.
0: Okay.
1: Ada Pak Haji selalu penyumur rezeki juga.
0: Amin.
1: Ada cepat sembuh, Malini Marina juga datang ke kawin. Nurbil Kis, ada Kak Masura. Ada Pak Alang tadi ya.
0: Yeah.
1: Ada Karaha. Karaha ada lama tanya sama Karaha ya. ada Api Nego sama Emira sama Roni. Ada Kulimin, Majihan, Jamilah ya.
0: Yeah.
1: Ada Pak Toha juga, ada Mas Ridan, Gembar, Madia. Ada Pak Nga dengan Bunda ya.
0: Oke. Okay.
1: Ada Mbak Dinda juga, ada Wak Normi, ada Mazi, Maboy. Itu Norma, jangan lupakan Moni juga, Udin Buton, Lime Koko. Salam satu semua saja.
0: Oke, siapa Gala?
1: Selamat malam
0: juga katu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Gala. Sehat dan baik selalu Bang Gala ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Masih ada kesempatan untuk Anda bergabung ya. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Ruang Rindu. Mau rilis lagu.
0: Iya, mana nih suara Bang Tengkiu?
2: Oh, ini kalau banyak makan durian ini.
0: Wah Allah, sedap betul makan durian sampai tak ada suara.
2: Lagunya di WA tadi ya.
0: Yang di WA ya, oke. Salam-salam juga tak usah ya, ini suaranya tak ada nih.
2: Iya, terima kasih waktunya ya.
0: Sama-sama.
2: Iya, selamat bertugas, thank you.
0: Terima kasih Bang Tengkiu. Oke, semoga sehat dan bahagia selalu Bang Tengkiu. Jangan terlalu banyak makan durian atau dibagi-bagi aja duriannya ya Bang Tengkiu ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat Ajija.
0: Iya, Mas Prabu.
3: Iya, Pripun Tawar Tasipun.
0: Alhamdulillah, kulo saya mawon.
3: Udah 10 tahun ya. Iya, udah 10 tahun gak pulang kampung, belibet kan.
0: Iya nih, harus pulang kampung dulu belajar bahasa Jawa lagi ya.
3: Iya, Ajija, ini yeah. Mas Prabu masih di Tanjung Pinang. Itu kalau di Radio RRI Pro 1 Batam, bilangnya lagu. Kalau nada suara tuh di sebelah.
0: Apa perlu pakai song ya? Song aja.
3: Iya. Ya song, casing, kayak gitu. Soalnya makanya kaget loh, ini radio sebelah apa radio tetangga nih?
0: Apa bedanya?
3: Rupanya,
0: ya?
3: Tata-tanya radio satu kampung.
0: Gak apa-apa kan kita sama-sama serumpun Mas Prabu.
3: Iya betul dong. Apa cuman kalau sama biasanya memang setiap radio berbeda Jija.
0: Oh oke okay,
3: iya,
0: siap
3: gitu.
0: Siap.
3: Lagunya tahun berapa Jija?
0: 80-an Mas Prabu.
3: Oh tadi kayak ada lagu itu deh.
0: Apa tuh?
3: Lagu 2000 ya? Enggak ya?
0: Yang mana
3: memang
0: tuh?
3: Memang 80-90 ya?
0: 80-90 tadi yang saya putarkan.
3: Indonesia?
0: Iya dong.
3: Kasih apa dong?
0: Apa tuh?
3: Semuanya enak.

0: aja lah apa nama 80-90.
1: Apa tuh?
0: Ari Wibowo aja deh, ya, Billboard.
1: Yang Billboard ya.
0: Kodok pun ikut bernyanyi.
1: Kodok pun ikut bernyanyi.
0: Iya, spesial buat, udah tahu kan buat siapa kan?
1: Buat siapa tuh? Yang suaranya hilang tadi ya?
0: Mentang-mentang Haji Jo udah sembuh.
1: Tak makan durian saya jadi suara tak sakit nih.
0: Kasih resep lah Haji Jo. Udah dikasih resep tadi. Bang thank you.
1: Belum lah. Lu gak sempat tadi. Resepnya jangan makan durian aja kan.
0: Tolong bilang gitu. Lisik dong. Tarik. Ditelan. Kok suaranya ini ya? Agak, thank you ya.
1: Iya, hilang karena katanya kebanyakan makan durian kan.
0: Bukan kebanyakan konser dia.
1: Konser di mana tuh? Ambil mancing ya.
0: Iya, semoga cepat sembuh lah ya.
1: Amin.
0: Karena Bang Tenggi kalau nggak ada suara nanti
1: nggak bisa karaoke nanti ya.
0: Iya, padahal gue yang ditunggu-tunggu tuh nyanyi kosida. Iyalah kasih kodok pun ikut bernyanyi lah mewakili okay. Bang Tenggi. Iya, buat tadi ketawa dia tuh guling-guling tuh aja. Iya, ya udah masalah buka si resep lah kasihan dia.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja minum itu jeruk nipis, panas kasih garam atau enggak kasih kecap.
1: Oke.
0: Okay. Insyaallah
1: makbul. Oke, siap.
0: Iya, buat Adija semoga sehat rezeki lancar.
1: Amin, terima kasih.
0: Iya, emang kalau kalau suara udah stereo dan manis gini memang paling enak ngebully.
1: Nanti kalau udah serak-serak lagi ya balik lagi ya.
0: Jadi kodok pun ikut tidur nanti. Terus buat nih kembar udah masuk ya?
1: Belum.
0: Oh iya, sebentar lagi tuh ambil ketawa dia. Terus salam buat Nek Karim, Nek Najwan, Nek Sakira. Kak Sarina udah masuk?
1: Belum lagi.
0: Oh, iya, dia miss call nih dia. Terus salam buat Nek Jasmine. Tadi Cigu Norma penelpon keberapa?
1: Cigu Norma, aduh ini tes dulu ya ini ya. Ketiga.
0: Oh ketiga, Cigu Norma. Oh iya, tapi keren ya WA-nya dibaca, SMS-nya dibaca, Telegram-nya dibaca. Terus salam.
1: Pager-nya salam juga buat dibaca ya.
0: Iya. Cuman suratnya aja enggak dibaca. Kok kebasahan, ketelesan. Terus salam buat apa nama Bang Saiman, Bang Roni, Bang Roy, semoga beliau sehat.
1: Amin.
0: Buat Bang Jais udah lama enggak gabung ya?
1: Bang Jais, iya udah lama.
0: Jadi dia gabungin di perempat Tanjung Pinang dia.
1: Kayaknya sih gitu ya.
0: Iya bukan kayaknya, emang Mas Prabu denger.
1: Oh, udah lupa dia. Kayaknya karena ada Aziza di sini deh, jadi
0: iya, katanya itu dia. Suratnya dia gak dibalas sama Aziza. Meraju dia. Oh, apa Bang Manggis.
1: Bang Manggis.
0: Iya, terus salam juga buat Uni Desi. Okay. Buat apa nama buat Kak Juliana 123, Kak Oma Jamila, Kak Jamila, Wak Nurmi, Kak Nirmala, Pak Mur, Tokci. Tokci udah lama enggak dengar suaranya ya?
1: Masih kemarin minggu lalu saya.
0: Masih ya?
1: Masih.
0: Oh, alhamdulillah. Terus salam juga buat apa Bang Durais. Bang Andi udah masuk Bang Andi?
1: Udah tadi.
0: Oh, pantesan dia telepon. Rupanya udah masuk dia. Terus salam buat Aziza. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Prabu Bangkit. Sehat dan bahagia selalu di Tanjung Pinang ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Roh Rindu.
2: Waalaikumsalam. Roh Rindu.
1: Iya, dengan Bang Iman ya.
2: Bersabar ya.
1: Alhamdulillah sehat, Bang Iman macam mana? Sudah sehat juga?
2: Baru sehat ya.
1: Baru sehat, alhamdulillah. Kalau gitu, tak yang penting suara tak serak ya, macam Bang Bengki ya. Oke, Bang Iman, ada request lagu apa malam ini?
2: Malam ini lagu apa?
1: Tahun 80-an, pop Indonesia.
2: Lagunya lagu apa ya?
1: Apa tuh, bebas, nah lagu dari Heidi Diana, dari Betaria Sonata, Bruri Marantika.
2: Bruri Marantika, Bateria Sonata lah, Pak.
1: Bateria Sonata yang apa tuh?
2: Apa yang judul lagi buku ya? Tidak tahu. Lalu apa bagus yang kalau itu apa? Bateria Sonata apa lagi?
1: Ada banyak. Aku Pilih Pegawai Negeri. Tangan Tak Sampai.
2: Oh, Tangan Tak Sampai lah.
1: Tangan Tak Sampai ya. Oke, siap.
2: Tangan ini mau disambung lagi kan? Sudah salam dari Ika.
1: Waalaikumsalam Kak Ika. Keriting nampaknya jadi dia.
2: Kalau melihat Aiza ini lucu kadang-kadang kok mau ngopi makan dia, makan. Makan dia.
1: Oke, Bang Iman Silo, salamnya dilanjut lagi.
2: Pertama Pak Rizal yang gitu kan. Jadi ada Mas Prabu sama Bang Uden sama Pak Mustafa, Pak Mustafa juga.
1: Iya. Yeah.
2: Ada Mone, ada Kak Neka Kira, ada Dina juga, ada Dina, ada Jayu.
1: Iya.
2: Ada Sini juga. Terus ada Maikam. Terwangi juga di sana, ada Dina juga. Bang Uden, Pak Umi juga di Pancur, Pak Umi juga di Bandung, kemudian ada Pancian Amerika di Jambi,
1: yeah.
2: Di Jamila juga. Nanti kita ke Penarah tadi ada Bang Ismail, sama tu juga jadi rumah tanah kami, Pakan juga, Lembari Karin, Pak Uden juga, Pak Umi juga ada. Pengamang-amang juga ya. Mahasiswa Endang juga, mahasiswa ada Pak Linda juga ya.
1: Iya.
2: Pak Abi juga di sini ada Merbake Radang. Ada Pak Isawi di Sawang, ada Pak Isawin. Juga di sana ada Mama Nia, Mama Fajar. Ada Roja, Bang Ro ya. Saya kata juga ada Mama Dewi, kita sehat, mudah-mudahan ya.
1: Amin.
2: Ada Bang Adi juga ya, Mama Adi juga ya. Ada Pak Limin, ada Pak Jamila juga, ada Mama Rina, ada Tani, ada Mama Makan, ada Roni, ada Mama Kasiana juga ya di sana.
1: Oke.
2: Ada Bang Benego, ada Adri yang masuk, ada Rama juga. Bang Berais, misalnya. Terus semua lah ya.
1: Oke, siap.
2: Terima
1: kasih Bang Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat dan bahagia selalu Bang Iman ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Roh Rindu.
3: Waalaikumsalam. Bang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, pripun kabar Kak Ika?
3: Alhamdulillah saya.
1: Kan
3: jadi pangartosin pun DJ pas.
1: Sehat, saya juga sehat alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Aman, tak dengar suara Kak Ika nih. Keriting katanya tadi ya.
3: Keriting toko awal mau tekan subscribe.
1: Ya. Alhamdulillah langsung masuk nih, berhasil.
3: Ya, alhamdulillah dengan setia menanti.
1: Oke.
3: Ini ya.
1: Apa tuh?
3: Tendangan dari Tanjung Batu kayaknya.
1: Bisa.
3: Iya. Yaudah langsung ke lagu biar
1: keputer. Lagu apa?
3: Kayaknya Teratai lah.
1: Teratai?
3: Iya.
1: Oke. Okay. Itu judulnya.
3: Ngapung. Iya.
1: Oke, siap. Inka Kristia. Ya.
3: Benar.
1: Oke, nanti kami putarkan. Silakan. Salam-salam ya Kak Ika.
3: Salamnya nggak suka piano ya.
1: Oke.
3: Pokoknya spesial itu gue Iman Tanjung Batu ya, dan makin sehat
1: kan. Amin.
3: Iya, kalau mau ya, ano yang WA ya Kak Monik sama Kak Nurmah, ano ya. Jois, salamnya nggak suka piano, salam kompak, salam sehat. Terutama grup Nano Nano ya, nenek-nenek semuanya.
1: Oke, siap.
3: Aku minta anten nggih.
1: Nggih, ditunggu ya.
3: Ya wis, matur suwun kangen.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Ika dari Jambi. Sehat dan baik selalu Kak Ika ya. Oke, terima kasih banyak pendengar yang sudah bergabung, baik itu via telepon dan juga via WhatsApp, baik itu yang request lagu atau sekedar kirim-kirim salam. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Malam ini ramai sekali, masih banyak yang telepon, tapi keterbatasan waktu ya, sudah sebentar lagi Ruang Rindu akan segera berakhir. Tapi jangan takut pendengar, Ruang Rindu selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi untuk semua pendengar setiap Pro 1 RRI Batam. Saya sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar, karena nanti di pukul 23 hingga tutup siaran kita sama-sama akan mendengarkan Serambi Malam ya. Jadi semoga di malam hari ini pendengar bisa beristirahat dengan tenang, beristirahat dengan baik, karena besok kita masih harus bekerja di bulan yang baru ya, 1 Juli 2026. Oke, langsung saja kita putarkan request lagu dari Pak Alang tadi, lagu Irianti dengan Kapan Kau Mengerti.

L berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: aja sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Woi Bu, kalian kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

Pendengar, seorang murid yang berbeda paham dengan gurunya mengeluarkan kecaman, kata-kata kasar, hinaan, dan meluapkan kebencian kepada sang guru. Sang guru hanya diam, mendengarkan dengan sabar, tenang, dan tidak berucap sepatah kata pun. Setelah murid tersebut pergi, seorang murid lain yang melihat peristiwa tersebut dengan penasaran bertanya, "Mengapa guru diam saja? Mengapa tidak membalas makian dia?" Sang guru pun berkata kepada muridnya, "Jika seseorang memberimu sesuatu, tetapi kamu tidak mau menerimanya, menjadi milik siapakah pemberian itu?" "Tentu saja menjadi milik si pemberi," jawab si murid dengan lugas. "Betul, begitu pula dengan kata-kata kasar tersebut," tukas sang guru. "Karena aku tidak mau menerima kata-kata itu, maka kata-kata tadi aku kembalikan kepada miliknya. Dia harus menyimpannya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa nanti dia akan menanggung akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat." Energi negatif yang muncul dari pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita hanya akan membuahkan penderitaan hidup bagi kita sendiri. Sang guru kemudian melanjutkan, "Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya, ludah itu hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri. Maka jika di luar sana ada orang yang marah-marah kepadamu, biarkan saja, karena mereka sedang menyebarkan sampah hati mereka. Jika engkau diam, maka sampah itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Tetapi jika engkau tanggapi, berarti engkau menerima sampah itu." Sang guru melanjutkan nasihatnya, "Hari ini begitu banyak orang-orang yang hidup dengan membawa sampah di hatinya. Sampah kekesalan, sampah amarah, sampah kebencian, sampah dendam, sampah merasa diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya. Mereka sampai berani berpaling dari kebenaran karena membenci para pejuang kebenaran yang dianggap telah menyakitinya. Inilah saatnya bagiku, bagimu, dan bagi kita semua untuk melatih diri melenyapkan sampah yang ada di dalam hati kita. Jikapun ada sampah kekecewaan, kekesalan, kemarahan, iri, dengki, dan juga benci yang masih tersisa, setidaknya janganlah kita sebarkan sampah hati itu ke muka bumi ini. Janganlah kita ludahkan ke langit, karena sampah itu hanya akan kembali mengotori diri dan wajah kita."

Odigara, di sebuah desa ada sebuah sumur yang dianggap angker. Hal ini dikarenakan setiap kali penduduk desa ingin mengambil air, tali dan ember yang dijulurkan ke dalam sumur selalu ditarik. Beberapa ember bahkan terlepas dari talinya. Ada yang membuka simpul tali itu, ada yang membuka simpul tali itu di dalam sumur sana. Sekian lama, tidak diketahui penyebab kejadian aneh tersebut. Banyak penduduk desa yang menyimpulkan bahwa sumur itu dihuni oleh sesosok jin jahat yang suka mengganggu. Karena air merupakan kebutuhan vital penduduk, ketua desa pun berkumpul. Melalui musyawarah diputuskan bahwa untuk menjawab teka-teki sumur angker tersebut, seseorang harus masuk ke dalam sumur tua tersebut. Tidak ada seorang pun penduduk desa yang berani untuk masuk ke dalam sumur karena takut, kecuali seorang pemuda. Ia bersedia masuk ke dalam sumur dengan satu syarat, saudara kandungnya harus ikut memegang tali ketika ia masuk ke dalam sumur tersebut. Orang-orang pun bertanya, kenapa harus saudara? Di sini juga banyak pemuda-pemuda yang tegap dan

atas batu di dasar sumur, si pemuda menemukan seekor monyet. Inilah sumber masalahnya selama ini. Ia lalu membawa monyet itu bersama dan berkata, "Tarik talinya." Dengan segera, penduduk desa menarik tali pengikat tubuh si pemuda. Menjelang sampai ke permukaan sumur, si monyet yang begitu senang melihat cahaya matahari terlepas dari pegangan pemuda. Si monyet memanjat sisa tali dan melompat keluar dari sumur tua tersebut. Dan karena kaget dengan sosok hewan ini, rasa takut yang telah mencengkeram hati, penduduk desa berhamburan berlari melepaskan tali tersebut. Mereka mengira jin sudah merubah penduduk malang itu menjadi sesosok monyet. Semua lari kecuali saudara kandung pemuda itu. Ia tetap bertahan memegang tali dengan susah payah menarik tali menyelamatkan adiknya seorang diri. Akhirnya, pahamlah penduduk desa mengapa si pemuda begitu menginginkan kehadiran saudaranya. Tanpa saudaranya, ia pasti sudah mati terlepas tali jatuh ke dalam sumur tua tersebut.

0: motivasi dan inspirasi. 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kepulauan Riau dengan Malaysia dan Singapura, inilah Radio Republik Indonesia Batam.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: Merdeka! Saudara-saudara! Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan.
2: Kita semuanya telah menetap awal hari.
1: Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

Pendengar, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain-main. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak kecil tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara spontan, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat apa yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh sang rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa sang rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasa. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi luluh lantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh sang pemburu. Ketika para pemburu sudah tidak ada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan belantara. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah diselamatkan olehnya dahulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon besar yang tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun, sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tunai di hari kemudian. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk terus membagi kebaikan.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Untuk dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

surat cinta untuk anakku. Anakku, bila aku tua, andai aku jatuhkan gelas atau terlepas piring dari genggamanku, aku berharap kamu tidak menjerit marah kepadaku, karena tenaga orang tua sepertiku semakin tidak kuat. Badanku pun sakit-sakitan. Pandangan mataku semakin kabur. Kamu harus mengerti dan bersabar denganku. Anakku, bila aku tua, andai tutur kataku lambat, pelan, dan aku tidak mampu mendengar apa yang kamu katakan, aku berharap kamu tidak menjerit padaku. Ibu tulikah? Ibu bisukah? Aku minta maaf, anakku. Aku semakin menua. Anakku, bila aku tua, andai aku selalu saja bertanya tentang hal yang sama berulang-ulang, aku berharap kamu tetap sabar mendengar dan melayaniku seperti aku sabar menjawab semua pertanyaanmu saat kamu kecil dulu. Semua itu adalah sebagian dari proses menua. Kamu akan mengerti nanti bila kamu semakin tua. Anakku, bila aku tua, andai aku berbau busuk, amis, dan kotor, aku berharap kamu tidak tutup hidung atau muntah di depanku dan tidak menjerit menyuruh aku mandi. Badan aku lemah. Aku tidak ada tenaga untuk melakukan semua itu sendiri. Mandikanlah aku seperti aku memandikanmu semasa kamu kecil dulu. Anakku, bila aku tua, seandainya aku sakit, temanilah aku. Aku ingin anakku berada bersamaku, dan ketika waktu kematianku sudah tiba, aku berharap kamu akan memegang tanganku dan memberi kekuatan untuk aku menghadapi kematianku. Jangan cemas, jangan menangis, hadapi dengan iman. Aku berjanji padamu, bila aku bertemu Allah, aku akan berbisik kepadanya supaya senantiasa memberkati dan merahmati kamu, karena kamu sangat mencintai dan taat kepadaku. Terima kasih banyak karena mencintaiku. Terima kasih banyak karena telah menjagaku. Aku mencintaimu lebih dari kamu mencintai dirimu sendiri.

Mendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Selasa 30 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah usalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du wa ba'da tahiyah. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kembali pada kegiatan Mutiara Pagi yang dipancar luaskan oleh RRI Batam. Allah mengirodahkan dan mengkaruniakan kepada kita semuanya untuk sama-sama mengambil hikmah dan mengambil kesempatan dalam rangkaian kegiatan. Tentunya juga meningkatkan amal ibadah, menambah ilmu dan pengetahuan, menambah wawasan dan pengalaman, sekaligus pada akhirnya menambah amal dan perbuatan yang kita berharap itu akan menjadi tambahan ibadah dan kebaikan buat kita semuanya. Suasana pagi yang memang seperti yang disampaikan Mbak Hana tadi adalah suasana di mana pemikiran, pandangan, dan juga ketenangan masih dalam keadaan fresh, masih dalam keadaan penuh dengan ketenangan, sehingga pantas dan wajar harus kita awali dengan sesuatu yang baik, mendengar dengan yang baik, membaca dengan yang baik-baik, sehingga berharap kalau sudah awalnya di pagi hari kita awal dengan sesuatu yang baik, tentu berharap siang, sore, bahkan sampai malam nanti akan terpancar dan terpikir sesuatu yang baik-baik, karena memang awalnya kita awali dengan yang baik. Semoga program yang diinisiasi oleh RRI ini melalui kegiatan ceramah ataupun juga tausiah agama akan memberikan hikmah dampak yang positif bagi perkembangan pemikiran dan perkembangan amalan yang kita lakukan pada setiap harinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rahmat beriring salam tidak lupa pula mari kita sampaikan kejunjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita berharap yang sudah memproklamirkan diri sebagai umatnya Nabi, yang sudah menyatakan diri sebagai umatnya Rasul, karena dikala nanti kita dikumpulkan di satu tempat namanya Padang Mahsyar. Kalau orang yang melaksanakan ibadah haji kumpul di satu tempat namanya Padang Arafah yang ada di kota Mekah, kita nanti akan sama-sama setelah gunung hancur, lautan tumpah ke darat, kemudian langit pun juga jatuh, yang kita sebut dengan hari kiamat, dan satu saat manusia akan dibangkitkan kembali, dan pada saat kembali itu akan dikumpulkan di satu tempat namanya Padang Mahsyar. Disitulah manusia akan sangat boleh jadi menghadapi kebingungan, kepanikan, dan ketidakjelasan kepada siapa harus minta tolong dan kepada siapa harus meminta perlindungan. Di saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Dan di saat itu manusia Allah biarkan untuk merasakan bagaimana kondisi yang real, yang nyata saat itu. Sehingga sekelompok dan sebagian orang pada menghadap kepada Nabi Adam sebagai Abul Bashar atau bapak dari manusia, ketika saat ketemu dengan Nabi Adam, Nabi Adam menjawab, jangankan untuk menolong dan memberikan syafaat kepada kalian. Kata Nabi Adam, saya sendiri pun juga dulu ketika ada di dalam surga, terusir, bahkan diusir oleh Allah dari surga karena berbuat kesalahan. Artinya apa? Saya tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian. Minta tolong lagi kepada Nabi Nuh, kalau memang saran yang disampaikan oleh Nabi Adam. Begitu juga Nabi Nuh mengatakan, jangankan untuk nolong kalian yang sebegini banyaknya. Aku punya anak bernama Kan'an, yang saat itu aku ajak untuk menghadap dan dekat dengan Allah. Tetapi apa yang terjadi? Kan'an pun juga tidak mau dan menolak untuk mendekat dengan Allah, taat kepada Allah. Artinya aku gagal, tidak bisa membawa anakku. Untuk itu, coba minta tolong kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyampaikan juga, jangankan nolong kalian, aku punya bapak, pro
produsen berhala, hari-hari membuat berhala, dan saat itu aku ajak untuk mendekat kepada Allah, ternyata Bapak pun juga tidak ikut denganku, kata Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim pun juga mempersilahkan untuk minta tolong kepada Nabi-Nabi setelah Nabi Ibrahim. Semua Nabi hampir dimintain pertolongan oleh manusia di saat itu. Terakhirlah minta tolong kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan syafaatul udhwa, syafaat yang terbesar yang Allah tetapkan kepada Nabi Muhammad, dan di saat itulah Nabi Muhammad yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Sehingga wajar, pantas kita mencontoh, menteladani, dan memberikan apresiasi dengan memperbanyak bacaan salawat kepada Nabi, dengan harapan kelak di alam akhirat, di saat kita menghadapi kepanikan, kebingungan, kesulitan, dan kesusahan, kita akan dihadapkan dengan pertolongan yang akan diberikan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tema yang diangkat, tiga amal yang utama di hadapan Allah. Satu ketika sahabat Mu'ad bin Jabal menghadap Rasul. Ketika saat di hadapan Rasul, beliau bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayul a'mal abdul? Ya Rasul, bolehkah engkau sampaikan kepadaku? Bolehkah engkau ceritakan kepadaku? Bolehkah engkau ingatkan kepadaku amal apa yang paling utama di hadapan Allah, yang Allah suka dengan amalan tersebut? Engkau pun juga senang dengan amalan tersebut. Jikalau seandainya engkau sampaikan kepadaku, barangkali itu amalan akan menjadi peganganku," kata Mu'ad bin Jabal. Rasulullah tersenyum, seraya beliau menjawab, "Hei Mu'ad bin Jabal, amal yang Allah suka, amal yang Allah cinta, amal yang Allah pun juga sangat mencintai terhadap amal tersebut apabila dilakukan oleh hamba-Nya, tidak ada lain, ada tiga, hei Mu'ad bin Jabal. Yang pertama," kata Rasul, "as-salatu ala waktiha." Salat tepat pada waktunya, itu merupakan amal yang Allah suka, Allah cinta, Allah senang, Allah pun juga sangat betul-betul bahagia melihat amalan tersebut ketika diamalkan secara tepat pada waktunya. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, Islam mengajarkan, mengedukasi, mendidik, bahkan memberikan sebuah pekerjaan yang kita harus betul-betul mudawamah. Artinya apa? Ada kontinuitas, ada keberlangsungan, ada keseimbangan, dan bahkan ada kedisiplinan dalam melaksanakan. Salat tepat pada waktunya, itu merupakan amal yang memang dianjurkan oleh Nabi, agar kita disiplin dalam melaksanakan ibadah. Ketika sholat tepat pada waktunya, itu secara tidak langsung, hei umat Islam, disiplin dalam berbuat, disiplin dalam beramal, disiplin dalam melakukan sesuatu. Karena pepatah mengatakan, orang yang disiplin, insya Allah, keberhasilan akan diraih, kesuksesan akan didapat, ketika orang disiplin. Karena disiplin waktu itu merupakan bagian daripada upaya dan langkah kita untuk meraih sesuatu yang memang positif. Jangankan mencari harta, apapun yang kita lakukan ketika kita tepat waktu, disiplin menghadapi, melaksanakan, melakukan, mengerjakan segala sesuatu dengan disiplin, maka insya Allah keberhasilan akan kita raih. Prosesi apapun, pekerjaan apapun yang kita lakukan, itu kalau seandainya sudah kita merapkan disiplin, maka yakin dan percaya keberhasilan akan diraih. Islam menganjurkan kita untuk disiplin waktu. Salah satunya, sholat tepat pada waktunya. Dengan kita sholat tepat pada waktunya, itu artinya apa? Kita disuruh disiplin sama Allah. Bahasanya jangan main-main dengan waktu. Sampai Allah mengatakan dan bersumpah, wal asri, demi Allah,
Jangan main-main dengan waktu. Harus disiplin. Kalau Nabi mengatakan badiru bisolat qoblal qot wa badiru bitaubati qoblal maut. Segeralah laksanakan sholat sebelum akhir waktunya. Dan segera laksanakan tobat sebelum datang kematian. Di sholat tepat pada waktunya, itu merupakan amal yang disukai Allah, amal yang dicintai Allah, dan amal yang memang disenangi Allah. Sholat tepat pada waktunya, disiplin terhadap pelaksanaan ibadah, itu merupakan bagian amal yang sangat disukai Allah. Ketika orang melaksanakan sholat tepat pada waktunya, itu merupakan bagian daripada langkah dan upaya mendisiplinkan diri melalui sholat. Dan tentunya juga kita tahu persis perintah sholat bukan ikmali sholat, tetapi akimu sholat, dirikan sholat. Kalau sudah dalam sholatnya disiplin, maka yang lainnya pun juga akan sangat berdampak. Kita akan sangat disiplin. Kenapa? Karena kita sudah diedukasi, dididik, dilatih, dibina, ditempa, digojlok melalui ibadah sholat yang tepat pada waktunya. Lakukan sholat tepat pada waktunya. Jangan sampai tidak tepat sholat pada waktunya. Diakhirkan, dilaksanakan itu sholat. Di pertengahan pun juga mungkin barangkali sudah lewat waktunya, kita laksanakan juga sholat. Maka sebaiknya laksanakan sholat itu tepat pada waktunya, agar pertama ini amal disukai Allah, dan yang keduanya bisa membawa dampak yang positif terhadap karakter dan kepribadian kita. Dalam melakukan segala sesuatu, kita akan disiplin waktu, kita akan disiplin mengenai pelaksanaan yang kita lakukan dari berbagai aspek ibadah ataupun juga amalan lain. Ini yang pertama yang Allah suka terhadap amalan. Yang kedua, kata Nabi, disampaikan kepada Mu'ad bin Jabal, tidak ada lain adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran, anuskurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Ketika sholat sudah dilaksanakan secara disiplin, tentu kita menginginkan dampak dari sholat yang kita kerjakan setelah sholat dilaksanakan secara disiplin ada urutannya. Bahasanya hablum minallah, tentu kita harus juga hablum minannas. Hablum minallah, melaksanakan sholat secara disiplin. Yang keduanya, kita juga hablum minannas, berbuat baik kepada sesama. Hal ini yang Allah titipkan kepada kita, bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Kita ini ada karena memang ada orang tua. Kita ini hadir di dunia karena memang tidak terlepas dari budi baik ibu bapak kita. Bagaimanapun kondisi, situasi, keberadaan orang tua kita, maaf, itu adalah orang tua kita yang menjadikan kita ada, yang menjadikan kita seperti ini, yang menjadikan kita berhasil, yang menjadikan kita bisa sekolah tinggi, bisa kita pun juga berhasil dari berbagai aspek dunia, itu karena tidak terlepas daripada dukungan moral dan material daripada kedua orang tua kita. Tantus Nabi mengatakan ridha wa ridha walidain wa suhtu wa suhtu walidain. Allah ridho kepada anaknya, maka orang tua ridho kepada anaknya, maka Allah akan ridho. Tetapi ketika orang tua tidak ridho kepada kita sebagai anak daripada orang tua kita, maka jangan harap Allah pun akan ridho kepada kita. Artinya apa? Sebagai anak yang harus dicari keriduan itu tidak ada lain adalah orang tua kita. Cari ridho Allah, betul itu penting, dan cari ridho kedua orang tua. Beruntunglah anak-anak yang sampai hari ini, yang hari ini masih ada ibu bapaknya. Beruntunglah anak-anak yang hari ini masih ada di hadapan ibu bapaknya. Dikala kita menghadapi kesulitan, kebingungan, ada tempat mengadu, ada tempat mengeluh dengan orang tua kita. Bagaimanapun juga orang tua kita tidak punya untuk anaknya, maka dia tidak akan pernah mengatakan tidak ada, pasti ada. Ketika anaknya
kesulitan dan kebingungan, maaf saja, orang tua akan sangat boleh jadi yang terdepan untuk membela anaknya. Dan jujur saja, walau bagaimanapun juga orang tua susahnya mengurus anak sembilan, insya Allah orang tua akan sangat mampu dan bisa. Tetapi terkadang kalau kita merenungi, kita sebagai anak ngurus orang tua dua saja, kadang-kadang kita merasa kebingungan dan kesulitan. Itulah yang namanya orang tua. Jasa dan budi baiknya sangat besar kepada anaknya, sehingga pantas

Jangan sampai mengecewakan, menyakiti perasaan ibu bapak kita yang sekarang masih ada. Bahagiakan mereka, senangkan mereka. Berikan kebahagiaan mereka di dunia ini, agar kita akan meraih kesenangan dan kebahagiaan di dunia ini dengan membahagiakan ibu bapak kita. Jangan sekali-kali mengecewakan ibu bapak kita. Kenapa? Karena keramat hidup di dunia ini tidak ada lain adalah ibu dan bapak kita. Ini yang kedua, amalan yang disukai Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang masih ada orang tuanya, hormati, muliakan. Jangan dikecewakan, jangan disakiti. Jangan sampai menetes air mata ibu dan bapak kita karena ucapan dan perbuatan amal kita. Bagi yang sudah tidak orang tua, ada orang tuanya, jangan sampai lupa bahasa doa. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu merupakan doa yang disampaikan oleh anak untuk kedua orang tuanya, dan itu amat sangat memberikan sesuatu kebahagiaan bagi kedua orang tua yang sudah tidak ada. Hormati, hargai, muliakan, dan doakan orang tua kita. Yang terakhir, amalan yang disukai Allah itu tidak ada lain adalah jihad fisabilillah, membela agama Allah, baik dengan harta ataupun juga dengan jiwa. Menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah wawasan dan pengalaman tentang agama yang akan memberikan sebuah dorongan positif, semangat dan motivasi kita dalam beragama, itu merupakan bagian daripada jihad fisabilillah. Artinya Allah suka dengan amalan yang disiplin melaksanakannya, yaitu sholat tepat pada waktunya, dan Allah senang banget kepada anak yang selalu menghargai, menghormati, dan memuliakan orang tuanya. Dan yang ketiganya, agama Allah dibela, bahkan dibantu, bahkan dibesarkan, bahkan betul-betul dipegang oleh kita seutuhnya, maka Allah sangat suka dengan amalan tersebut. Semoga kita termasuk orang yang mampu dan bisa mengamalkan ketiga amalan tersebut, dan pada akhirnya, kalau amalan tersebut disukai Allah, maka orang yang mengamalkannya pun juga Allah akan suka dan cinta kepada orangnya. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabiridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
1: Melakukan pembinaan untuk perpustakaan sekota Batam tingkat SD.
2: Pemerintah Kota Batam memerlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk peraturan daerah agar pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan penegakan.
0: Mengawali Warta Berita pada pagi hari ini, kami sampaikan sehari berita utama. Dinas Perpustakaan dan Relima Perpunas galakkan peningkatan literasi. PSU di Batam kini memiliki payung hukum. Inilah Warta Berita Pagi selengkapnya, Rabu 1 Juli 2026, bersama saya, Joshua Suryadi.

0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam bersama Relima Perpunas RI Lokus Batam berupaya meningkatkan kesadaran literasi dengan berbagai kegiatan. Dilaporkan Meta Fajar Walinda.
1: Pemerintah Kota Batam terus menggalakkan budaya literasi melalui kolaborasi dengan Perpustakaan Nasional, sekolah, komunitas, dan taman bacaan masyarakat. Berbagai program disiapkan untuk meningkatkan minat baca masyarakat mulai dari workshop budaya literasi, pembinaan perpustakaan sekolah, perpustakaan keliling, hingga penguatan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Upaya ini juga didukung oleh pengembangan layanan buku digital yang dapat diakses masyarakat secara gratis. Perwakilan Dispusit Batam Sapariah mengatakan, berbagai program terus dijalankan untuk meningkatkan minat baca masyarakat di Kota Batam.
2: Kami dari Dinas Perpustakaan Kota Batam khususnya di bidang pembinaan melakukan pembinaan untuk perpustakaan sekota Batam tingkat SD, SMP, rumah ibadah dan juga TBM-TBM yang ada di Kota Batam. Kita juga melakukan sosialisasi tentang minat baca di wilayah Kota Batam dan melibatkan semua unsur yang bergerak, penggerak-penggerak literasi di Kota Batam.
1: Selain pemerintah, relawan literasi masyarakat Perpusnas juga aktif mengampanyekan budaya membaca melalui kegiatan membaca nyaring, pelatihan bagi orang tua dan penggiat literasi, serta berbagai aktivitas edukatif di sekolah maupun ruang publik. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat dinilai penting agar literasi menjadi kebiasaan yang dimulai dari lingkungan keluarga. Relima Perpusnas RI Lokus Batam Rita Fatima mengajak masyarakat membangun kebiasaan membaca sejak dini dengan memanfaatkan perpustakaan, taman bacaan, dan koleksi buku digital yang tersedia secara gratis.
3: Sebenarnya kalau tertarik enggaknya sama buku tuh kayaknya mereka belum ketemu aja buku yang mereka suka gitu. Kemarin tuh waktu saya ngisi di SMA 18 anak-anak perpustakaannya dan anak-anak Rohis tuh mereka, iya Bu aku gak suka baca buku. Iya kalau buku bacaannya itu cuman buku-buku pelajaran ya otomatis udah capek gitu ya, udah bosan. Tapi coba cari buku-buku yang sesuai dengan minat kalian gitu. Ya itu tadi, membaca itu gak bisa ujuk-ujuk jadi sebuah kebiasaan, tapi bagaimana orang tua itu menanamkan sejak kecil ke anak-anaknya, termasuk ya orang tuanya juga.
1: Melalui sinergi pemerintah, komunitas sekolah, dunia usaha, dan keluarga, diharapkan budaya gemar membaca di Kota Batam terus berkembang, sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membangun masyarakat yang semakin literat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Kabupaten Kota Batam menyatakan siap menghadapi Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis atau MTQH tingkat Provinsi Kepulauan Riau 2026 setelah menuntaskan rangkaian Training Center atau TC. Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansa, mengatakan TC menjadi bagian penting dalam meningkatkan kemampuan, membentuk karakter, serta memperkuat mental peserta agar mampu tampil maksimal setiap cabang perlombaan. Pemerintah Kota Batam optimis persiapan matang akan menjadi modal utama untuk meraih prestasi sekaligus juga mengharumkan nama daerah. Firmansa juga mengapresiasi para pelatih, pembimbing, pengurus LPTK, panitia, dan seluruh peserta atas dedikasi selama proses pembinaan. Ia mengingatkan bahwa keikutsertaan Kafilah Batam bukan hanya untuk menggelar gelar juara, tetapi juga sebagai bentuk syiar Islam dan upaya membunyikan Al-Quran di tanah Bunda Melayu. Pemko Batam menegaskan komitmennya untuk terus mendukung seluruh kafilah hingga pelaksanaan MTQH tingkat Provinsi Kepulauan Riau selesai. Anda masih mendengarkan warta berita daerah RRI Batam, kita beralih ke berita lainnya. Wali Kota Batam Li Claudia Chandra bergerak cepat menindaklanjuti laporan warga terkait munculnya seekor buaya sepanjang sekitar 4 meter di kawasan perumahan Anugrah Renggali, Kelurahan Tebesi, Kecamatan Sagulung pada Selasa 30 Juni 2026. Satwa liar tersebut dilaporkan beberapa kali muncul di saluran air sekitar pemukiman dalam 3 hari terakhir sehingga menimbulkan keresahan, terutama karena banyak anak-anak beraktivitas sekitar lokasi. Li Claudia juga meminta jajaran kelurahan segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan evaluasi dan memindahkan buaya ke penangkaran di Pulau Bulan. Selain meninjau lokasi kemunculan buaya, Li Claudia juga mengecek kondisi lingkungan, termasuk persoalan kebersihan, pengelolaan sampah di kawasan tersebut. Ia mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan sekaligus juga tetap waspada dengan tidak mendekati lokasi kemunculan buaya hingga proses evakuasi selesai. Warga juga diimbau segera melaporkan kepada pemerintah atau petugas berwenang apabila kembali melihat kemunculan satwa liar agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan aman. Berita lainnya, pendengar, persoalan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana serta utilitas umum atau PSU di kawasan perumahan Kota Batam kini memiliki payung hukum yang lebih kuat. Dilaporkan Faib Iqbal Musaki.
4: Persoalan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana, serta utilitas umum atau PSU di kawasan perumahan Kota Batam kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan PSU perumahan menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Panitia Khusus Ranperda PSU Perumahan, Suryanto, mengatakan selama ini pemerintah Kota Batam masih mengandalkan peraturan wali kota dalam mengatur penyelenggaraan PSU. Kondisi tersebut dinilai belum cukup kuat untuk mendukung pengawasan maupun penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan perubahan fungsi fasilitas umum di kawasan perumahan.
5: Pemerintah Kota Batam memerlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk peraturan daerah agar pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan memiliki kepastian hukum.
4: Menurut Suryanto, perda tersebut juga disusun dengan mempertimbangkan karakteristik Batam sebagai daerah yang memiliki kewenangan pertanahan bersama BP Batam. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan dalam menciptakan kawasan perumahan yang lebih tertata, sekaligus menjamin hak masyarakat atas lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsa Karahmat mengatakan perda ini tidak hanya mengatur kewajiban pengembang menyediakan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum lainnya, tetapi juga memberikan kepastian hukum dalam proses penyerahan PSU kepada pemerintah daerah.
6: Peraturan daerah ini juga memberikan solusi terhadap permasalahan PSU perumahan yang selama bertahun-tahun belum diserahkan, termasuk dalam kondisi pengembang tidak diketahui keberadaannya atau masa alokasinya telah berakhir, sehingga kepentingan masyarakat tetap terlindungi dan pelayanan publik dapat terus berjalan.
4: Melalui perda tersebut, pemerintah Kota Batam berharap proses penyerahan dan pengelolaan PSU dapat berlangsung lebih tertib melalui koordinasi dengan BP Batam. Dengan demikian, fasilitas umum di kawasan perumahan dapat dikelola secara berkelanjutan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pengembang, dan pemerintah daerah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fagi Ban Musaki melaporkan.
0: Yang dikau sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan, India menargetkan membuka sebagian jalur kereta cepat pertamanya pada tahun 2027, hampir satu dekade setelah proyek dimulai pada 2017. Tahap awal yang akan beroperasi menghubungkan kota Surat dan Vapi sepanjang sekitar 100 km sebagai bagian dari koridor kereta cepat Mumbai Ahmedabad. Proyek senilai sekitar $17 miliar ini menggunakan teknologi Shinkansen dari Jepang dan menjadi simbol modernisasi transportasi nasional India. Saat seluruh jalur sepanjang 508 km rampung pada akhir 2028, waktu tempuh antara Mumbai dan Ahmedabad diperkirakan berkurang dari sekitar 6 jam menjadi 2 jam. Meski sempat mengalami keterlambatan akibat pembebasan lahan dan pengembangan biaya, pemerintah kota India juga optimis proyek ini akan meningkatkan konektivitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mendukung pengembangan jaringan kereta cepat di berbagai wilayah negara tersebut. Pemerintah India juga telah menyiapkan rencana pembangunan 7 koridor kereta cepat baru dengan total panjang sekitar 4.000 km yang akan menghubungkan kota-kota utama seperti New Delhi, Varanasi, Pune, Hyderabad, hingga Chennai. Proyek ini diharapkan menjadi salah satu fondasi penting menjelang penyelenggaraan Commonwealth Games 2030 di Ahmedabad, sekaligus juga mendukung ambisi India menjadi tuan rumah untuk Olimpiade 2036. Meskipun kekuatan ekonomi sering menarik perhatian, selanjutnya peringat kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
1: Berita olahraga hari ini, pendengar, Piala Dunia 2026 memasuki babak 32 besar dengan dua pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit. Tuan rumah Meksiko akan menghadapi Ekuador di Stadion Azteca, sementara Inggris ditantang Republik Demokratik Kongo pada laga berikutnya. Meksiko sedikit lebih diunggulkan berkat performa sempurna di fase grup dan dukungan penuh publik sendiri. Pelatih Javier Aguirre bahkan menegaskan timnya harus tampil nyaris tanpa kesalahan untuk mengatasi permainan agresif Ekuador yang tampil mengejutkan sepanjang turnamen. Sejumlah pengamat memprediksi laga akan berlangsung ketat dengan Meksiko berpeluang menang tipis dan melaju ke babak 16 besar. Sementara itu, Inggris diperkirakan mampu mengatasi perlawanan Republik Demokratik Kongo meski The Three Lions lebih diunggulkan berkat kedalaman skuad dan pengalaman di turnamen besar. Republik Demokratik Kongo tetap berpotensi memberi kejutan lewat permainan cepat dan serangan balik. Jika mampu tampil disiplin, Inggris diprediksi mengamankan tiket ke babak berikutnya. Dua laga ini dipastikan menjadi sorotan karena akan menentukan langkah tim menuju perempat final Piala Dunia 2026. Berita selanjutnya pendengar dari dunia tenis. Kabar membanggakan datang dari dunia tenis Indonesia. Petenis muda Janice Chen sukses mengawali debutnya di Wimbledon 2026 dengan kemenangan gemilang. Bertanding di lapangan 18 All England Club, London, Janice menundukkan unggulan Kanada, Leila Fernandez 2 set langsung 6-1 dan 7-6, tiebreak 7-3. Petenis berusia 24 tahun asal Jakarta itu tampil sangat meyakinkan. Janice mencatatkan 6 ace tanpa satu pun double fault. Usai pertandingan, ia mengaku senang atas kemenangan tersebut dan berharap kembali mendapat dukungan pada laga berikutnya. Hasil ini sekaligus memperpanjang rekor sempurna Janice atas finalis US Open 2021 itu menjadi 3 kemenangan beruntun, setelah sebelumnya menang di Australian Open dan Dubai Tennis Championship 2026. Pada putaran kedua Wimbledon, Janice akan menghadapi Daria Kasatkina yang lolos usai mengalahkan Ming Su. Selain tampil di nomor tunggal, Janice juga dijadwalkan bermain di sektor ganda bersama Aldila Suciadi pada 2 Juli mendatang. Penampilan impresif ini menjadi sinyal positif bagi kebangkitan tenis Indonesia di panggung Grand Slam dan diharapkan mampu menginspirasi lahirnya lebih banyak petenis muda berprestasi. Berita terakhir pendengar. Kabar dari dunia bulu tangkis nasional. Legenda bulu tangkis Indonesia, Susi Susanti, resmi menjabat sebagai Ketua Umum PB Jaya Raya, menggantikan Trudy Hartono dalam proses regenerasi kepemimpinan klub yang telah melahirkan banyak juara dunia dan olimpiade. Pergantian kepengurusan ini diumumkan di Gedung Jaya, Jakarta. Ketua Pengurus Yayasan Pembangunan Jaya Raya, Budi Karyadi Sumadi, menyebut transisi ini menjadi awal babak baru untuk menghadirkan kepemimpinan yang lebih segar sekaligus memperkuat pembinaan atlet muda. Sementara itu, Rosiana Tendean juga dipercaya sebagai Ketua Harian menggantikan Imelda Wiguno. Susi Susanti mengaku bangga sekaligus merasa mendapat amanah besar. Peraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992 itu bertekad membagikan pengalaman dan mental juara kepada generasi penerus agar mampu mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia. Selama lebih dari 5 dekade, PB Jaya Raya telah menyumbangkan 4 dari 8 medali emas Olimpiade Indonesia di cabang bulu tangkis, serta melahirkan banyak pemain elit dunia. Dalam waktu dekat, klub ini juga akan menggelar Yonex Sunrise Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 yang diikuti atlet muda dari 18 negara. Turnamen tersebut diharapkan menjadi ajang lahirnya bintang-bintang baru sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama bulu tangkis dunia. Demikian berita olahraga, saya Fajar Walinda, salam olahraga.
0: Demikian informasi dalam warta berita daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali sampaikan sehari berita utama. Dinas Perpustakaan dan Relima Perpunas galakkan peningkatan literasi. BSU di Batam kini memiliki payung hukum. Tetaplah bersama kami peringat di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas pada pagi ini, saya Joshua Suryadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diprakarsai oleh FIFA sebagai ajang kompetisi sepak bola antar negara. Diikuti oleh 13 tim, Uruguay National Football Team menjadi juara pertama. Kemudian, Piala Dunia sempat tidak digelar pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua. Kemudian pada era masa perkembangan, setelah perang, Piala Dunia kembali digelar dan terus berkembang. Jumlah peserta bertambah dari 16 menjadi 24 dan kemudian 32 tim menjadi ajang olahraga paling populer di dunia. Disaksikan miliaran penonton. Dan beberapa negara paling sukses dalam Piala Dunia diantaranya adalah Brazil, menjuarai sebanyak 5 kali, Jerman, Italia, Argentina. Kemudian memasuki era modern, teknologi mulai digunakan VAR, lain teknologi. Turnamen makin kompetitif dan global. Edisi terbaru, Piala Dunia FIFA 2022 dimenangkan Argentina. Kemudian Piala Dunia terus berkembang hingga Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti sebanyak 48 tim dan jadinya.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

Selamat pagi pendengar sejuta suryadi, kembali menemani Anda untuk lintas batang pagi hari ini. Untuk di hari yang pertama pada bulan Juli 2026, hari Rabu, saya menemani Anda untuk lintas batang pagi hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan update informasi-informasi aktual yang ada di kota Batam, dan tentunya kita akan mengajak Anda juga untuk bergabung sama kami pada pagi ini, baik di lantai telepon dan juga di WhatsApp kami, untuk menyampaikan bagaimana komentar Anda, opini Anda, bahkan juga laporan pandangan mata Anda pada pagi hari ini di lokasi Anda. Jawabkan sama pagi, selamat memulai aktivitas Anda, dan salam sehat untuk kita semua. Dan sebagai informasi yang pertama, pendengar, saya akan update untuk Anda untuk informasi cuaca hari ini yang kita kutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau di laman resmi mereka, bmkg.go.id. Untuk Kota Batam, pendengar, hari ini harap mengantisipasi kegiatan Anda di luar, karena Kota Batam pada hari ini diprediksi oleh BMKG masih akan mengalami hujan ringan dengan suhu 26 sampai dengan 29 derajat Celcius. Ini kalau saya lihat ya, dari kecamatan per kecamatan, semua memang akan mengalami hujan ringan ya, mulai dari Batu Aji sampai ke belakang Padang, termasuk juga Batam Kota, ini semuanya mengalami hujan ringan, namun dengan waktu yang berbeda-beda. Tetap pantau terus cuacanya melalui aplikasi BMKG atau aplikasi radar lainnya. Dan sesaat lagi kita akan, sebelum kita update informasi lainnya, saya sampaikan juga untuk

wilayah lainnya di Kepri. Ini hampir memiliki cuaca yang sama seperti Kota Batam ya, secara keseluruhan seperti ibu kota Tanjung Pinang, kemudian juga Anambas, Lingga, Karimun, Bintan, ini mengalami cuaca yang sama seperti Kota Batam dengan suhu rata-rata 25 sampai 29 derajat Celcius, yaitu hujan ringan. Sementara untuk Natuna diperkirakan akan mengalami berawan. Satu-satunya daerah berawan di Kepri, Natuna, dengan suhu 25 sampai dengan 29 derajat Celcius. Nanti kita akan update juga untuk Anda perkirakan rupiah terhadap beberapa mata uang asing, kemudian juga untuk harga logam mulia yang kembali mengalami penurunan harga yang untuk merek Antam, dan nanti juga ke informasi bahan-bahan pokok. Saya kembali sampaikan peringatan untuk line telepon, silakan hubungi kami di 463301, WhatsApp di 0811 778 1051. Silakan bergabung sama kami penyiar untuk informasi dan juga opini publik pagi ini.

tak pernah menyerah, tak mau mengalah. Berdiri tegak menantang, tak perlu disetan.

Ya, untuk rupiah kita sendiri peringkat terhadap dolar Amerika Serikat masih tertahan ya di angka 17.000, sedikit lagi ke 18.000, begitu juga dengan dolar dan juga ringgit Malaysia. Dolar Amerika Serikat kurs belinya saat ini berada di angka 17.766 rupiah, kurs jual 17.946 rupiah. Sementara dolar Singapura saat ini kurs belinya berada di angka 13.734 rupiah dan kurs jual berada di 13.877 rupiah. Untuk ringgit Malaysia sendiri peringkat berada di angka 4.367 rupiah untuk kurs belinya, kurs jualnya berada di angka 4.416 rupiah. Ini merupakan informasi untuk pergerakan rupiah pada hari ini yang kita kutip untuk Anda dari kurs dolar DRG. Sebagai informasi tambahan untuk fundamental ekonomi pada pagi ini, harga emas batangan ya sebagai salah satu investasi yang menarik, namun belakangan cukup mengalami sedikit perubahan yang sangat luar biasa gitu ya. Grafiknya naik turun dan termasuk pada bulan Juli ini masih mengalami penurunan. Per satu gramnya untuk bermerek Antam, emas batangan berada di angka Rp2.630.000 rupiah. Dan untuk per 5 gramnya berada di angka Rp12.925.000 rupiah. Rp12.925.000 rupiah. Dan untuk yang emas batangan bermerek Antam yang gift series, saat ini per 1 gramnya berada di angka Rp2.780.000 rupiah. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari logammulia.com.

0: Tahu nama Bapak Republik Indonesia nggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Masuk di Prosa Terari Potem, kanal informasi dan inspirasi. Ada informasi yang terbaru dari Kemkomdigi dan juga Meta, yang mereka berdua, ya, dua instansi ini membentuk tim khusus untuk spam judi online yang meningkat 128% belakangan. Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi, kembali mengambil langkah nyata dalam memberantas maraknya promosi judi online atau judol di ruang digital setelah menemukan lonjakan drastis komentar spam berisi ajakan judi. Kementerian menggelar pertemuan dengan pihak Meta, perusahaan balik platform Facebook dan juga Instagram ini, dan mereka akan membuat spam khusus, ya, tim khusus yang melawan spam yang sering beredar di kolom komentar tentang judi online. Pertemuan yang berlangsung di kantor Kemkomdigi Jakarta pada Selasa kemarin menghasilkan kesepakatan penting. Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid mengumumkan bahwa kedua belah pihak sepakat membentuk tim khusus untuk menangani masalah yang secara terpadu. Dan menurut Mutia sendiri, pembentukan ini merupakan respon langsung atas temuan Kemdigi yang menunjukkan adanya modus baru penyebaran judol. Pelaku tidak lagi hanya memasang iklan terbuka, tetapi menyusup ke dalam kolom komentar akun-akun warganet di Facebook dan juga Instagram. Ini kalau Anda perhatikan, pendengar, saat ada postingan yang viral gitu sosial media, pasti bakal ada orang yang berkomentar bukan tentang konteks apa yang ada di video, tetapi membuat promo judi online yang ada di sana. Dan ini memang mengkhawatirkan, karena kita nggak tahu nih, setiap orang pastikan responnya berbeda-beda. Ada mungkin sudah pernah main judi online dan tobat saat masif dalam iklannya di sosial media yang dia punya, khawatir dia kembali terjun lagi. Nah, karena kalau kita lihat dengan aktivitas spam komentar ini tentang judol sudah meningkat belakangan 128% jika dibandingkan dengan rata-rata temuan sepanjang Januari hingga Juni 2026 ini. Nah, untuk itu pendengar, kolaborasi dari Kemkomdigi ini dengan juga Meta, ya, dalam hal ini Facebook dan juga Instagram, diharapkan nanti akan memberikan cara yang efektif lah supaya spam-spam tentang judi online ini, bahkan iklan dan lain-lain, ya, dalam ruang digital ini bisa dilawan. Ya, memang sulit untuk membuat zero activity untuk judi online. Tapi namanya pemilik aplikasi tentu bisa melakukan perlawanan, ya. Nanti kita akan update lagi bagaimana perkembangannya untuk Anda. Nah, bicara tentang judi online ini sendiri, pengen ini tentu sangat berpengaruh tentang kekuatan ekonomi masing-masing. Nah, untuk itu saya mau update juga untuk Anda bagaimana harga bahan pokok di Kota Batam, yang kita kutip dari lamanya Disperindak Provinsi Kepulauan Riau, yaitu inbox.disperindak.kepriprov.go.id. Yang pertama, untuk beras medium saat ini berada di angka Rp12.000 per kilogramnya untuk rata-rata di Batam, yang premium Rp15.400 per kilogram, dan untuk harga gula pasir di Batam rata-rata di angka Rp14.500 per kilogramnya. Minyak kita Rp15.700 per liter, minyak goreng curah Rp16.000 per liternya. Minyak kemasan sederhana Rp16.500 per liter. Kemudian untuk daging sapi murni Rp160.000 per kilogram. Untuk daging sapi beku impor Rp120.000 per kilogram. Daging ayam broiler Rp37.000 per kilogram, dan telurnya berada di angka Rp1.900 per butir. Untuk harga cabai, peringat, ini masih naik turun, ya. Untuk cabai merah sendiri di Batam ini kembali sedikit mengalami kenaikan di angka Rp65.000 per kilogram saat ini, dan cabai rawit juga masih berada di angka Rp55.000 per kilogramnya. Bawang merah Jawa Rp30.000 per kilogram, dan bawang putih salah satunya bahan pokok yang sangat stabil, ya, di Batam saat ini harganya Rp23.000 per kilogram. Ini kita update untuk Anda dari lamanya Disperindak Provinsi Kepulauan Riau.

Langsung di Prosoter Hari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kita update sedikit informasi aktual yang ada di Kota Batam untuk Anda pendengar. Ini terkait tentang uji kir di Kota Batam yang kembali meningkat ya. Uji kir di Batam tembus 6.772 kendaraan, rata-rata 40 unit diperiksa dalam setiap harinya. Kesadaran pemilik kendaraan berangkutan di Kota Batam ini melalui uji kir berkendaraan bermotor atau kir ini terus meningkat hingga akhir Mei di 2026 ini. UPTD pengajuan kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam mencatat ada 6.072 kendaraan yang sudah melakukan pengujian kelayakan jalan. Dari jumlah tersebut ada 5.915 kendaraan dinyatakan lulus uji, sedangkan 157 kendaraan belum memenuhi persyaratan teknis hingga diwajibkan melakukan perbaikan sebelum menjalani uji ulang. Dengan demikian, tingkat kelulusan kendaraan mencapai 97,4% Kota Batam. Nah, mudah-mudahan dengan adanya uji kir ini ya, angka dari kecelakaan ya lalu lintas di Kota Batam mudah-mudahan bisa minimalisir. Kalau dari segi fisik kendaraan sudah oke ya, 97,4% dinyatakan baik gitu ya, dan sisanya sedang melakukan perbaikan terlebih dulu sebelum melakukan uji kir. Nah, sekarang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya supirnya nih, SDM-nya, supaya mereka juga tidak kebut-kebutan di jalan dan tidak membahayakan orang lain tentunya. Karena truk ini berbeda dengan truk mobil pribadi, sepeda motor gitu ya. Ini truk rata-rata berbadan besi baja besar gitu ya, dan apabila melakukan kelalaian yang menjadi korban adalah orang lain bukan dirinya. Berbeda dengan kendaraan-kendaraan kecil, dua-duanya bisa jadi korban gitu ya. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri ini pun yang membawa juga bisa jadi korban, tapi persentasenya kecil sekali. Jadi bukan hanya sekedar terkait tentang uji kirnya saja yang kita perhatikan di sini yang meningkat gitu ya, kesadaran dari pemilik kendaraan ini, tetapi kita lihat juga nih sisi positifnya, keamanan untuk di jalan raya lalu lintas. Namun kita akan coba cari tahu lagi, update lagi ya, bagaimana perkembangannya dan bagaimana respon Anda peringat setelah banyak pemilik kendaraan ini sadar untuk pentingnya uji kir ini. Di line telepon kami 46351, silakan bergabung untuk berikan komentar atau di WhatsApp Prosoter dari Batam. Saya tunggu Anda untuk lintas Batam pagi hari ini. Terima kasih untuk Ibu Monique yang sudah hadir di WhatsApp kami di Prosoter dari Batam. Ya, mudah-mudahan baik dan sehat selalu ya. Di jam 7 pendengar pada pagi ini kita akan coba cek terlebih dahulu tentunya ya untuk jadwal dari FIFA Match Day untuk Piala Dunia 2026 yang dimana RRI juga menjadi salah satu official broadcasting radio yang menyiarkan secara langsung, dan tentunya satu kebanggaannya juga buat kita sebagai RRI, walaupun memang ada beberapa RRI yang tidak bisa menyiarkan langsung, termasuk RRI Batam karena regulasi pemancar yang tembus ke daerah lain. Nah, untuk itu Batam tentunya para penyiar yang bersiaran juga akan selalu sedikit men-spill bagaimana hasil-hasil pertandingan dan juga persiapan pertandingan mereka. Dan hari ini sendiri penyiar tadi di jam 00 ya, ada Norwegia melawan Cote d'Ivoire ya dengan skor 2-1. Kemudian juga baru saja selesai Prancis lawan Swedia dengan skor 3-0. Dan ini menjadi pertandingan-pertandingan yang tentunya sangat menarik gitu ya. Dan untuk pertandingan hari ini sendiri nanti di jam 8 ya, di jam ya, saya coba cek kembali jam 8 atau jam 7, mungkin sesaat lagi akan mulai ya untuk pertandingan berikutnya Piala Dunia. Pada hari ini ya akan dimulai di jam 8 ya. Nanti kita akan coba update untuk Anda, spill skor-skornya untuk Anda sambil menghadirkan informasi-informasi untuk Anda. Kita akan jalan peringkat untuk Warta Berita Sentral Pro 3 RRI tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: timeline untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
1: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
0: Akan meluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
3: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
4: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan